So tersebut ya, pagi hari akan saya bagi informasi untuk Anda, informasi untuk harga kebutuhan pokok yang ini adalah harga-harga yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Untuk hari ini hari Sabtu 26 September 2026. Informasi akan kami awal dari harga beras tersebut ya, untuk beras kualitas medium di Pasar Beringharjo Rp13.000 per kilogram. Kemudian untuk harga beras premium Rp14.500 per kilogram. Berikutnya sebetulnya untuk harga minyak goreng, untuk minyak goreng kemasan premium Rp20.000 per liter, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liternya. Berikutnya untuk harga telur, telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Selanjutnya sutersebutoyo untuk harga telur ayam kampung per kilogramnya Rp50.000. Selanjutnya sutersebutoyo untuk harga daging sapi paha depan per kilogramnya Rp150.000. Kemudian untuk daging sapi dadelan per kilogramnya Rp90.000 per kilogram. Harga ikan tersebutnya di Pasar Beringharjo ikan bandeng per kilogramnya Rp44.700. Kemudian untuk harga ikan tongkol Rp46.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga sayur mayur, sawi hijau Rp5.000 per kilogram, kacang panjang Rp8.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga cabai rawit hijau per kilogramnya Rp50.000. Sementara untuk cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram, cabai merah besar per kilogramnya Rp35.000, dan cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, yang informasinya kami himpun dari yogyakota.go.id untuk Mlebet Pasar. Si.

0: masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

Show tersebut ya sebuah koleksi lagu yang masih kita dengarkan dari Niken Salindri bareng sama Kevin Iza. Cerita loro tersebut ya. Waduh, pagi-pagi sudah cerita loro gitu loh. Tapi semoga ini hanya sekedar sebuah lagu ya, bukan sebuah kenyataan yang pahit. Baik, tersebut ya, saya punya informasi meniko. Adalah informasi dari Gunung Kidul. Ya, hari Minggu besok tanggal hari ini ya ternyata tersebut Joyo itu merupakan hari yang bersejarah begitu nggih bagi warga di Gunung Kidul. Betul ya hari ini ya. Karena sebanyak 31 kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul ini akan menyelenggarakan pemilihan lurah atau pilur ya serentak begitu. Dan berkaitan dengan ini tersebut ya, aktivis dari Jogja Corruption Watch atau JCW Baharudin Kambayan yang meminta agar masyarakat tidak terpengaruh politik uang dan transaksional yang menciderai nilai-nilai demokrasi begitu nggih. Nah, pengawasan terhadap kinerja lurah terpilih menurut Kamba ini menjadi perlu dan penting untuk dilakukan oleh masyarakat agar terwujudnya tata kelola pemerintahan kelurahan yang bersih dari praktik-praktik korupsi begitu nggih. Nah, hal kecil ya mungkin bisa dilakukan adalah dengan mencermati berkaitan dengan rencana anggaran belanja, kemudian ini dicermati apakah sesuai dengan harga pasar begitu nggih. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai partisipasi masyarakat untuk ya menjaga yang namanya transparansi dan juga tentunya integritas bagi para pejabat atau pamong desa begitu nggih atau pamong kelurahan. Semoga berjalan dengan baik lancar begitu nggih pelaksanaan pemilihan lurah di Kabupaten Gunung Kidul. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.go.id dan juga bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: dari Rio Pororo. Ketawana semua pagi hari ini tersebut ya, yang mungkin juga sudah punya rencana untuk nanti malam, nanti sore bersama dengan keluarga, begitu juga untuk menikmati akhir pekan. Mungkin juga bisa menjadi salah satu cara untuk nostalgia zaman muda dulu ya, toh makan bareng di luar. Kalau selama ini mungkin keseringan ya, sering-seringnya kan makan di rumah bareng-bareng, ada kalanya memang menikmati kebersamaan dengan keluarga itu makan di luar ya, bisa di halaman. Enggak ya, maksudnya ya di warung makan atau di apa namanya, di restoran atau di mana saja, yang penting mencari suasana yang baru ya, karena bisa menjadi salah satu cara untuk refresh badan, refresh pikiran, begitu nggih. Nggak harus ya ke tempat-tempat yang mahal, begitu nggih. Bisa di angkringan yang, kalau bahasa anak sekarang tuh yang culture ya toh, angkringan yang bisa melihat hamparan sawah ya toh, atau angkringan yang berada di lereng-lereng. Misalnya di beberapa tempat yang kemudian kalau malam bisa melihat suasana Yogyakarta dari atas, begitu, terlihat kelap-kelip begitu. Baik, saya punya informasi untuk Anda tersebut ya, seperti apa untuk cuaca hari ini, cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini ada perakirawan dari BMKG, ada perakirawan Nur Hadi yang akan berikan informasi untuk kondisi cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini, Sabtu 26 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Peringatan dini cuaca hari ini waspada gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Eh, ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik, teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ngilangi omo contohnya sin baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat jadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Silvi Kumalasaris tersebut ya, dengan kawitaning Sinawang bahwa kita di pukul 7.44 waktu Indonesia Barat. Dan kembali sangat berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya di Temon, Kulon Progo. Dan kali ini sudah siap untuk berbagi informasi ada Prakirawan Heri dari BMKG.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut ini kami sampaikan informasi perkiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Sabtu 26 September 2026 berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Kondisi dinamika atmosfer menunjukkan bibit siklon 92 West berada di sekitar daratan Thailand, pola siklonal di sekitar Sulawesi Selatan bagian utara, sehingga perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 68% hingga 91%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 31 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via radio maupun via media sosial. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Koperasi Desa Merah Putih Taman Martani Kalasan diproyeksikan mengemban peran lebih luas sebagai penyalur bantuan sosial dari pemerintah pusat. Rencana tersebut diharapkan memperkuat rantai pasok pangan dan memberikan kepastian pasar bagi petani di Kelurahan Taman Martani. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Taman Martani Mawardi mengatakan koperasi memerlukan tambahan fasilitas agar mampu menjalankan fungsi sebagai off-taker secara optimal. Sarana yang dibutuhkan meliputi mesin pengering dan penggiling padi. Kementerian Koperasi berencana menghubungkan kebutuhan pembiayaan dengan lembaga pengelola dana bergulir melalui skema penambahan pinjaman lunak. Beralih ke informasi lain. Rendahnya cakupan layanan air perpipaan di Kota Yogyakarta menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah upaya menyediakan air bersih yang aman bagi masyarakat. Saat ini baru sekitar 30% warga yang memanfaatkan layanan air perpipaan, sedangkan sebagian besar lainnya masih mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena kualitas air tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pencemaran sungai berpotensi merembes ke dalam tanah dan mempengaruhi kualitas air sumur yang masih banyak digunakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan cakupan layanan air perpipaan di Kota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan untuk mendekati target Sustainable Development Goals 2030 yang mengacu pada standar World Healthy Organization. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mas, kalau libur, ajak ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
2: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
1: Museum? Emang seru?
3: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
1: Permainan anak? Tidak itu main.
2: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
1: Wah, aku mau.
2: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
4: Ajak ayah dan ibu.
1: Adik, ayo.
5: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

Jika kita ke Malioboro, rasanya tidak lengkap jika tidak mengunjungi Pasar Beringharjo. Sebagai ikon kota Yogyakarta, pasar ini menjadi sebuah bagian dari Malioboro. Terletak di sisi timur, berdampingan dengan Benteng Friedebah. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun, tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758. Wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi warga Yogyakarta dan sekitarnya. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Wilayah Pasar Beringharjo semula merupakan hutan beringin. Ratusan tahun kemudian, tepatnya tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dapat dimaknai wilayah yang semula pohon beringin atau bering. Diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang tetap menyenangkan. Mengapa demikian? Mari kita tengok bagian demi bagian Pasar Beringharjo. Bagian depan dan belakang bangunan pasar sebelah barat merupakan tempat yang tepat untuk memanjakan lidah menikmati aneka jajanan pasar dari berbagai daerah. Di sebelah utara bagian depan, di antaranya dapat dijumpai Bermadiun dan Krasian Klaten. Di sebelah selatan dapat ditemui bakpia yang masih hangat dan kue basah seperti Hongkwe dan Nogosari. Sementara bagian belakang umumnya menjual makanan yang tahan lama seperti enting-enting.

dengan aneka jajanan pasar, kita melangkah di Los Pasar bagian barat sebelah utara. Disinilah tempat terbaik membeli batik dengan koleksinya yang lengkap. Dari batik yang masih berupa kain lembaran maupun pakaian jadi, dari bahan katun hingga sutra, dengan harga dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tersedia di Pasar Beringharjo. Selain pakaian batik, Los-los pasar ini juga menyediakan baju surjan, belangkon, dan selop untuk kelengkapan upacara pengantin. Bahkan, sandal dan aneka tas dijual dengan harga miring dapat dijumpai di sekitar eskalator pasar bagian barat. Jika Anda membutuhkan rempah-rempah dan jejamuan, silakan naiki eskalator ke lantai 2 pasar bagian timur. Begitu memasuki kawasan ini, jangan heran bila mencium aroma menyengat hidung dari rempah-rempah dan jejamuan. Tempat ini merupakan pusat penjualan bahan dasar jamu Jawa seperti kunyit, asam dan temulawak, jahe dan kayu manis. Pasar ini juga tempat yang tepat berburu barang antik. Sentra penjualan barang antik dapat Anda jumpai di lantai 3 pasar bagian timur. Di sini Anda bisa mendapati mesin ketik tua, helm buatan tahun 60-an yang bagian depannya memiliki mika sebatas hidung. Berbagai macam barang bekas impor seperti sepatu, tas, bahkan pakaian dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya dengan kualitas masih baik. Puas mengelilingi bagian dalam pasar, tiba saatnya menjelajahi daerah sekitar pasar yang disebut dengan Kampung Pecinan. Kawasan Los Pasar yang dahulu dikenal dengan Kampung Pecinan adalah wilayah yang paling terkenal. Anda bisa mencari kaset-kaset oldies dari musisi tahun 50-an yang jarang ditemui di tempat lain dengan harga paling mahal Rp50.000. Terdapat juga kerajinan logam seperti patung Buddha. Jika Anda kolektor uang lama, di sini tersedia aneka uang logam dan uang pecahan kertas dari berbagai negara dari tahun 30-an. Meski Pasar Beringharjo resmi tutup pukul 17 waktu Indonesia Barat, tetapi dinamika pedagang tidak berhenti pada jam itu. Bagian depan pasar masih menawarkan berbagai macam panganan khas seperti martabak, terang bulan, klepon. Makin malam hingga pagi hari, penjual gudeg akan menemani Anda lesehan sambil mendengarkan musik tradisional Jawa atau siaran pagelaran wayang kulit.

0: mampat wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagumen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarlah padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Halo, Dok. Kapan le mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
3: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
4: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, komitmen pelayanan keagamaan semakin berkualitas dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kantor Urusan Agama KUA Kementerian Mantri Jeron memberikan bimbingan dan pendampingan keluarga kepada masyarakat. Penyuluh Agama KUA Mantri Jeron, Madu Retno, mengatakan bimbingan dan motivasi keluarga dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga, pendekatan humanis dan bernuansa keagamaan, penyuluh agama memberikan pendampingan nilai-nilai Islam. Beralih ke informasi lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, menyebut kasus influenza meningkat di sejumlah rumah sakit rujukan Indonesia. Namun data rumah sakit belum sepenuhnya menggambarkan kondisi influenza secara nasional. Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Anggraini Alam, mengatakan karakteristik pasien setiap rumah sakit berbeda. Kondisi tersebut membuat data influenza antar rumah sakit berpotensi menunjukkan perbedaan. Anggraini menyebut keluhan influenza di perkotaan terasa tinggi karena akses pemeriksaan masyarakat lebih mudah. Aktivitas berkumpul yang meningkat juga dapat membuat kasus lebih banyak terinfeksi. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresno Budoyo. Berjumpa kembali kita di Obrolan Astacita untuk edisi hari ini bersama dengan saya Semi Prabowo untuk berdiskusi dengan narasumber kami di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja Anda nanti juga bisa bergabung di nomor WA begitu sih untuk berdiskusi bersama dengan kami. Topik kita kali ini adalah membumikan Pancasila dalam pergaulan dan pembangunan generasi muda. Dan akan bersama dengan kita untuk berdiskusi ada Bapak Dr. Agus Wahyudi MSMA. Beliau adalah dosen di program studi IRS di Sekolah Pasca Sarjana UGM. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Bapak Agus Wahyudi. Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi Mas.
0: Yih, kabar baik Pak Agus pagi hari ini?
1: Sehat, baik.
0: Baik.
1: Semoga semua pendengar dan ini yang di radio RRI sehat ya.
0: Ye. Pagi hari ini aktivitasnya apa Pak Agus? Hari Sabtu begitu? Apakah bersama dengan keluarga atau tetap sibuk nih untuk kampus?
1: Ye, kalau kampus rutin Mas, kesibukan tiada henti.
0: Baik.
1: Jadi, ya, ye, reguler, kabin minggu depan segala macam untuk.
0: Baik. Yeah. Yeah, baik, Pak Agus, pagi hari ini topik kita adalah membumikan Pancasila dalam pergaulan dan pembangunan generasi muda. Nah, kalau ini sebetulnya satu topik yang tentu tidak akan ada habisnya dibahas begitu, yeah. Apalagi juga di saat ketika pertumbuhan atau perkembangan teknologi semakin tinggi, kemudian juga terjadinya arus informasi yang semakin banyak begitu nggih, kemudian juga semakin heterogennya masyarakat di lingkungan kita terutama di Yogyakarta begitu nggih Pak Agus. Kita pengen tahu Pak Agus sebetulnya nilai-nilai Pancasila ini untuk konteks saat ini terutama untuk anak muda itu dari sudut pandang panjenengan itu masih aman-aman saja atau harus ada satu kewaspadaan begitu Pak Agus?
1: Terima kasih ini untuk undangan obrolannya di pagi hari ini kita belajar bersama. Nah ini kan sebenarnya kaitannya dengan apa yang dilakukan dan sedang kita alami juga oleh pemerintah sekarang yang mengedepankan Astacita. Ini sebenarnya konsep menarik. Karena Pancasila di-recognize hampir semua pemerintah kita sebenarnya kalau mengatakan sejak reformasi itu semua rezim, semua presiden bahkan tidak ada yang tidak ingin memperkuat Pancasila. Tetapi penempatan Astacita ini menarik dan saya kira penting ini tidak ditempatkan Pancasila ya, tidak ditempatkan hanya sebagai urusan pendidikan ideologi. Ya harus berhubungan sebenarnya dengan pembangunan manusia, pendidikan, teknologi, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, pemerataan, demokrasi, hukum, lingkungan, dan toleransi. Jadi mencakup keseluruhan. Karena esensinya kan memang cita-cita hidup kita bersama membentuk proyek negara bangsa dulu ini jangkarnya dan orientasinya adalah Pancasila ya sebagai dasar negara gitu. Nah terkait dengan generasi muda tadi betul Mas, jadi perkembangan kita sekarang ini problem kita bukan kekurangan informasi. Informasi sangat berlimpah, mudah diakses. Ya, tapi juga tantangannya kemudian jenis pendidikan dan pola relasi sosial, kemudian nanti juga cara pandang kita satu sama lain dan terhadap kekuasaan seperti apa. Nah, ini hal-hal yang saya kira berhubungan mungkin dengan makna pembumian Pancasila dalam pergaulan dan pembangunan generasi muda kita hari ini. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang saya kira perlu kita pahami bersama.
0: Baik, kemudian Pak Agus, ini kan memang generasi sekarang ya mungkin sudah masuk di generasi apa Gen Z, gitu, mungkin juga nanti Gen Alpha begitu. Ketika nilai-nilai ataupun ketika pelajaran mungkin ya, pelajaran berkaitan dengan ketatanegaraan, kewarganegaraan, tentang demokrasi di bangku sekolah, mungkin juga itu dalam tataran apa akademis mungkin masuk ya, tapi kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sebetulnya kalau kita melihat sebetulnya sudah berjalan ya, dari budaya adat yang sudah berjalan begitu. Namun ketika dalam lingkungan yang heterogen dari berbagai daerah atau mungkin juga dari berbagai negara begitu, tentu akan berpengaruh pada kebiasaan ataupun juga nilai-nilai yang sudah ada. Nah, seberapa mengancamkah pengaruh-pengaruh dari luar itu yang kemudian bisa mempengaruhi atau mungkin menggeser nilai-nilai yang sudah ada begitu Pak Agus?
1: Ini pertanyaan sangat penting dan menarik. Jadi kalau kita pertimbangkan satu hal bahwa masalah kita sebenarnya bukan kekurangan pengetahuan, bukan lack of episteme ya tentang Pancasila. Misalnya paling tidak saya kira banyak generasi muda kita kalau ditanya termasuk generasi tua seperti kita, Pancasila itu apa, bisa menjelaskan sedikit. Setiap hari kita tahu. Lalu pertanyaannya memang justru mengapa pengetahuan kita tentang Pancasila yang selalu menjadi perilaku sosial ini yang seharusnya ya menjadi perilaku sosial belum terwujud. Sementara juga kita mungkin ini nanti membedakan ya antara mengetahui atau belajar penguasaan episteme dengan hidup atau pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini isunya kemungkinan memang bukan tarik-menarik antara pengetahuan universal seperti pengaruh dari dunia lain dan kemudian dihadapkan dengan budaya lokal atau pengaruh lokal, karena juga pengetahuan-pengetahuan lokal itu harus dicerna perkembangannya, seperti hanya juga pengetahuan-pengetahuan dunia harus kita cerna perkembangannya. Ada misalnya kebijakan

0: yang menguasai ekonomi di jalanan atau pola-pola. Kita bicara mengenai misalnya ekosistem ekonomi digital, problem pinjol yang membuat banyak orang sebagian bunuh diri atau apa. Kita bicara nanti mengenai, jadi ini yang kita maksud sebenarnya living Pancasila yang generasi muda perlu tetap didorong untuk bisa mencerna dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai tadi budaya-budaya lokal, tapi juga selalu kritis dan juga kritis terhadap pengaruh budaya internasional, karena penetrasinya kan dua arah gitu, atau apa, di banyak arah sebenarnya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kita pertanyaannya bukan bagaimana melindungi diri dari pengaruh global, tetapi bagaimana mencerna pengaruh global dan juga mencerna pengetahuan lokal kita sendiri agar transformasi yang sesuai dengan Pancasila bisa kita jalankan. Kita misalnya ngomongin ekonomi, arah ekonomi kita ini sebenarnya seperti apa di negara Pancasila. Kita bicara mengenai gotong royong, mengenai ekonomi Pancasila, tetapi faktanya misalnya ekonomi digital tidak memberikan satu ekosistem yang sesuai dengan ekonomi Pancasila. Yeah. Tapi juga in praktek kemarin ya ada di Jogja, Bolosego itu protes, ada di mana Alkit ya, sesuatu yang kemudian sebenarnya ini gejala tidak hanya di Jogja, hampir di seluruh Indonesia ada pola-pola mungkin lokal yang bergerak, tetapi kemudian karena apa governing kita tidak cukup etis, apa rule of law, regulasi kita ya segala macam, nanti juga ada problem di level bagaimana aparat bekerja menegakkan hukum, itu kan kita juga sangat problematik di sini. Nah, praktek Pancasila dan generasi muda belajar dari living Pancasila ini, bukan knowing Pancasila. Kalau pengetahuan Pancasila ya hampir semua orang, saya kira kita bisa melembagakan melalui sekolah, melalui pendidikan, tetapi menjadi bijaksana, praktikal wisdom atau wise, ini memang sesuatu yang hanya bisa dikuasai lewat pengalaman. Dan ini menjadi warga negara, tantangannya itu di situ, Mas. Being citizen, ya. What is good citizen? Itu lalu belajar dari pengalaman hidup.
1: Iya, baik. Pak Agus, saya juga kalau melihat memang kita ketika dihadapkan satu teknologi yang mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan dunia luar, itu saya melihat juga kadang kita agak susah untuk bisa mengontrol diri, mengendalikan diri dalam hidup berselancar di dunia maya. Karena kalau kita lihat setiap kali ada sesuatu yang menarik perhatian di media sosial, itu kemudian banyak yang berkomentar, dan ternyata juga literasinya masih belum bagus dalam literasi digital, sehingga kadang komen juga justru ada yang provokatif, ada yang unsur perundungan, kemudian juga ada mungkin ada yang sampai kekerasan verbal. Nah, kebiasaan dalam digital ini kan juga harusnya tetap harus punya pengendali diri, begitu ya, dok ya, dokter.
0: Jadi ini tantangan tentang apa hubungan nanti Pak yang sedang dan terus-menerus kita bahas hari-hari ini juga. Yeah. Apakah Pancasila mampu menjadi etika digital?
1: Yeah. Ya?
0: Dan betul, generasi muda sekarang tidak hanya hidup di ruang fisik, mereka hidup dalam dua dunia sekaligus, dunia nyata dan dunia digital itu. Jadi karena itu kita memang perlu, dan saya kira tidak bisa melepaskan diri juga dari perkembangan teknologi, tapi memang teknologi kan alat

0: Natul ya akan terus berubah, berkembang ke depan, dan hari ini apa teknologi yang kita miliki juga kemungkinan akan berubah terus. Tapi problem di era digital ini memang penting. Jadi tadi pertanyaannya kira-kira dan apa artinya Pancasila di media sosial. Nah, sebagian dari apa yang saya kira selama ini kita bayangkan, karena tadi tantangannya sebenarnya bukan hanya global versus lokal tapi juga kita hidup dalam sebuah dunia yang kompleks, yang paling terkait ya, interrelated. Ini misalnya kalau ngomongin problem demokrasi di banyak negara itu hampir sama. Perbedaan antara demokrasi dan populisme, apa perbedaannya? Persamaannya tentu karena semuanya dijustifikasi atas nama rakyat. Demokrasi sering disalahpahami sebagai majority rule, tapi orang banyak yang tidak tahu bahwa demokrasi harus dan tidak akan disebut demokrasi kalau gagal mencegah yang namanya tsunami oleh mayoritas misalnya. Nah, berbeda dengan populisme, orientasi populis, dan kita punya kecenderungan banyak pemimpin yang populis yang hanya bicara mengenai rakyat, tetapi selain siapa yang sebenarnya dimaksud dengan rakyat itu bisa problematik di sini. Nah, demokrasi berbeda dengan populisme karena itu menekankan konstitusionalisme dan rule of law. Sebenarnya gitu kan, dalam masyarakat demokrasi rakyat penting, tetapi mengatasnamakan rakyat itu perlu konstitusi dan aturan hukum, bukan rule by someone. Nah, ini yang kemudian menjadi kunci penting nanti dalam dunia pendidikan kita, kalau kita percaya dan menganut demokrasi, kemudian menekankan arti penting konstitusionalisme dan rule of law ini, memperkuat itu. Nah, tetapi di pihak lain saya kira juga tantangan yang lebih mendesak terkait dengan digital tadi, apa teknologi digital itu, menurut saya ada satu hal yang kita harus hati-hati ya. Jangan sampai pendidikan Pancasila hanya menghasilkan generasi yang patuh, tetapi tidak menghasilkan generasi muda yang berpikir gitu. Nah, jadi orientasi pendidikan dan juga mungkin ekosistem sosial yang harus kita ciptakan mungkin menuntut kita untuk mengambil arah ini. Dan pertanyaan kritis seperti itu bukan ancaman terhadap Pancasila ya. Kalau kita ada anak muda bertanya mengapa ada kemiskinan, mengapa ada ketimpangan, mengapa ada intoleransi, mengapa ada korupsi ya, mengapa hukum tidak dirasakan sebagai adil sering kadang-kadang, dan mengapa sebagian anak muda memperoleh pendidikan lain bahkan kesulitan mengakses pendidikan, itu bukan pertanyaan yang mengancam Pancasila, justru bisa menjadi cara untuk menghidupkan Pancasila. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis yang seolah-olah anak tidak patuh, tapi mereka bertanya. Jadi generasi muda yang kritis terhadap keadaan bangsa tidak otomatis anti Pancasila, Mas. Bisa jadi justru karena mereka menganggap serius cita-cita Pancasila itu. Jadi lalu ini justru harus kita hargai. Mengajarkan itu juga dalam konsep demokrasi, kita tahu nanti kita bisa bicara panjang lebar tentang ini. Membungkam kritik itu sebenarnya tidak pernah menjadi opsi yang baik. Jadi, ini menjadi hal yang saya kira penting kita tekankan dalam konteks apa upaya realisasi aspasi
1: kita
0: itu.
1: Pak Agus, ini ada yang bergabung di WA. Ini dalam bentuk voice note. Ini coba akan saya putarkan, nanti kita dengarkan sih, Pak Agus. Ini dari Pak Wening yang ada di Wonosari.
2: Selamat pagi, Kak Bro. Selamat pagi, Pak Agus, Mas Semi. Saya Pak Wening, saking Wonosari, Gunung Kidul.
1: Monggo.
2: Bapak menyakulan dari Urun Rembuk, ya Pak. berkenaan dengan tema ini. Mila leres Pak, karena Indonesia ini adalah sebagai bagian negara-negara yang dimana geopolitik ini dengan apa narasi-narasi proxy war ya, perang-perang untuk merubah cara berpikir mental masyarakat ini sangat dirasakan, apalagi ada pihak-pihak intelijen asing yang memang punya program untuk membuat perpecahan atau membuat generasi-generasi kita itu tidak sadar akan kehebatan persatuan dan kesatuan kita sendiri. Nah, berkenaan dengan ini Pak, memang terjadi overload informasi sehingga masyarakat ini ada suasana kelelahan Pak untuk menyimpulkan atau mengambil mana yang hakiki, mana yang bias dan itu. Nah, berkenaan dengan tema ini Pak, kita berharap menurutnya ada keberanian dari pemerintah di mana ada kewajiban menyanyikan Pak, setiap anak sekolah sebelum masuk sekolah nyanyi, kemudian PNS sebelum masuk ruang bersama, kemudian di mal-mal, di pasar itu tiap jam tertentu didengarkan lagu itu biar dihayati, kemudian mungkin kalau perlu di lampu merah ya, jam-jam tertentu berhenti dulu dengarkan, kan waktunya hampir di 4 menit ya, mungkin 5 menit cukup itu Pak, untuk intinya menggemakan betapa lagu Indonesia Raya atau tentang Garuda Pancasila ini harus terus dibangun mulai sekarang lagi Pak, biar lebih mengingatkan, lebih balung sungsum bahwa Pancasila sebagai salah satu-satunya untuk dasar kehidupan berkehidupan di Indonesia. Nah, Pak, pendapat kula, semoga bangsa kita makin dewasa, makin cerdas, bisa menghadapi tantangan dunia yang makin cukup rumit nih. Salam budaya.
1: Nggih, lestari budaya. Terima kasih untuk Pak Wening. Untuk ditanggapi Pak Agus, monggo.
0: Nggih, jadi ide dari Pak Wening ini kan sebenarnya menjadi concern dan perhatian yang juga dalam dunia pendidikan kita mengenal ya, pengertian nanti pengenalan atau jadi penanaman nilai-nilai yang misalnya di dalam tradisi republik ya, pak bendera, ada segala macam ritual tradisi kebangsaan itu antara lain sebenarnya untuk menanamkan nilai-nilai itu, dan itu sah dilakukan, hanya memang pemaksaan atau apa di misalnya saya kira yang terjadi di banyak negara yang lain juga terjadi kalau nanti kita membandingkan bagaimana nilai-nilai misalnya konstitusi atau perikatan anak didik di yang mapulanya apa, dan apa seperti pledge gitu ya, sumpah setia kepada republik misalnya gitu
1: yeah.
0: Tapi juga hampir di semua negara Bapak, jadi ini sebenarnya hal yang absah apa yang disampaikan Bapak tadi, Bapak
1: Pak Wening.
0: Salam kenal. Saya menikah Bapak. Aja ini yang kita highlight mungkin dari segi agak konseptual sebenarnya, karena generasi muda itu kan sering dianggap sebagai subjek ya, SD misalnya kalau ngomongin pembangunan generasi muda diarahkan menjadi SDM yang unggul. Jadi penting mungkin membangun manusia yang mampu mempertanyakan arah pembangunan.
1: Yeah.
0: Jadi saya kira misalnya pengertian kita sering mengatakan atau ingin menghasilkan SDM unggul dalam terutama untuk generasi muda. Tapi ini pertanyaannya juga unggul untuk apa misalnya? Kalau anak muda hanya menjadi tenaga kerja yang kompetitif, mungkin belum cukup. Kita membutuhkan manusia yang kompeten, sekaligus mempunyai orientasi etik. Cinta tetapi tidak peduli kepada orang lain, pada tentu bukan cita-cita Pancasila. Kita berprestasi tetapi misalnya menggunakan kecerdasannya untuk mengeksploitasi orang lain, juga bukan cita-cita Pancasila. Nah, jadi pembangunan yang kita maksud juga orientasi pendidikan ini perlu kita periksa serius. Indonesia mungkin tidak hanya membutuhkan manusia yang kompetitif ya, yang bisa bersaing, Indonesia membutuhkan manusia yang kompeten, kritis, ya, berkarakter dan juga memiliki solidaritas sosial. Nah, jadi persis apa yang disampaikan Pak Wening, saya kadang-kadang bisa berpikir bisa mensosialisasikan nilai-nilai penting atau pesan-pesan seperti makna apa sejatinya menjadi republik dulu, apa cita-cita kita negara. Ritual-ritual kebangsaan itu bisa membantu. Hanya kita belum mengenai apa tempat siap kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada plus-plusnya. Seperti hanya karena tadi kalau usulan setiap mall atau di setiap apa di dalam lagu itu mungkin perlu ada kajian lain. Tapi orientasi yang kita maksud tentang pengisian dan pembangunan ke Indonesia mungkin katanya nyata Bapak.
1: Baik, baik. Pak Agus, ini sebagai penutup ini juga karena waktu kita memang sekitar 30 menit bagi Tunggi. Ini saya ingin tahu sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, begitu generasi muda sekarang begitu. Hal-hal kecil yang itu merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang bisa dilakukan di berbagai lingkungan begitu. Monggo Pak Agus.
0: Jadi biasa mungkin pertanyaannya apa yang harus dilakukan gitu. Jadi di apa saya kadang membayangkan ada lima arena pembuktian itu. Kita tahu sebenarnya juga ruang kerja ya, kita sendiri dari keluarga ini ranah yang paling intinya ya, yang paling kecil anak belajar menghargai perbedaan melalui kehidupan sehari-hari. Tapi sudah sekolah dan kampus ini nanti penting ya mengajarkan sistem ini dan ini pengetahuan dan pelan-pelan yang harus dibuka. Tapi di kronologis atau kejaksanaan ya di alam melalui selain pengalaman ya, sekolah dan kampus mungkin tidak bisa memberi rasakan dalam domain, tapi mungkin kuncinya tidak begini. Jadi kemudian sekolah dan kampus ya bukan hanya hafalan, tetapi ada debat, dialog, riset, ya, organisasi, pengalaman demokratik. Jadi sikap kritis itu dibentuk di sini dalam konteks pendidikan. Jadi pendidikan Pancasila tidak boleh terlalu pada konflik. Ya, konflik pendapat itu suatu yang normal dalam demokrasi.
1: Yeah.
0: Dan harus kita bukan pendidikan ini bukan apa bukan bagaimana menghilangkan konflik, tapi bagaimana mengelola perbedaan perbedaan secara lain. Dan ini untuk di sistem kita masuk di kampus dan sekolah, kira tantangannya di sini. Kemudian yang ketiga itu di ruang digital.
1: Yeah.
0: Di ruang digital plus etika dialog, kemampuan memverifikasi informasi ini juga kemudian perlu proses belajar bersama dalam demokrasi. Nanti itu ruang digital diharapkan kita, tetapi juga diregulasi untuk melindungi mereka yang lemah dan berdaya dan perang negara. Lalu keempat terakhir adalah dunia kerja. Ini pertapangan lapangan pekerjaan yang dibagikan dari pembimbingan Pancasila untuk nasi muda. Jadi apakah dunia kerja memberi kesempatan yang adil, quality of opportunity, penghargaan, kemeri, beragam kerja, kurang bekerja karena dihargai karena prestasi, bukan karena keluarga atau dinasti, dan juga lingkungan kerja yang manusiawi. Nah, terakhir, saya kira apa yang kita bahas ke publik, politik, dan kebijakan publik dan politik ini bisa yang mudah dilibatkan dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan.
1: Yeah.
0: Jadi negara itu itu nggak boleh apa apa yang tapi kritik dan pendapat dari setiap penting benar. Jadi saya kira itu
1: baik.
0: Ada lima ranah ini, keluarga, sekolah, kerja, kerja dan juga kebijakan publik kita.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Agus sudah berkenan untuk berdiskusi di kesempatan pagi hari ini, dan kita berharap juga apa namanya masyarakat atau juga teman-teman generasi muda sekarang juga terus tetap bisa menjaga dan juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila begitu. Terima kasih Pak Agus, mungkin bisa bertemu kembali di lain waktu dengan bahasan-bahasan menarik dan juga penting lainnya. Selamat pagi Pak Agus, terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Baik, tersebut ya dengan tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Agus Wahyudi MSc MA di obrolan Asta Cita yang kali ini mengangkat topik pembimbingan Pancasila dalam pergaulan dan pembangunan generasi muda. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam diskusi kesempatan kali ini barangkali ada beberapa audio yang kurang clear begitunya karena adanya sedikit gangguan teknis begitu. Oke, kita akan ketemu lagi di obrolan Asta Cita setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu dari pukul 9 lebih 5 begitu. Oke, kita akan bertemu kembali di edisi berikutnya. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
1: Mbak, betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
2: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
1: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
1: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

0: Laut
1: musik interaktif.
2: Yes.
1: Tribun Mas.
2: Seliramu bakal tak pudut-pudut.

0: Silvi Kumalasari,
1: Wisnu Jaya.
0: Oke.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG membuat sejumlah orang tua di Yogyakarta memilih kembali membawakan bekal untuk anaknya. Ratri, salah seorang ibu, mengaku khawatir anaknya mengalami keracunan sehingga meminta guru memastikan makanan MBG aman untuk dikonsumsi. Kekhawatiran serupa dirasakan Tara yang tetap membawa bekal meski sebelumnya merasa terbantu dengan adanya program MBG. Sementara itu, orang tua salah seorang siswa, Wulan, memilih menolak MBG untuk anaknya meski tidak memiliki alergi atau penyakit tertentu karena merasa lebih aman menyiapkan makanan sendiri. Beralih ke informasi lainnya, Pemkab Kulon Progo tengah menyusun peraturan bupati tentang tata cara verifikasi dan validasi atau verval penduduk miskin. Kepala Baperinda Kulon Progo Agus Aris Nugroho mengatakan, aturan ini akan menjadi acuan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran berdasarkan data by name by address. Verval akan dilakukan hingga tingkat kelurahan dan RT RW dengan mengecek pekerjaan, penghasilan serta aset warga berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko berharap verval dapat mengatasi polemik perubahan desil dan menghasilkan data kemiskinan yang lebih akurat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budia, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Sudah pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Sutresno Budia, sembari panjenengan melanjutkan aktivitas Anda atau mungkin juga Anda yang saat ini berada di perjalanan, begitu nggih, mendengarkan program 4 di kendaraan Anda. Kali ini sudah kami siapkan babakan pitutur an atau babia, dan nanti juga akan hadir untuk Anda beberapa koleksi gending tari, di antaranya gending tari Tani, gending tari Merak, kemudian juga gending tari Gembira, juga nanti akan hadir untuk Anda gending tari Mburu Kidang. Dan untuk babakan pitutur anak kali ini, satu cerita Ulin lan Priti. Sutresno Budaya Sugeng Midang Taken.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Good morning, grandfather. How are you?
1: Kowe iki amang apa tanduk? Mbok nganggo basa Jawa wae.
0: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
1: Nduk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh, Ora. Sing arep ngleluri, ngerti?
2: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Inilah dokumenter Profil Didik Nini Dawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno atau lebih dikenal dengan nama Didi Nini Dawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

Yun Lian. Itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kwe Yu Tiang yang berdarah Cina dan Sumina, asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

Didi sangat terkesan dengan tarian India. Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didi menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didi selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI Yogyakarta.

Uyon-Uyon Molosuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Tolo didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Tolo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Tolo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natia Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kavling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa, untuk unjuk kebolehan menari.

0: itu adalah komedi. Jadi saya memasukkan unsur komedi, atau bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya pijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Dwi Muka adalah karya Tari Didik di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk istana negara. Didik membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Dwi Muka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didik. Namun, lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Dwi Muka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosof itu menyebutnya keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumpa tuh belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, sering pakai gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Dwi Muka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Dwi Muka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didik menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Dwi Muka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa dikatakan

Sedangkan wajah depan adalah wajah Didi asli yang tanpa dihias seram dengan bibir memeyot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang itu.

0: tari tunggal Twimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didi yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai subetnis Nusantara. Oleh karena itu, didi bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Twimuka, Didi mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan tuh untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu, harus bisa memanfaatkan itu sampai kita tidak mampu lagi.

Memang, Didik Nintowo sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia, mimik, adalah sebuah tari.

tidak akan pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal yang namanya orang hidup kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Didik Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didik Nini Towo pamit pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didik Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didik Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Lustia dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meninjau pembangunan jembatan infrastruktur penyangga kawasan Malioboro. Tujuan dari peninjauan adalah untuk memastikan pekerjaan menjadi bagian pengawasan Komisi 5 DPR RI berjalan. Percepatan pembangunan pengganti jembatan kewek untuk mendukung mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru. Desain jembatan baru diarahkan untuk mempertahankan ciri khas jembatan kewek. Beralih ke informasi lain. Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bantul di musim kemarau dan Polres Bantul menyiagakan 120 personel untuk antisipasi dan penanganan kebakaran. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto mengatakan kondisi iklim perlu diantisipasi dan fenomena El Nino telah aktif dan berpotensi sangat kuat. Polres Bantul memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan koordinasi dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD, Satpol PP, Damkar, relawan, dan unsur Forkopimda. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Enggak kira-kira saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta lan dumateng Sutresno budaya ingkang nembe kemawanya wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming wonten ing rri.co.id. Jika terakan sugeng siang katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawijengan kabagas warasan. Wadering siang menika perempat hari ngai Jakarta saringan kalian kulo Gilang Suto Wiyoso lanugi katang kulo
2: Beti Damayani
1: ingin kepareng ngayak ciciban tumugi sonten makin ya Mbak Beti
2: nggih sampai jam 5
1: ngaten lan wadering wekdal titi wanji menika badhe katerakan wadering arso penjaringan giaran canting jali catatan penting ojo nganti lali. Wadering siang menika ngaturakan ira-irahan ngleluri budaya Jawi Sutresno budaya katerakan sugeng siang lan ugi sugeng midhangetaken.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Roba Teran Inguli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budoyo. Jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya kita akan selalu menyampaikan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM dengan harapan di siaran Teras UMKM ini bisa menambah wawasan Anda, bisa menambah semangat Anda, bisa memotivasi Anda sebagai pelaku UMKM atau bahkan calon-calon pelaku UMKM yang pengen berusaha untuk menjalankan usaha UMKM atau penjualan produk atau pengolahan produk. Baik, Sutresno Budoyo, saat ini saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu, siapa ini?
3: Saya Ibu Kim dari KWT Sumber Rezeki Dusun Banjaran, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo.
2: Ya, memproduksi apa?
3: Memproduksi
2: ini?
3: Gula kelapa. Mm-mm. Yang ada di Kalibawang. Mm-mm. Dengan
2: nama apa ini?
3: Gula kelapa asli Kalibawang.
2: Asli Kalibawang,
3: iya.
2: Dari KWT
3: Sumber Rezeki
2: Banjaran.
3: Banjaran.
2: Iya. Ini bahan bakunya tentunya aslinya apa aja ini, Bu?
3: Aslinya nira.
2: Nira ya.
3: Nira dari kelapa.
2: Oh gitu. Ini gula kelapa kadangkala ada yang warnanya coklat banget gitu ya, Bu ya.
3: Iya.
2: Ini warnanya agak coklat muda ini ya.
3: Iya.
2: Nah, karena dari nira atau bagaimana?
3: Iya, Asli dari nira
2: itu berwarnanya coklat muda gini ya.
3: Iya, tapi memang kalau nira itu musiman masda, dalam artian ketika musim dingin seperti ini niranya bagus, bening, itu nanti jadinya kuning
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Coklatnya muda banget,
3: iya,
2: gitu. Tapi kalau misalnya musim hujan,
3: musim hujan

0: itu jadi coklat banget. Dong.
1: Iya, kayak gitu karena nirahnya itu kurang bagus.
0: Oh, gitu. Jadi iya,
1: keruh kayak
0: nirah,
1: gitu. Iya, tergantung nirahnya, keruh gitu. Mm-hmm. Jadi dibikin itu jadinya kurang bagus seperti itu.
2: Terus kalau misalnya ini pembuatannya bagaimana nih, Bu, dari nirah?
1: Pembuatannya dari nirah itu nanti ketika dari atas kelapa diambil sama yang deres itu, kemudian nanti disaring, ditaruh di wajan besar itu, kemudian di atas luweng nanti dimasak itu sampai agak mengental seperti itu. Kalau sudah mengental nanti dicetak gitu.
2: Oh, gitu. Iya. Ini pakai cetakan apa ini, Bu?
1: Cetakannya cuman batok biasa.
2: Oh, cetakan batok gitu ya. Jadi ukurannya sama semua, kelihatan ukuran sama semua gitu ya.
1: Iya.
2: Oh, gitu. Tapi ini kelihatannya keras juga ini ya, Bu ya?
1: Iya, soalnya baru.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Kalau yang empuk itu berarti
1: paling
2: sudah beberapa lama. Gitu.
1: Seminggu, dua, tiga minggu itu nanti udah empuk itu.
2: Oh,
1: empuk.
2: Gitu. Iya, perbedaannya begitu ya, kalau baru masih keras.
1: Iya, kalau baru masih keras kayak gitu.
2: Tadi disampaikan cara pembuatannya. Terus ini ada tambahan lainnya enggak atau cuma nira aja?
1: Nira aja.
2: Jadi tidak campurin apapun gitu enggak ya?
1: Iya, enggak dicampurin gitu. Apapun.
2: Terus kalau gula Jawa dari nira ini, Bu, karena asli dari nira, ini bisa bertahan sampai berapa lama bagus dipakai?
1: Dua bulan masih bisa dipakai
2: ya. Kalau sudah lebih dari itu paling nanti akan muncul.
1: Agak enggak muncul ya, anu sih kayak jamur tuh enggak, cuman nanti mungkin agak lembek kayak gitu.
2: Oh, cuma agak lembek-lembek ya, gitu ya.
1: Iya, tapi kalau muncul kayak jamur kayak itu apa enggak. Tapi kalau biasanya kalau yang dicampuri pasir banyak, gula pasir banyak itu biasanya kalau sudah agak lama itu nanti muncul jamur putih-putih kayak gitu.
2: Oh, berarti kita bisa tahu ya kalau dicampuri gula pasir
1: dan enggak itu beda.
2: Beda. Kalau dicampuri gula pasir itu muncul putih-putihnya.
1: Iya, kalau sudah agak lama.
2: Agak lama. Tapi kalau ini asli ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Gitu. Kalau asli tidak muncul gitu ya. Paling cuma jemek gitu toh gitu ya.
1: Jemek lembek kayak gitu
2: toh ya. Okay.
1: Lembek
2: gitu. Terus ini penjualan kemana nih, Bu?
1: Ini kalau penjualan paling jauh cuma sampai Bantul. Itu pun pesenan. Jadi saya nggak pernah jual keluar karena memang di rumah itu sudah pada datang untuk yang beli kayak gitu.
2: Iya. Pokoknya ini karena beda nih, khusus nira gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, karena pembuatan gula Jawa kalau di Kulon Progo ada yang bahan bakunya apa lagi, Bu, selain nira gitu?
1: Ya cuma nira sebenarnya, cuma ada yang dicampur gula pasir dengan niranya sedikit, nanti gula pasirnya banyak kayak gitu. Iya.
2: Terus lain lagi karena kalau daerah sini ada yang buat gula aren dan lain sebagainya.
1: Iya,
2: gitu,
1: ada.
2: Kan? Beda lagi.
1: Kalau Kalibawang itu aren jarang.
2: Oh, gitu.
1: Jarang ada. Iya, kalau yang banyak itu daerah Samigaloh.
2: Kalau ini nira gitu yang paling banyak ya. Nira selain dibuat gula Jawa, buat apa lagi, Bu?
1: Bisa dibikin untuk minuman.
2: Minuman nira itu ya?
1: Iya, minuman nira itu. Itu kalau minuman nira itu biasanya ditambahi dengan air putih biasa kayak gitu. Biar Ibu, tidak terlalu manis.
2: Berkaitan dengan gula Jawa dari nira ini ya, Bu ya. Ibu, ini kalau karena sudah ada pembeli yang datang, apakah Ibu ini ya tidak pernah yang namanya sampai nggak laku kayak gitu, nggak pernah ya?
1: Nggak pernah.
2: Jadi mesti keambil semua gitu.
1: Iya, kalau misalnya nggak keambil semua nanti paling dibawa ke Bantul itu yang pesenan biasanya.
2: Pesenan gitu.
1: Iya
2: gitu,
1: kadang yang Bantul itu WA saya kadang sudah sampai kehabisan.
2: Sampai kehabisan masih tanya lagi gitu ya? Terus Ibu setiap hari buat ini terus atau bagaimana? Atau per minggu atau per apa?
1: Per lima hari sekali.
2: Lima hari sekali. Sekali buat berapa kilo ini, Bu, jadinya?
1: Sekali buat 3-4 kilo.
2: 3-4 kilo.
1: Iya.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Setiap produksi.
1: Iya, setiap produksi.
2: Gitu. Nah, ini berapa kilo ini?
1: 1 kilo.
2: 1 kilo.
1: Iya.
2: Berarti setiap hari, setiap lima hari.
1: Bikin nanti yang 5 hari yang apa gantian sama yang
2: yang ini. Ambil siapa lagi
1: yang ambil yang ngambil nirahnya itu tetangga gitu. Kan kayak gitu.
2: Kalau yang nirah itu apakah setiap kelapa ada nirahnya atau khusus Pak Bu?
1: Sebenarnya setiap pohon kelapa itu ada nirahnya Bu, cuman mau di apa ya, diingu jadi kelapa atau diambil nirah. Kalau diambil nirah nggak ada kelapanya kayak gitu.
2: Oh gitu, jadi tinggal ya, pilihan ya.
1: Iya tinggal pilihan. Kalau kayak itu, kalau yang nirah, yang jadi nirah itu kan bunganya itu Bu, itu yang bunganya itu.
2: Bunganya itu ya.
1: Iya sebelum dia itu mekar kayak itu, itu sudah diambil dulu, diiris itu.
2: Tapi berarti kan nggak mungkin akan muncul kelapa gitu.
1: Iya nggak. Iya kelapanya jadinya nggak ada.
2: Kalau yang ada kelapa-kelapanya itu berarti
1: nirahnya nggak diambil.
2: Nirahnya nggak diambil.
1: Iya, kalau diambil nirahnya nggak ada kelapanya kayak
2: gitu ya bedanya.
1: Iya bedanya seperti itu.
2: Baik, Ibu dari tahun berapa Ibu buat ini?
1: Saya dari tahun 2. Dulu itu Simbah yang bikin.
2: Oh, Simbah dulu.
1: Ya.
2: Terus kasih resep gitu ya, jenengan dikasih resepnya.
1: Terus karena Simbah sudah tidak ada, Simbah sakit-sakitan itu saya diajari untuk bikin.
2: Oh,
1: terus
2: gitu.
1: Sekarang meneruskan. Iya,
2: lama banget
1: gitu. Sudah lama banget untuk bikin ini.
2: Baik. Ibu akan terus ini diteruskan ke cucu-cucu atau ke anak-anaknya atau bagaimana Bu ini juga?
1: Ya, insya Allah nanti kalau anak-anaknya mau dan yang ngambil nirahnya itu masih ada
2: ya, gitu ya.
1: Karena sekarang jarang orang yang mau ngambil nirah. Kalau anak-anak muda sekarang kan apa yang pada nggak mau kan?
2: Karena tinggi atau karena apa Bu? Pada nggak mau ambil nirah?
1: Karena mungkin tinggi, pohonnya kan tinggi, terus harus mendadak masak juga kan?
2: Oh,
1: kalau
2: gitu.
1: produksi harus
2: masak juga gitu ya.
1: Iya.
2: Oke baik, terima kasih sekali sudah nguriwi dan melestarikan kaitannya membuat gula Jawa.
1: Yeah.
2: Ini ya, gula Jawa dari Nira gitu ya. Terima kasih sekali matur nuwun nggih Bu nggih, sukses selalu nggih. Baik Sutresno, butuhnya demikianlah siaran Teras UMKM kali ini luar biasa dengan gula Jawa dari Nira. Apalagi ini usaha yang turun temurun dan selalu dilestarikan, tentunya bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Baik Sutresno, butuhnya dengan kegigihan tentunya pelaku-pelaku UMKM itu bisa berhasil. Pokoknya jangan patah semangat, tetap semangat terus begitu. Matur nuwun, saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Filosofi Aksara Jawa. Hono coroko inggih menika ho utawi alif utawi o ateging kalbu. No maknane para nabi. Co cahya nur malaikat. Ro para rasul sayekti. Ko kitab suci agama.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Temagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Kraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Kraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi lampahan juragan dadi batur seratanipun Ki Warjuti Wignyoswara. Para miyarsa pendhapuk saha dalang dining sedherek Warjuti Wignyoswara pranata gending dining sedherek Murjono rinanggo suwantening waranggono Nyi Mugini sedaya wautipun sesepuhi dining sedherek Dr. Andaroro Kentrisa MM. Kepareng kula aturaken menggah dhapukaning paraga Gondo Sulur katindaken dining sedherek Sugeng Surono sedherek Sri Lestari ngayahi dados warsih Kuwati katindaken dining sedherek Umining Priyanti Santut katindaken dining sedherek Sukiman Twinur Seto sedherek Warjuti Wignyoswara ngayahi dados regut Pak Wirjo katindaken dining sedherek Poniman sedherek Kamto ngayahi dados sambang ingkang pungkasan rewang katindaken dining sedherek Udut Sutresno Budoyo lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Kumining Priyanti pengarah teknik sedherek Sugeng produser sedherek Dr. Andaroro Kentrisa MM. Sasuwing gending pambuka menika keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta.

0: anu mawon juragane. Heeh. Mboten kula wedi, kula wedi tenan kali juragane putri.
1: Ora ngono kuwi ta.
0: Napa kula tak rampung kegawen kula mawon kena konangan juragane putri, mengko kula malah

0: Yang caket ngoten iku wau.
1: Ya kok tak ya gelem.
0: Aku lah adre.
2: Ayo cerak monggone ya ciyut tak ya ora apa-apa to.
1: Ora usah melu omong sing tak jak omong ki Marse.
2: Wi neng ku bijil. Wong telu kok mek wong loro sing ngomong ki. Aku padak kok apa ora jak omong ki.
1: Saiki tak takon kula karo sampeyan. Kok dadi reka-reka nyenengi Warse? Karepe piye pun sampean?
2: Ya, kowe tekan awakmu dhewe to.
1: Lho kok mas sing ditakoni iki sampean bojoku kok dadi kon nakoni awakku dhewe? Nek aku cekes ngerti nek aku ki sapa, aku bojo sampean. Yo nek bojone duwe tuh mindak kaya ngono ki aku kudu piye?
2: Kowe takon. Yo ngalayung, yo yo.
1: Pancen kurang.
2: Kowe iki takono karo atimu dhewe. Oh ya, bapakne ka saiki nek aku ngladeni wis rapati yo.
1: Oh.
2: Lu tegese ngladeni ngopo-ngopo ngono lho, ra saiki aku repot.
1: Oh, ngono karep sampean. Senajan sampean lek kekandhan rung tekan rampung, ning aku ki ngerti karep sampean.
2: Heeh.
1: Aku rak mergo wis tuwa to. Wis ora ayu to. Biyen ketok apa? Saiki ketok apa?
2: Sing kandha sapa?
1: Lho sampean ki mau?
2: Aku arep muni ngono kok tak disiki.
1: Iki pancen jingkelke. Iki jalu kruwes. Iki lambene sing kok
2: ngene. Ala kruwes iki. Pedes ngawur.
1: Mantul tenan aku. Uang kok orang kruwasani lho.
2: Nek ra yo ra dunter ngono
1: kok. Ayo ben. Lambe kok ngene ra dunter. Kurang ajar. Sampean ki rene ki nggawa apa mbiyen? Dan dijuragan kaya ngene iki sing bandani sapa? Sampean rene ki minggawa kucing rembes galo. Kurang ajar minggawa klambi sak pengadeg kowe tak blejeti tak golap nang pawon. Mergo rapok ro kaya kere.
2: Aku ki rene ki duwe rasa ndablek lho.
1: Oh. Iki mung ndablek kok dimuke ora takon.
2: Nek ra nggawa. Ngono lho. Terus rumahsamu? Rumahsamu bondo ki tak sapa?
1: Mbek sapa? Oh, mas semene jembare iki mbek sapa?
2: Ha.
1: Mbekku.
2: Ayo.
1: Sawah semono kae-kae mbek sapa? Mbekku. Sampean ki rene ki nggawa apa? Ming nggawa wong tok, nggawa awak tok.
2: Wi.
1: Wi apa? Wi apa? Arana ana sing mbekmu sik endi? Ratakan aku.
2: Wong biyen wis muni ngono kok.
1: Wis muni ngono. Janjine biyen kuwi aku emoh nek tok. Tanding-tandingke. Saiki kowe tak tantang. Nek pancen seneng karo Warseh. Dewe-dewe, bandane tak jaluk separo. Wis pira-pira aku jaluk separo, kudune tak pek kabeh.
2: Aku tetep kei pira.
1: Iki-iki kuping apa centelan? Bandane diparo. Wis aku lunga.
2: Wis separo.
0: Duh, ndara aku mati.

0: mergo juragane putri nika sing
1: awake dhewe malah
0: kedamelan.
1: Malah amin to.
0: Pripun to sampeyan ku?
1: Amin. Ora ana sing ngaruh biru. Ora ana sing ngregani. Anane ngomah iki meng aku karo kowe. Arep tong apa muda sing kepiye ado ora ngerti.
0: Maneng lanu ku jur pripun iki nek ngoten iki kula ya wis tetep semelang ati kula niku.
1: Ora apa-apa kok ora krungu dhewe ta nek juragane ya mbokmu mau.
0: Nggih.
1: Nek bandane diparo, saiki lunga. Ya wis. Aku ya nampa separo.
0: Nek lunga niku sesuk ya rap.
1: Glo aku dipasrahi kunci sing lemari kono. Sing kulon kae. Sawah wetan desa sing nggon kayoman kengehke aku. Pinter banget nek kae iki.
0: Nggih, kula nggih percaya.
1: Ora apa-apa.
0: Sing dadi bingung niku malah kula dhewe niku yo rajeng pripun napa nggih kula tak balui ten desa kula mawon nek ngoten iki.
1: Bali ngopo? Oh. Lah terus kene sing kula peni aku sapa?
0: Ah mungkin nek ten mriki mung wong loro kula lelati sampean jur muga juragane putri wangsul mriki kula
1: ya ditukani meleh. Sandangane wis go kabeh. Oh. Engger wis sintar ngono kae wis ngora bali.
0: Ning astupun mboten bali.
1: Ora.
0: Oh.
1: Wong kaki ket wingi kok linesu isan.
0: Oh.
1: Sandange wis dibongkoki ket wingi aja wis krasa ya.
0: Nggih, mbok menawi ngoten kula wingi-wingi dereng ngerti perkarane.
1: Wingi perkara mbuh iki rada mangkelne saiki wis ora apa-apa. Gandeng saiki aku karo kowe ning omah kene bojoku ya juragamu wedok wis ora ana. Ora apa-apa. Iki paribasane kowe njaluk apa wae. Tak turuti wis.
0: Dadine niki anu to. Dadi sampean wae ngendika ya dibacut
1: ketenan. Lah nek bondo semene iki tarenggo apa?
0: Hah? Dadi kula dadi bojo sampean ngoten iku.
1: Lah iya.
0: Tenan iki.
1: Piye lah yo nek?
0: Ngeten lho juragan aku. Nek saestu niki kula ya ndek penjaluk.
1: Ora apa-apa. Mbok kowe njaluk apa wae tak turuti. Jer kowe iki tetep tresna karo aku, kowe gelem ngladeni karo aku.
0: Ning tenan to niki.
1: Lah dak dibolan baleni.
0: Ngeten lho, kula niku nggih ajeng matur tenan kalih sampean.
1: Mm-hmm.
0: Niki nek saestu sampean niku ya kedanan tenan kalih kula, kepengin ndek bojo kula tenan.
1: Kok nek ra kedanan niki kepiye?
0: Nggih, kula
1: yo layang. Layang tak simpen kae tak liku nulis pirang-pirang amplop bro tak ngeke kowe.
0: Oh. Lah kok nggih mboten wingi-wingi?
1: Lah wis telat.
0: Ngeten iki lho, panjuwun kula niku nek kula dadi bojo sampean nggih sing nguasani ten mriki niku nggih kudu kula.
1: Ora apa-apa.
0: Nah, terus ngeten lho. Pokoke sedaya nek jeneng wong nguasani niku nggo sak isine. Bondo-bondo sing waone dipasrahke juragane putri ten sampean. Mungkin ten layang-layang napa niku jenenge sing nggen
1: kertu
0: mah. Ha.
1: Kertu napa?
0: Pikat-pikat.
1: Sertifikat.
0: Nah, niku.
1: Piye?
0: Niku. Mangke nggih kula sing nyekel kabeh niku ya pripun nggih ben kabeh aman. Terus kalih kunci-kunci.
1: Ha
0: nggih niku. Kunci-kunci, kuncine warna pinten mangke kunci lemari sing nggon emas, nggon dhuwit, nggon warna-warna.
1: Siji sing tak jaluk mengko.
0: Napa?
1: Sing kudu tak cekel kunci.
0: Oh nggih.
1: Sing kunci WC khusus.
0: Oh pun nek niku pun kula ora ngerteni nek nggene niku. Pokoke sik kunci sing pokok-pokok niku mangke kula sik nggawa.
1: Heeh. Ya ora apa-apa, kowe iki tak pasare opo-opo.
0: Nggih.
1: Sak udeke omah kene bondo-bondo kita pasrahke.
0: Nah, ngaten niku. Niku sing sepisan pindho ping 3. Gandeng sampean ku ya tresna tenan, kedanan tenan
1: karo. Kepiye to?
0: Kakung senajan kakung, panjenengan ya sing blonjo apa wae niku sampean, sing kulaan.
1: Ya ampun.
0: Lho, jeneng wong kedanan ki jare apa wae dilakoni.
1: Nek aku kudu blonjo?
0: Nggih.
1: Oh iya iya iya. Ora apa-apa wis. Heeh,
0: wis. Nek ngaten, sakniki pundi? Sampean teseh pisan meleh. Ha wong jeneng arep bebojoan rak ya kudu njaluk pengestu ning
1: wong. Heeh, kowe kudu anu lho kowe.
0: Oh, langgeh niku panjuwun kula kudu nyuwun pengestu ten tiyang sepuh kekalih. Pun niku nggih.
1: Wong tuwa aku.
0: Lah nggih.
1: Oh, lah engko.
0: Ah, pun niku pun cukup niku
1: kok. Ya salah apa-apa.
0: Nah, pun
1: tak njaluk pengestu karo wong tuwa aku nek pancen orang lilani ya apa meneh aku cah kasar gitu. Ah.
0: Ya yes, pokoknya nyuwun pengestu. Nek ora ya monggo pokoknya kudu dadi bojoku. Ngoten.
1: Nek ngono, nek aku njaluk
0: napa?
1: Njaluk sangune.

cok. Pak, kok lawangnya dingin-dingin kok? Iki kan yang uang ora to? Lawang buri tutup.

wis cetha suwung nek iki. Ana aku kudu ketemu Bapak Simbok. Jaluk pengestu aku kudu utawa arep ngerabeni warsih kuwi. Kudu ketemu ya sesuk-esuk iki. Ya wis tak turu ning glincak kene wae lah.

0: jebol kekudangane bapak karo simbok mbiyen netes. So nek kowe urip tak pujek-pujekke dadi batur klakon. Wes, iki aku dadi batur ora kaya batur saiki. Jebul senenge ra elok. Omah joglo gedene semene. Kon nunggu aku duit mung karek njupuk ning lemari es. Kamangka joglo sisih wetan kae dijarengi gamelan pelok slendro. Kamangka gamelane mung elek. Mung prunggu. Babonane mung padha babonan sing dadi tabu iki.
1: Pringisi.
2: Edan,
1: iki lawange endi ya iki? Arep mlebu ketokan ning njero omah kaya ana wonge ning kae ku wong paudu. Ning tak delok kok kaya wong ning kok cap ana cap ora. Iki pringisi. Iki aku didapuk dadi londo.
0: Iki aku ki rumah saku kaya ngimpi, kaya ora. Kaya tenan ning kok kok kasunyatane kok ketoke ana wong ning jaba cat ketok ya cat ora.
1: Kowe lah padha le ora padha le ra ketok iki nek ngono.
0: Ki iki tamune demit apa iki coba.
3: Mas Ambang.
4: Weh. Jan. Ini kan si
3: Iza.
4: Marsi?
3: Marsi.
4: Oh. Aduh. Luar biasa sekarang cantiknya bukan main. Aku kudu bahasa Indonesia masalah iki.
3: Oh.
4: Iya. Dan ini apa-apa? Siapa ini?
0: Iya. Ini ya.
3: Ini pembantu.
4: Oh, pembantu. Yang dulu itu.
3: Iya. Iya. Yang sejak dulu Mas Ambang datang ke sini ya ini.
4: Paling aku.
0: Ini londo lahiran mana sih?
1: Oh,
0: iya.
1: Jerman.
0: Weh.
1: Saya aslinya Jerman.
3: Iya. Saiki wis ning Jakarta.
1: Sekarang sudah di Jakarta pindah penduduk.
0: Tadi ibunya Jerman atau yang bapak yang Jerman?
4: Ibu.
0: Ibu Jerman, bapak.
4: Bapak juga Jerman. Ini aku ning Jakarta. Tak bingung tak sampean. Ya piye iki?
0: Mumet.
4: Mumet kudu mumet.
3: Ya iki saiki
0: juragan. Metu kacangan.
1: Nah,
3: juragane kakung gigi
4: saiki.
3: Lho iya.
1: Lho kepiye padake apa?
0: Nggih.
3: Mulane ngene.
1: Nek ngono dineyan.
3: Oh iya,
1: ben wong mau moto duten kok. Ya iya toh. Dikasih uang aja.
3: Iki ngene.
0: Biar war.
1: Biar go.
0: Biar go itu.
1: Biar go iki ben ngapa lo? Lungo.
3: Kowe ngerti ya yo, iki semene iki, duit iki, iki kanggo kowe.
1: Nah.
3: Yes. Terus mengko nek upamane ana wong sing teko mrene, sapa wae sing takon utawa kepengin goleki aku, kowe apa nduwo?
1: Wis.
3: Nek aku saiki bebarengan karo iki kakung iki
1: jagane
3: kakung iki,
1: arep boyo ning Jakarta.
3: Ya.
1: Oh, tak bebrayan.
0: Weh.
1: Ngono.
0: Karo asmanya?
1: Loh.
3: Juragane Sambang.
1: Loh, kita
3: Sambang.
1: Kan Sambang. Kita kan kanca. Sama-sama makan sega kok.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
3: Iya.
0: Iya, iya.
3: Pokoke iki mangsa borongo, iki tok ngurip, duit iki cukup. Nek ditakoni omah sak isine iki wis tak dol, ngono ya.
0: Nek juragane lawas niku
3: ora. Pokoke omong apa
1: nang. Pon situ ku bilang gitu aja.
0: Oh iya. Wes,
1: bilang tau bilang?
0: Bilang.
1: Kambile ilang.
0: Oh.
1: Kon jangan pinter, bilang, jadi jangan arep kambil ilang.
0: Nak siem?
1: Siem apa siem?
3: Wes mudeng ta kowe?
0: Iya, iya.
1: Wes mudeng ta?
3: Wes pokoke
1: kalau mudeng itu dijalankan. Okay.
3: Aku bebarengan lunga ning Jakarta.
1: Aku tak ke Jakarta.
3: Juragane Sambang. Wes ngono ya.
1: Sudah tahu pesan saya?
0: Nggih,
3: nggih. Mari Mas Sambang.
1: Ya.

semanten Sutresno Budoyo atur giaran dagelan Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan juragan dadi batur. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rayu ingkang pinanggih.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia berencana menghibahkan prototipe alat peraga pembangkit listrik tenaga nuklir karya mahasiswanya kepada pemerintah Kota Yogyakarta untuk ditempatkan di Taman Pintar. PLT Direktur Poltek Nuklir Zainal Arif menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penerapan kurikulum transformative learning untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pemanfaatan energi nuklir yang aman dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing perempat ring Ngayogyakarta. Lan wonten ing dalem menika ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Wonten ing dalem menika sarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso.
2: Kalian Betty Damayani.
1: Ingkang kepareng dereken wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Sudah dibuka dengan satu lagu Yogyakarta tadi nggih, Mbak Betty nggih. Tentunya di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta kita akan membahas bagaimana budaya-budaya ataupun tradisi-tradisi yang ada di Yogyakarta begitu. Dan untuk Sutresno Budaya di siang hari ini tentunya dengan keluarga berkumpul di siang hari ini atau mungkin sedang leyeh-leyeh sinambi menapa kemawon monggo sambil ngunjuk kopi teh di siang-siang hari ini atau Mbak Betty atau mungkin juga sedang anu mindo, ah mindo niku makan siang. Ah monggo Sutresno Budaya sinambi juga tentunya mendengarkan di perempat RRI leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Apa saja menika tradisi di Jawa untuk menyambut kelahiran bayi. Nah, leres ya Pak Betty?
2: Tradisi Jawa, sambut kelahiran bayi.
1: Untuk sambut kelahiran bayi, karena biasanya kan kalau di Jawa sendiri banyak sekali tradisi-tradisi ngaten nggih Pak Betty. Salah satunya menyambut kelahiran si jabang bayi. Nah, biasanya kan banyak sekali ritual yang dilakukan simba-simba terdahulu. Nah, itu biasanya apa saja? Kan banyak sekali rangkaiannya kan begitu Ji Pak Betty. Monggo mungkin Sutresno Budaya bisa sharing atau mungkin bercerita pengalaman bagaimana mungkin putranya yang dulu sedang sudah melahirkan seperti itu atau sekarang sudah punya cucu. Nah, mesti biasanya kan sudah mengalami seperti itu. Apakah juga dulu juga masih dilakukan tradisi-tradisi yang biasanya juga ada atau sudah mungkin bergeser, sudah di era modern seperti ini sudah tidak melakukan atau seperti apa? Monggo nanti Sutresno Budaya bisa bergabung saja untuk bercerita, berbagi pengalaman di telepon kita terima nanti di 0274552219
2: atau di WhatsApp 0895014410666.
1: Ngaten nggih Pak Betty. Nanti kita lanjutkan lagi nggih. Untuk Sutresno Budaya yang ingin bergabung nanti juga kita buka tentunya di telepon dan juga di WhatsApp. Akan kita dengarkan terlebih dahulu dua nomor lagu, ada Suwe Ora Jamu dan juga Jagat Anyar Kang Dumati. Tetap punya wiji wonten ing perempat RRI leluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Bentengan merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh dua grup. Masing-masing grup memiliki 4 sampai 8 orang anggota. Permainan tradisional dari Jawa Tengah ini mempunyai benteng sendiri-sendiri dalam grupnya. Benteng bisa berupa sebuah tiang, batu ataupun pilar. Cara bermainnya saling menyerang antar grup. Tujuannya mengambil alih benteng grup lawan. Selain mengambil alih benteng, kemenangan juga bisa diraih dengan cara menawan seluruh anggota lawan dengan menyentuh tubuh mereka.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat dari leluhur budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya, tasih wonten ing ngeter giaran suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta dengan tema kita apa saja tradisi di Jawa nggih untuk menyambut kelahiran bayi. Nah, ngaten nggih, apa saja menika Mbak Mbak Betty terkait dengan apa menika tradisi di Jawa yang untuk menyambut kelahiran jabang bayi menika. Salah satunya mungkin kalau yang sering kita dengar ya mitoni, seperti itu nggih.
2: Nggih, kemudian ada brokohan ya.
1: Brokohan.
2: Brokohan upacara yang dilakukan sehari setelah bayi dilahirkan.
1: Setelah dilahirkan ya, itu biasanya kalau di kampung saya, kampung. di daerah di saya itu brokohan itu ibu-ibu biasanya.
2: Ibu-ibu
1: itu ketika si jabang bayi sudah lahir, nanti terus yang di rumah ibu-ibu itu pada diundang untuk brokohan. Salah satunya itu.
2: Terus tetangganya bawa oleh-oleh gitu atau?
1: Belum, itu karena cuman baru untuk menyambut jabang bayinya. Sehingga gitu. Cuman ibu-ibu saja yang datang. Terus nanti ya saya belum pernah juga ikut ya kalau brokohan ya. Tapi ketika ibu saya juga ikut brokohan itu, nanti terus bawa pulang kayak gulot teh gitu, mentahan gitu. Kayak gitu ya, untuk syukuran pertama bahwasanya si jabang bayi anu itu sudah lahir. Seperti itu.
2: Ini Sutresno Budaya bisa berbagi cerita brokohan ya, karena kita tidak begitu tahu pasti.
1: Atau mungkin yang atau ada mungkin tradisi-tradisi yang lain kan ya. Seperti itu monggo Sutresno Budaya di 552219.
3: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Monggo Mbak Huyut menika. Mangga, Butu Ica.
4: Masalah. Nah, budaya salah.
1: Nggih. Tradisi untuk menyambut jabang bayi yang lahir.
4: Kelahiran bayi.
1: Nggih.
4: Antawisipun kalau mau brokohan sampun.
1: Leres nggih, Mbah Yut wonten brokohan ngaten nggih.
4: Nggih, dados pun sadeni uwot klopo.
1: Nah,
4: nggih. Tunggal napa
1: tunggal gendel. Nggih.
4: Ajeng ukuran
1: pesane sipun nggih klebet
2: ganten menika, ganten Kinang.
1: Kinang.
2: Untuk siapa Bu Kinangnya?
4: Ya, untuk keselamatan si datang bayi.
1: Nggih.
4: Minta keselamatan.
1: Ngaten.
4: Mudah-mudahan bayi sehat,
1: sehat. Sehat, nanti jadi beri keselamatan.
4: Yang baik.
1: Nah, nje.
4: Itu mungkin ada istilah bro apa? Akikah.
2: Akikahan.
1: Oke, akikah.
4: Kan yang tepat itu 7 hari setelah kelahiran bayi.
1: Oh, 7 hari setelah kelahiran bayi.
4: Yang tepat. Tapi ada kalau tempat saya itu ada yang sudah kelas 1 baru di akekoin.
1: Oh, ngeten.
4: Sudah dewasa baru di akekoin. Karena itu belum, istilahnya belum, apa ya, mentradisi.
1: Aha, ngeten.
4: Akekoin itu biasanya untuk putri dan putra berbeda.
1: Oh, benteni pun menapa Mbak Yud?
4: Kelahiran putri, kalau putranya yang lahir itu putri.
1: Nggih.
4: Hewan itu satu.
1: Satu, oh nggih.
4: Yang untuk kalau lahir laki-laki menyembelihnya dua.
1: Dua kambing.
4: Nah, lalu dagingnya itu dibagikan kepada tetangga. Dan
1: pasir. Oh, ngaten.
4: Ya, itu yang aku tahu.
1: Ya, ngaten nggih, Mbak Uyut.
4: Yang lain biasanya ya anak istilahnya puputan.
1: Nggih. Selapanan ngaten nggih, Mbah.
4: Selapanan sepasaran dan lain sebagainya.
1: Oh, ngaten.
4: Bu Uyut bilang.
1: Nggih, Mbak Uyut.
4: Nggih. Sugeng siang, sugeng makaryo, sinaosa kenter. Kita
1: ngerasa besar ngaten Mbak Uyut.
4: Sugeng siang.
1: Matur nuwun Mbak Uyut Dwija kalau nje. Terus jadi ada memang ada brokohan juga tadi dan juga akikah kalau tadi dari Bu Dwija nje.
2: memohon keselamatan agar bayinya menjadi anak yang baik gitu.
1: Nah, leres, ya. Betul. Karena menyambut si jabang bayi tadi semoga juga tumbuh dengan sehat dan juga nantinya menjadi pribadi yang baik kan, begitu harapannya dari orang tua. Oh, nggih. Okay. Monggo selanjutnya Sugeng Siang.
5: Sugeng Siang, Mas Gilang, Sutoyoso, Mbak Desi Damayani.
1: Inggih.
5: Menipun ndap wa menikah jenenge iki.
1: Menapa?
2: Tradisi Jawa,
1: tradisi Jawa untuk menyambut kelahiran bayi.
5: Menyambut kelahiran bayi.
1: Nggih, monggo Bu Sri Utami. Menapa mawon menawi wonten ing daerah mriku?
5: Di sak garingipun lahir nara bobot kawan mulan ngaten ta pun. Bandai ngapati yang rumien no ngelimani neng sak menika kok ngapati nggih.
1: Oh, rumien ugi wonten ngelimani ngaten nggih.
5: Wonten nggih lajeng mitoni no tingkepan.
1: Tingkepan nggih.
5: Nggih lajeng ngangge yen nembe sindana dipun dos ibune pun nika.
1: Oh, ngaten.
5: Nggih, kula nggih ngapai rumien
1: nggih.
5: Lajeng pun sekseni panggi tepale kaca emang didus kok ya ditonton mau agak keluarin ya gak izin
1: dewasa. Oh ngaten.
5: Iya lajeng sok mawiyana gantoh na kapeng pitu ngaten tayen mbah dukun rumiyan na.
1: Nje kapeng pitu. Nanti yang
5: gantoh si pun dereng mawi lurek sinjan lurek kembeni pun lurek na yang pun takoni iki was
1: bangun dereng ngaten je lang tanggi tepale menikah je
5: dereng ngantelan
1: gantos mele
5: enggak gantos pun lurik menika yang sampun lurik ya oh sampun
1: sampun ngaten
5: aha menika mitoni lajeng yang sampun lahir brokoan to Mas Gilang
1: brokoan kalau nggih
5: nggih brokoan menika wonten yang rumiyin mawi sekol ya brokoan mateng ngaten nggih
1: brokoan mateng ngaten nggih
2: udah diolah gitu
5: sekol sak lawuhipun lajeng mawi jenang-jenangan
2: jenang
5: kawan ya wonten mawi dawet menapa menika pepak yang rumiyin yang sakniki naming pun singkat mentahan
1: mentahan menika nggih
5: wis mawi ikan nggih wonten bumbu dapur menika
2: menika Jawa
5: ndoro gendhe
1: ngaten
5: nganu sekedhik-sekedhik ngaten lajeng pun nganu mawi plastik kresek niku lho mangke klopo kemana nang sak cuwil ngaten
1: namung sekedhik-sekedhik ngaten nggih
5: nggih sekedhik-sekedhik ning nggih jenang nggih mawi jenang lajeng pun nganu kendure akan ibu-ibu nggih yen wonten ibu ingkang bobo cepuh na nganu nggih kapure wonten pinggir ranggenipun lenggah.
1: Oh ngaten ingkang ibu-ibu ingkang nembe bobo tugi.
5: Kapure idal rumiyen.
1: Oh nggih.
5: Mangke ben ketularan gek menjangkal.
1: Gek terus nusul. Terus gampang ngaten nggih. Iki
5: tradisine pun nggih benten-benten nggih.
1: Nggih.
5: Budaya Jawa ngaten nika yen panan kula mawi jenang-jenangan nggih. Istilahnya jenang lemu apa piye ngaten
1: berni
5: sekawan nggih mawian tegesi pun wonten ngaten ning kula yen ngrincino mboten patos to wong ora dikon bayi jenang sekawan abang putih lajeng palang lajeng jenang baru-baru ngaten
2: jenang apa baru-baru
5: baru-baru nggih jenang katul dipun paringi gendhe sekalian klopo na lho mbak
1: dipun
5: ora kemoten tengah ngaten
2: nggih
5: nika lajeng ingkang kendure nggih yantun putri nawae
1: menawi ingkang brokoan nggih
5: nggih sak sampunipun na puputan lajeng
1: puputan menika
5: nggih pun damelaken bancaan menika menapa mangke nggih puputan ki njur dibancaki gedhe pisan ngaten ning wong biasanipun yen wonten dicono kathah ingkang sami dhateng Mas Gilang
1: ngaten nggih
2: kenduri jee, gitu ya Bu
5: nggih mawi kenduri yen mangke pun damel selapan dinten nggih saged ngaten menika ning yen sampun puputan nggih dibancaki puputan
1: puputan menika
5: lajeng selapan ana mawi kenduri ageng yen sak menika nggih mawi Akikoh namanya
1: Akik. Oh, geng-geng-geng
5: yang cewek cowok kan ya kata Bunda di Jawa yang cowok kalih mendonipun yang cewek setunggal ngaten nggih mawon ning saged kula aturaken.
1: Ngaten nggih Bu Sri.
5: Mbok menawi kirang anu sekedhik nggih menawi namung kula singkat semawon.
1: Ngaten mboten dados menapa, matur nuwun sangat Bu Sri Utami.
5: Ngaten mawon matur nuwun nggih wekdalipun.
1: Nggih. Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami kalau nggih tentunya juga dulu melakukan tradisi-tradisi seperti itu nggih Mbak Betty untuk sharingnya. Matur nuwun Bu Sri Utami. Salah satunya juga tadi ada puputan tadi, tradisi yang dilakukan ketika tali pusar bayi telah lepas. Nah gitu, dalam beberapa keluarga Jawa juga momen ini dirayakan dengan doa ataupun mungkin tadi yang dijelaskan sama Ibu Sri Utami sudah memiliki bancaan. Nah kan ngoten yeah. Atau juga bisa biasanya juga dijadikan satu di selapanan. Nah itu juga bisa ketika bayi berusia 35 hari atau mungkin 1 bulan lebih je, berdasarkan bentukan pasaran Jawa, cara biasanya merupa doa ataupun juga selamatan dan juga pada sebagian keluarga disertai pemotongan rambut atau kuku dari bayi tersebut. Intinya tentunya memohon
2: keselamatan,
1: keselamatan doa yang terbaik untuk si jabang bayi, katanya Mbak Betty. Yeah. Mungkin yang di WhatsApp adakah yang bergabung Mbak Betty? Coba.
2: Ada. Bu Nini Tiwu, nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Berbagi brokohan yang berisi kelapa sedikit, dawet, gula jawa selirang.
1: Nggih.
2: Telur utuh, kembang setaman.
1: Kembang setaman. Oh, nggih, itu tadi salah satu isi-isinya.
2: Kemudian Mbah Mulyo.
1: Nggih.
2: Sepasaran selapanan Tedak Siti.
1: Tedak Siti atau Tedak Siten itu ketika kalau tidak salah ketika si jabang bayi itu nanti terus akan nelapak lemah akan berjalan ngaten nggih, Tedak Siten menika atau Tedak Siti begitu. Ya, seterusnya Bu Dewi nanti kita lanjutkan lagi tentunya terkait dengan tema kita di siang hari ini, tradisi di Jawa untuk menyambut kelahiran bayi ataupun sudah untuk syukuran-syukuran ketika jabang bayi itu lahir ke dunia, ngaten Mbak Betty. Yeah. Tentunya tetaplah di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Akan hadir dua nomor lagu lagi, Cublak Cublak Suweng dan juga Tanjung Perak.

0: Le, tole, wes bali tole. Kek ganti kelambi, cuci tangan, kek maem, ibu wes masak nggo tole.
1: Bu, kulo sampun maem.
0: Loh, piye tole? Ibu kan ranyangoni.
1: Bu, kulo wau wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu. Dapat makan bergizi gratis.
2: Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi, saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Kamijoro di mana?
1: Di mana?
0: Kamijoro di mana?
1: Sebelah sana sudah
0: harus
1: siap.
0: Harus lebih semangat dong, harus lebih semangat. Yang di sebelah sana Mbak Wina?
1: Yes. Sudah siap ya? Di mana? Wow.
0: Boleh kita sesarangan bersama-sama semuanya ya?
1: Boleh ya.
0: Kamijoro Kulon Progo ya?
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya masih di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Dengan tema kita yaitu tradisi di Jawa untuk menyambut kelahiran sang jabang bayi. Tadi juga sudah Sutresno budaya bergabung dengan juga berbagi cerita, berbagi pengalaman tradisi apa saja. Tadi ada Bu Dwijo dan juga Bu Sri Utami, lalu juga ada Bu Danini Dewu, Mbah Mulyo juga tadi sudah menyebutkan satu-satu. Salah satunya juga tadi ada Mitoni, begitu ya, yang sering tentunya kita dengar dengan berbagai macam prosesinya nih Mbak Betin, nggih. Mitoni ataupun biasanya tengkepan tadi yang merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa yang berkaitan dengan kehamilan, khususnya ketika usia kandungan itu memasuki 7 bulan. Nah, tradisi ini umumnya dilakukan pada kehamilan pertama sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan sekaligus doa dan juga harapan agar ibu serta bayi mendapatkan keselamatan hingga proses persalinan. Dalam masyarakat Jawa, angka 7 itu juga memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan harapan dan akan keselamatan dan juga kelancaran.
2: Nggih, salah satu bagian yang cukup dikenal dalam prosesi mitoni adalah siraman. Jadi ibu yang sedang mengandung menjalani prosesi penyiraman menggunakan air yang biasanya telah diberi bunga atau disebut banyus taman. Siraman memiliki makna simbolis sebagai upaya membersihkan diri secara lahir dan batin sekaligus menjadi doa agar calon ibu siap menghadapi proses kelahiran.
1: Ya, dalam beberapa pelaksanaan mitoni juga terdapat pula prosesi ganti busana atau kain yang tadi juga sudah diceritakan dari Ibu Sri Utami tadi, Ibu Hamil mengenakan beberapa jenis kain dengan motif tertentu yang memiliki makna dan juga harapan masing-masing. Prosesi tersebut bukan sekedar pergantian pakaian saja, tetapi juga mengandung simbol tentang kehidupan, kebaikan, keharmonisan, dan juga harapan agar anak yang lahir kelak memiliki kehidupan yang baik.
2: Nggih. Ada pula prosesi brojolan tadi, nggih. Biasanya menggunakan simbol berupa telur atau benda lain yang digelindingkan melalui kain yang dikenakan ibu hamil. Secara simbolis, ini prosesi ini menggambarkan harapan agar kelahiran bayi nantinya berlangsung dengan lancar dan mudah. Makna setiap perlengkapan dan tata cara dapat berbeda di antara satu daerah, keluarga, ataupun kelompok masyarakat Jawa.
1: Begitu, dan juga mitoni itu sering dilengkapi juga dengan itu tadi, kenduri, dan juga doa bersama keluarga, kerabat, serta tetangga berkumpul untuk tentunya memanjatkan doa dan juga memberikan dukungan kepada calon orang tua. Nah, itu. Karena itu mitoni juga tidak hanya menjadi ritual keluarga saja, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan juga semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dan juga di masa sekarang ini, pelaksanaan mitoni mengalami berbagai penyesuaian. Sebagian keluarga juga masih menjalankan rangkaian adat secara lengkap, sementara keluarga lainnya memilih mengambil bagian-bagian tertentu yang dianggap memiliki nilai budaya dan juga doa. Meski juga bentuknya berubah, janji mitoni tetap berkaitan dengan rasa syukur, doa, keselamatan, serta harapan baik bagi ibu dan juga calon bayi. Intinya yang dilakukan itu tadi, rasa syukur, doa keselamatan untuk ibu dan juga calon jabang bayi. Ingatan ya Mbak Betty.
2: Nanti setelah itu bayinya lahir, kemudian ada tradisi mendem ari-ari. Jadi mengubur ari-ari.
1: Betul.
2: Kemudian upacara ini dilakukan oleh sang ayah. Jadi biasanya letaknya di dekat pintu utama rumah, kemudian diberi penerangan lampu.
1: Salah satunya juga itu, mendem ari-ari. Dan juga yang ada di WhatsApp, Mbak Betty, masih adakah yang bergabung?
2: Masih ada dari Said Ahmad, Pak Said Ahmad dari Klaten. Jawabannya Tedak Siti karo Mitoni
1: Neloni. Oh nggih, salah satunya tadi ada Nglimoni juga tadi Bu Sri Utami nggih. Lalu ada juga Ibu Sarmiatun menika, tradisi di Jawa untuk menyambut kelahiran bayi yaitu nglimani, mitoni atau tingkep. Tadi salah satunya juga. Matur nuwun nggih Sutresno Budaya untuk panjenengan semuanya sudah bergabung di siang hari ini tentunya di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Tradisi di Jawa untuk menyambut kelahiran si jabang bayi tadi salah satunya. Banyak sekali tadi yang sudah disebutkan ya Mbak Betty. Matur nuwun untuk Sutresno Buto yang sudah bergabung tentunya di siang hari ini. Tentunya juga masih banyak sekali tradisi tradisi yang ada di Jawa, khususnya di Yogyakarta, yang belum tentunya kita bahas. Nanti kita akan bahas lagi di lain waktu, Mbak Betty. Nggih. Matur nuwun sutresno budaya, Gilang Sutawiyoso pamit.
2: Betty Damayani pamit.
1: Dan juga sampai berjumpa nanti di giaran Uyon Seton. Nggih, untuk menutup perjumpaan kita di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Koyo Yogyakarta istimewa dari Ntar Boy Gang. Zero.

0: Wes bu, sampai langsung diumbruk iki kono wae. Lah kok malah mbok pilih apane to?
1: Bela, iki kita dheweke, Pak, sampah plastik ngene iki lho. Kaya to bungkus-bungkus sabun, lenga kemasan, terus iki bekas wungkusan godhong njur bonggol kubis ngene iki yo tak dheweke.
0: Turah men gawean, dadak milih barang.
1: Bapak ki piye to? Mbok peduli sithik to, Pak. Yogyo kuwi darurat sampah. Nek kakean sampah arep dibuang neng dijal menawa TPS wis kebak kabeh.
2: Peduli sampah dipun wiwiti saking awakipun piyambak. Milah sampah lan ngolah sampah. Wujud ngayuk Jakarta nuju zero waste, bebas sampah.
3: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul resmi meluncurkan program Pusat Pelatihan Kabupaten atau Puslatgab untuk mengasah kemampuan para atlet menjelang Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Paralimpik Daerah tingkat DIY di Kulon Progo tahun depan. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi berharap pemusatan latihan yang digarap KONI dan NPC ini mampu menggenjot prestasi atlet di tengah berbagai keterbatasan sekaligus memperkuat daya juang dan karakter generasi muda. Beralih ke informasi lainnya, menjelang perayaan hari jadi ke-270 Kota Jogja yang berlangsung sepanjang Oktober mendatang, pemerintah Kota Yogyakarta mengusung filosofi autentik konkret dengan menonjolkan potensi kuliner lokal serta ekonomi kreatif. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara yang melibatkan kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Halo Sutresno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo, Sulawesi Selatan, sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, ternyata menjadi rumah bagi suku pribumi yang telah lama menjadi penjaga hutan alami. Suku Kajang, sebuah kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, telah terkenal karena kearifan lokal mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan alaminya. Suku Kajang yang tinggal di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah menjalani gaya hidup tradisional yang sangat bergantung pada hutan dan alam sekitarnya. Dari generasi demi generasi, mereka telah mempertahankan keseimbangan antara kehidupan dan ekosistem hutan yang mereka huni. Sebagaimana dikutip dalam Good News from Indonesia, keberhasilan suku Kajang dalam menjaga kelestarian hutan mereka telah mendapatkan pengakuan internasional. Mereka telah menerima berbagai penghargaan dan apresiasi dari organisasi-organisasi internasional atas kontribusi mereka dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi sumber kebanggaan bagi suku Kajang, tetapi juga menginspirasi masyarakat lokal dan global untuk mengambil tindakan dalam melindungi alam. Dengan kearifan lokal mereka yang khas dan komitmen terhadap konservasi alam, suku Kajang telah membuktikan bahwa keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam bisa terwujud. Mereka menjadi contoh inspiratif bagi dunia dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, serta mengajarkan kita semua pentingnya memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sulawesi Selatan.

0: Lagu Pacarena berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam liriknya, lagu Pacarena menggunakan bahasa Makassar yang bermakna adanya komunikasi antara penduduk langit dan penduduk bumi, di mana penduduk langit mengajari penduduk bumi banyak hal, seperti bercocok tanam, berburu, dan beternak. Di samping itu, lagu Pacarena juga digunakan sebagai media penghubung antara manusia dengan Tuhan dan juga dalam penyambutan tamu.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi, waspada keblat papan.

4 RRI, ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Setresno budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira. Mulai dari keragaman ras, suku bangsa, hingga bahasa. Beralih ke Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi provinsi baru hasil dari pemekaran Provinsi Papua yang diresmikan lewat Sidang Paripurna DPR RI yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2022. Yuk kita mengenal Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan sendiri terletak di sisi timur Pegunungan Jayawijaya, yang mana diketahui puncak gunung tersebut merupakan satu-satunya puncak gunung di Indonesia yang memiliki gletser di atasnya. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi karena memiliki pemandangan yang memanjakan mata, diantaranya adalah Lembah Baliem, yang merupakan tempat tinggal suku Dani, Danau Hebema, Gunung Trikora yang merupakan puncak tertinggi ketiga di Indonesia, serta Bukit Kilise. Provinsi ini memiliki beberapa hasil bumi yang menjadi komoditas yang laku di pasaran. Di antaranya ada kopi, buah merah, batang gaharu, jeruk, nanas, karet, dan berbagai macam sayuran. Selain komoditas hasil bumi, pada sisi selatan dari Provinsi Papua Pegunungan juga terdapat daerah hutan belantara Lapago yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang jarang ditemui di wilayah lainnya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: Era di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresna Budoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat di Indonesia itu sendiri. Kebudayaan Indonesia yang beragam itulah yang akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Tetapi juga menjadi tantangan untuk membentengi dan mewarisi dari generasi ke generasi. Baik, Sutresna Budoyo, berbicara soal makanan, siapa yang tidak kenal dengan makanan khas Palembang? Empek-empek, tekwan, model, dan kerupuk Palembang adalah beberapa hidangan yang terkenal dari daerah ini. Sudah bisa dipastikan, Palembang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain dengan adanya wisata alam berupa Sungai Musi dan Jembatan Ampera, masih banyak lagi tempat wisata lain. Salah satunya adalah wisata kuliner yang cukup banyak jumlahnya. Ada banyak sekali makanan-makanan tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Meskipun Palembang lebih terkenal dengan empek-empeknya, namun kita perlu tahu bahwa saat ini sudah banyak kuliner di Palembang, termasuk olahan hasil modifikasi dari makanan khas wilayah lain. Membahas makanan yang cukup asing di telinga kita, yaitu brengkes tempoyak. Brengkes tempoyak merupakan makanan tradisional dari Palembang yang berbahan dasar dari ikan patin. Adapun yang menarik dari makanan ini adalah campuran bumbunya yang berasal dari fermentasi durian, sehingga menciptakan rasa yang unik tinimbang olah-olahan lain dengan bahan serupa. Dengan fermentasi durian ini, nantinya akan menciptakan perpaduan rasa yang begitu banyak. Mulai dari manis sebagai rasa aslinya, asam dari hasil fermentasi, dan akan dibarengi lagi dengan rasa pedas dan gurih. Tertarik untuk mencobanya? Yuk, kita bisa datang ke Palembang.

mengenal makanan khas Indonesia. Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.

0: daerah di Indonesia.
1: Genyengan ulau netak akau.
0: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Di Indonesia. Pribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud pribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, seterusnya Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari DKI Jakarta telah hadir di ruang dengar Anda. Seterusnya Budoyo, tidak terasa sudah satu jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu terakhir dari Sumatera Selatan sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Siapa sih nih yang ngerokok?
1: Aduh, itu loh Mbak, bapak-bapak itu yang merokok.
2: Bikin batuk ini.
1: Dan yang lagian Mbak, perokok pasif kita itu, dan bahayanya buat kesehatan kita sangat besar itu Mbak.
2: Iya.
1: Aduh, gimana ini? Merokok sembarangan loh bapak itu. Kalau merokok jangan sembarangan Pak.
3: Jangan merokok di sembarang tempat. Hargailah orang yang tidak merokok.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dalam diplomasi kekayaan intelektual internasional dengan menyampaikan dua pernyataan penting pada sesi ke-53 Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore, IGC, World Intellectual Property Organization, WIPO di Swiss. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melindungi kekayaan budaya yang dimiliki sebagai negara mega diversitas dengan ribuan suku bangsa dan bahasa daerah. Menurutnya, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus menjadi bagian penting dalam sistem hukum internasional agar masyarakat adat dan komunitas lokal memperoleh manfaat yang adil atas warisan budaya yang mereka lestarikan. Beralih ke informasi lain, mahasiswa baru Universitas Proklamasi UP45 Yogyakarta didorong untuk menumbuhkan sikap dan perilaku bela negara. Hal ini diwujudkan melalui kontribusi nyata sebagai warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa saat menghadiri pembekalan bela negara pada gelaran pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB UP45 mengatakan nilai bela negara relevan dengan nama besar Universitas Proklamasi 45. Pada kesempatan ini, Danang turut memberikan materi bela negara secara interaktif. Demikian CND dari Sekia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: nyanyi ger
1: iya monggo
2: sipun kepanjenengan kekare
3: nggih
2: bentar tetep bentar
1: nggih Mbak Uyut pangestunipun jenazah panas menika ning kedah semangat lah ngaten nggih Mbak Uyut
2: leres pokokipun semangatnya modal utami
1: leres Mbak Uyut dicok iki sedaya keluarga sami sehat nggih Mbak Uyut
2: sumah pangestunipun yut
1: nah nggih
2: kula tansah kinaringan kasarasan kawilujengan
1: alhamdulillah dadak remen
2: ndeng kula penantekan mboten nggih
1: pangkur menapa menika rimang batik nggih
2: nggih
1: nggih mangke menika pun mlebet wonten ing antrian Mbah Yut
2: nggih matur nuwun salam kangge minggu ngajeng
1: oh menapa
2: lelagen petis manis.
1: Petis manis nggih.
2: Ketawang petis manis.
1: Oh nggih, ketawang petis manis.
2: Atur salam nggih.
1: Kagem sinten monggo.
2: Mangin wonten Giri Mulya, sugeng sonten monggo lajeng gegono menika kremenan panjenengan. Ugi kagem Mbah Buyut juru gentong Mbah Yono wonten di Rosaben Romo Hadi Ngationo wonten ing Bayen.
1: Nggih.
2: Romo Heri Sarjono ingkang pidalem ing Morangan Romo Roslan. Romo Nardi Mursari, Mbah Giman, Dimas Dirdo Sumarto, Pak Dipaimin, Eyang Rukun Perjo, Romo Nato Indro, Mbah Noyo, Pak Pur Kenteng Rejo, Bopo Jamakes, Bu Tarmi, Supriyati, Ibu Karsiti, Mas Bambang Sutarno, Bu Sri, Mas Ipul, Diaceng Widyaningse, Mas Nanti, Bu Sri Bonagung Yumudo, Bu Andri, Pak Puji Graito, Mas Gilas, Bapak Sumar, Bapak Sadio, Bapak Di, Mbah Dio, Bapak Sadio, Bapak Supoyo, Mbah Musanjung Pinang, Bapak Mudiono wonten Broser, Mbah Manuki, Bapak Untung Raharjo, Yusiru,
1: Romo
2: Hadi, Romo KRT Broser Hadi Kusumo, Uki Kagem, Mbah Min, Kang Asring Sok. Regono miko
1: ngaten
2: bangsa mila remen kalian uyon-uyon seto
1: ngaten ji
2: Mas Pontosari Mbak Asih Bapak Ibu Salama Mbak Surot Risik Mas Adi Klaten Bapak Suwardi Mbak Wati Palian Mbak Anggun
1: ji
2: Yuk Jalan Paris Om kalian Bulik Tujo Om Bening Lan Prayogi Romo Yuwono Marto Diarjo ingkang pidalem ing Rono Digdayan sugeng sonten
1: ji
2: Prayogi
1: kagem
2: Jaya Sutresna Budaya wonten ing uyon-uyon sonten menika
1: nggih
2: sugeng midhangetaken sugeng laras sinambi menapa kemawon
1: ngaten Mbah Yut
2: mekaten nggih nak Deti
1: nggih
2: pun kesempatan lejar kuaturakan kondur kak ireng atur matun sugeng santan
1: sugeng santan matur nubun Mbak Uyut Wijo kalau jengen kamu tering karang mojo salah jengipun wangka Mbak Betty
3: nge sugeng santan uyon-uyon seton.

0: menika ladrang wilujeng napa palaran kinanti?
1: Palaran kinanti.
0: Oh, ngaten nggih, palaran kinanti.
1: Nggih, sampun katampeng kakang Bu Suci kula matur nuwun.
0: Nggih.
1: Sedak yene Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun. Bu Agianti, Bu Sultami, Bu Hidwan Agung, Yudhirut, Ingutut, Tarmi, Gunani, Gajuri.
2: Nggih.
1: Yang saya panggil Satrika, Bu Dianingsih, Bu Yayuk Bueni, Bu Yayuk Jalan Paris.
0: Nggih.
1: Bu Sukriati, Mas Ipul, Mbak Nanya, Pak Gunan, Tetungan. Bu Salama, Bu Salima. Terus Pak Janaska, Pak Porter yang Rebo. Pak Sumar, Pak Pak Ditaimen, Pak Sumpar, Pak Kasiono, Pak Sagion. Pak Untung Sami Galo, Pak Asari, Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Hari Pondosari, terus Romo Tusius Bagus Karyan, Romo Yono Mata Tiarjo, Romo Ngadirono, Pak Musiono, Pan Kagem Tepul Kemawon.
0: Sedaya Kemawon, ngaten nggih Pak Bambang Sutarno, nggih sami-sami matur nuwun, sugeng santen.
2: Sugeng santen, uyon-uyon seton.
3: Sugeng santen, uyon-uyon seton. Kami sehat, masih kita kan SDPT.
2: Sehat, Pak, juga
3: pengatur, tinggi. Sehat. Ini panasnya ngentang-ngentang.
0: Ngentang-ngentang, mereka Pak Sagio. Wah, ini kijan. Ini bahkan sedaya sehat ya Pak Sagio. Sedaya keluarga ugi.
3: Berkahipun,
0: keluarga tentang
3: posisi ini.
0: Terus pun di?
3: Posisi ten sabin.
0: Waduh, Milo kok iya ngentang-ngentang.
3: Kale gemeni jagung Mas.
0: Oh, lak ngaten to nggih. Monggo-monggo Pak Sagio.
3: Nggih, kula nyuwun gendhing kinanti.
0: Nggih.
3: Candhakipun stu ngajeng kula nyuwun rondo nunut.
0: Rondo nunut nggih Pak Sagio nggih. Nggih.
3: Oke, enten nggih.
0: Monggo.
3: Kagem Pak Babang. Kula ndelok apa yang mboten ditinggal isi. Yeah, monggo Pak Babang Sutarno sing santen.
0: Nggih.
3: Kalih Widjo. Mbah Noyo, Mbah Yono, Wiro Saban, Adate maringi sing kula nyuwun maringi, Mbah Yono niku. Kalih Pak Kasiono ing Bolawen, mugi tata sehat.
2: Nggih.
3: Rukun werda. Kalih Ibu Wagianti.
0: Nggih.
3: Kali Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian Ahai.
0: Ngeten.
3: Kali Mbak Suro Trisek.
0: Nji.
3: Kali Pak Di Sukardi, Wonen RT Sugariki Ugi niku. Nji, kenapa nji? Boe penggemar nji niku.
0: Wah, nji matur nuwun, matur nuwun.
3: Kali Pak Sukardi niku, ane kulokan mumbuli dan buten purun. Dan buten iso ya, aku lah iso.
0: Oh, ngeten toh nji.
3: Santen Pak Dikadi, ini pun mir ngaken ya Dikadi. Kali Yanto Panut. Kali Pak Noto Tokyo wonten palian ugi RT 3 sing santen Pak Noto mugi-mugi layah-layahipun saged merem-merem.
0: Ngaten nggih Pak Sagio.
3: Nggih kalih Ibu Sibon Agung,
0: Ibu
3: Sami Yumudo. Lan kagem sedaya mawon Mas.
0: Ngaten nggih prayoginipun Pak Sagio.
3: Nggih lajengipun kula tenggo matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Sugeng ngayahi karya.
0: Matur nuwun nggih. Monggo-monggo Pak Sagio kalawan nggih. Kene pi wonten ing sabir menika nggih. Matur nuwun Pak Sagio.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Sugeng sonten uyon seton Mbak Bet. Mas Gilang.
0: Inggih, sugeng sonten.
4: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Danir sukmo Rabu yuswo. Nyanya kersaliro Rekar sesudya.
0: Iya.
4: Ayo sinten nggih Mbak Betty.
2: Oh. Ini sinten nggih?
4: Nggih, pun ajate.
0: Nggih.
4: Nggih, Budi Mas Gilang sehat.
2: Nggih,
0: pangestunipun menika rahmatujo.
4: Nggih.
0: Ibu pun

0: di menika.
1: Dika tembe anu bisa.
0: Oh, lah ngaten to. Je, monggo Rama.
1: Nuwun sewu. Anu bijang antri anu nggih.
0: Menapa?
2: Aduh. Kok berputus?
0: Kanje menika antri menapa nggih menika matereng. Saya mau cepatakan gendingipun nggih matur nuwun Rama tujuh subagya kalau nggih monggo mangke saged penambali malih nggih matur nuwun sanget. Salajengipun ingkang sampun rawuh lumantar waca menika Mbak Betty cobi pun bika menika ingkang lumantar waca nggih monggo.
2: Yen setahun dangir sukmo ngrabu yuswa nyenyeger salira le kerja sok ya. Derek salam kagem Mbak Giyuk ing luar Magelang saha Ibu Dwi Jo ing Karangmojo.
0: Matur nuwun. Salajengipun menika Ibu Widyaningsih nggih sugeng sonten uyon-uyon seton gending tawi lelakon derek ingkang sampun jumawis nggih. Derek kinten salam kagem Rama Narto Indra, Rama Ngadiyana, Rama Tujo Subagyo kalian Ibu Kirukun Werdo, Ki Kumbakarna, Bu Dwi Jo, Ibu Agianti, Bu Yanwase, Bu Yayuk Kweni. Bunani Bajuri, Bu Bekti Serandaan, ugi saini pun kagem sedoyo kemawon, matur nuwun.
2: Sami-sami. Berikutnya Romo Narto Hindro.
0: Monggo.
2: Dari Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan, soho karahayon kagem Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Eyang Sasmito Murti, Mbak Yani Patok, Yumudo, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Ruslan, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Haji Ngadiono, Mas Ardi Poncosari, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Andin Jalan Veteran, Yusirup, Mbak Jadi, Bapak Tupar, Bapak Wening, Kang Giono Kalasan,
0: Aten.
2: Ki Joko Bodo, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mas Yudi Kueni, Mbah Yono, Soho Kagem Sedoyo Kimawon, Kagem Mas Gilang, Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten Maternuwon. Setungajeng nyuwun pun puteraken gending jineman kandek pelok 6.
0: Nggih, matur nuwun Rama Sunarto Indra. Salajengipun ugi menika wonten Mbak Anggun menika, monggo Mbak Anggun.
3: Assalamualaikum Mas Sore.
0: Nggih, monggo. Waalaikumsalam.
3: Juga Mbak Betik ya. Lagunya ngikut aja deh nanti salamnya buat semuanya saja ya dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Salam sehat selalu untuk semuanya saja ya. Buat Mas Gilang juga Mbak Gati ya, matugasa semangat. Makasih waktunya.
0: Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anggun. Salajengipun ugi menika wonten Mbak Glendi. Monggo Mbak Glendi. Monggo Mbak.
4: Niki kula ajeng pisan Mbak Glendi.
0: Oh ngaten.
4: Ayo kula ping voice nu to. Kirim pesan mawon iki.
0: Nggih Mbak, monggo Mbak.
4: Anu ning satu ngajeng kula nyuwun glatik glinding
0: glatik glinding
4: pas napa Mbak nggih
0: nggih
4: kali niki kula dolan ten gede RT ini
0: niki oh lah ngaten to nggih
4: kintun
0: monggo Mbak
4: Mbak Tarmi Mbak Pipit Mbak Anggun
0: nggih
4: sedaya putri Bu Yayu nggih sedaya Bu Yayu
0: ngaten
4: pun berdo Ki Joko Budu, Ki Resi Sikto, Jamal Jalan Timoho juga, mawon. Iki rien kula nyuwun lesung jemeng lung sektu niki nggih.
0: Oh nggih.
4: Kula saged diputer nggih.
0: Mugi-mugi Mbah, nggih tasih wonten kalipun nggih. Matur nuwun Mbah Glendi kula nggih matur nuwun sangat. Nggih, menika katuraken gending langkung rumiyin Mbak Betty nggih, mangke pun lajengaken malih ingkang lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp. Lan seterusna budaya merwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika. Badhe katuraken nungeling gending ladrang wilujeng pelok bareng lan ugi gending palaran kinanti. Lan gending menika menangkani pamburutan saking Ibu Salama, Romo Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio. Lan ugi katerakan dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga Sutresna Budaya katerakan sugeng midhangetaken.

0: Permisi kak, ini menunya, mau langsung pesan?
1: Saya mau cekakung 1, sayur lodeh, cat tauge, ikan bawal goreng 2, tempe, tahu goreng, ayam bakarnya 3 ya.
2: Eh, kok banyak banget pesannya? Kan kita cuma berdua.
1: Gak apa-apa, lapar nih. Aduh.
2: Kenapa? Ini masih banyak loh yang dipesan.
1: Sudah kenyang.
2: Nah kan, lain kali kalau pesan makanan secukupnya, jangan sampai membuang makanan.
3: Ambil dan pesan makanan secukupnya agar tidak menjadi sampah makanan.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutrono Budaya Tasih Materinya Tergiaran Uyon Uyon Setan Lumantar Program 4 RRI Ngayu Jakarta. Kalau sampun katoraken nggih wonten ladrang wilujeng lan ugi gending palaran ki nanti. Nggih. Lan ugi mangke badhe katoraken nggih Mbak Betty wonten tiga gending menika wonten orek-orek motor mabur Slendro Songo, ugi wonten ladrang pariwisata. Lan ugi wonten pangkur rimong batik Slendro Songo ugi menika nggih Mbak Betty. Pun bika malih jemaah yang kenglu mantar telpon monggo wonten ing 0 kali pitus kawan gangsal kalih kalih setenggal songo.
1: Sugeng sonten uyon uyon setan.
2: Sugeng sonten uyon uyon setan.
1: Ngerang dangir.
2: Dangir sukmo ngerabu
3: yuswa.
2: Nyanya kersalir. Lekedes. Iya.
0: Monggo monggo lek yanto wonten ing gregol seyegan.
2: Alhamdulillah panas mas.
0: Alhamdulillah. Lah gendengku udah garing gile.
2: Garing sumu epok.
0: Aiki ya, monggo lek yanto.
2: Sehat nggih. Sing di mopo?
0: Sing pundi?
2: Nomor loro.
0: Pariwisata.
2: Pariwisata
0: lah. Oh nggih.
2: Nggih. Sak pintu nek meneh sehat sedaya ya, Mas.
0: Nggih, Mas Tripo lek yanto ki sehat di sedaya keluarga.
2: Alhamdulillah, min min dia rada blarek-blarek iki.
0: Waduh, nggih, muga-muga gantos sembuh ya Dek Nindya.
2: Nggih. Kakinten kagem Mbak Yuku ya, Yuk wonten ing rongko.
0: Nggih.
2: Kalian nyun sewu kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon ngaten, Ji.
2: Nggih, saya ingkang sampun ngenteni dereng.
0: Ngaten.
2: Benar pro 4 wonten ing sonten nika kula pintuni sedaya mawon. Nyun pamuntun mboten kula sebat tunggal bapak tunggal.
0: Nggih.
2: Kalipun nu dicampur mepek. Matur nuwun Mas Kidang Mbak Betty.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol Seyegan.
1: Sugeng sonten uyon-uyon setan.
4: Sugeng sonten uyon-uyon setan.
1: Jenis ya.
4: Kalian Dimas Gil.
1: Nggih, Gil.
0: Halo ya. Halo.
4: Halo, Tos Budi Pak Marto.
1: Baik.
0: Bang Estuni pun, Tante Wagianti kisah atau nge?
4: Pokoknya nganti bergeng-geng.
0: Wah, dan sajanya dan sewantennya, dan le semangit.
1: Uyon, uyon, seton.

0: Iya.
1: Siapa kape bisa kompak eh?
2: Dan aku seneng yang gak kompak ini guys. Kata susul loh.
1: Ya keren nih nyusul.
2: Aku ya kepengen nyusul nih. Sesok.
1: Pun teri kemauan geng kita, pun teri kemauan geng. Kau
2: dah aku ngerelek.
1: Nah, tenan nih gue pun.
2: Orang si dua siaran itu guyon
1: lah. Asli nih gue. Mangga, tanda lagi Andi.
2: Sabtu ngasih pun terakin sarandan.
1: Nono,
2: Rapopo. Nggih,
1: mangga tante.
2: Matur nuwun Pak Yanto saya kan iki wae nek ora ndang mudun iki aku ya sedur.
1: Nggih, Pak.
2: Tinggalan menes. Matur nuwun ya Pak Yanto.
1: Nggih.
2: Yang baik hati.
1: Wah, asli.
2: Ya salam kagem Pak Yanto saya kan Pak Dono saya kan.
1: Nggih.
2: Rajeng Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon,
1: Nyaten.
2: Mbah Mantengasih,
1: okay.
2: Mas Yudi, Mas Sipul, Mas Mamat, lajeng Mbah Poyo, wonten ing Klaten kali Mas Ardi, Mbah Yono Wirasaben, anu Mbah, kenongnya diantar kesampai ke Gunung Kidul, pokoknya tak tunggu belum Mbah.
1: Alah alah alah ya.
2: Pokoknya nanti sengklumut ya dimak ya oleh nunggu yo. Ini kok bencangnya kali Dimas wis sing ganteng.
1: Heeh ya Mbah yo. Nguruk rono yo ning gane bagi anti yo.
2: Nunjuk jalan.
1: Lah kula ki yo lali.
2: Walah, yo kok mak petok nang kae.
1: Nah, ngono ki lho lak malah yo. Sadu.
2: Nggih, asen Mbak Yen atu Rama Tujo Rama Ngadiono Rama Yono Matur Dias.
1: Nggih.
2: Rama Prajas Wasana Pak Murdono, Mbah Musanjun Pinang.
1: Nggih.
2: Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paring. Prayo kini pun kakek sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon.
2: Dia gerak-gerak rapen.
1: Wah tenan nek niki. Apa rapen nak boy piye?
2: Rapenaan ya nggih.
1: Ya nggih, Bu Aki Andi. Apa
2: mau jadi mas ganteng sekali cemceti dan mayan yang cantik sekali. Arta pek mantu eh.
1: Ya jadi pek kabeh. Terus le sapa-sapa arti pek mantu iki lho.
2: Nggih matur nuwun.
1: Matur nuwun Bu Aki Andi kalau nggih.
0: Sugeng santan uyon-uyon seton.
3: Sugeng santan uyon-uyon seton.
1: Mangga.
0: Sinten?
3: Sinten Mbak Betty?
0: Nggih, sinten?
1: Ben ayo.
3: Ayo sapa?
0: Bapak di sana.
3: Cek ben ora apa-apa.
1: Wonten ing Bayen.
0: Bayen, nggih.
1: Mangga.
0: Monggo, Pak.
1: Ayo.
3: Gak dibocor karo Mas Gina.
1: Dereng bocor niki dereng. Dereng kok Rama.
3: Nggih. Mangke kula nyuwun sing orek-orek niku.
1: Orek-orek napa Rama? Nggih, orek-orek matur mabur nggih, Rama.
3: Nggih.
1: Nggih, Rama Adiana.
3: Sugeng sanyun ketawang laras moyo.
0: Ketawang. Nggih.
3: Laras moyo.
1: Nggih.
3: Pelok barang.
1: Pelok barang ketawang laras moyo nggih.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Yen sinten nggih?
1: Monggo.
3: Nggih. Kagem Budijo Mbak Noyo, Pak Weneng, Bu Arini, lajeng Bu Agianti kalau matur nuwun.
1: Nggih.
3: Kagimeng. Wes Mbak Ijem makin ndak lali.
1: Ngeten.
3: Dianise.
1: Nggih.
3: Lajeng ugi guru bini Bu Yayu kali-kalipun.
1: Ngeten.
3: Amin. Bu Tami Bu Nugroho Bu Andri.
1: Nggih.
3: Lajeng Putri Bonagung.
1: Ngeten.
3: Mujo Bisa Lama Bisa Lima.
1: Nggih.
3: Lajeng Saronto Lajeng ugi Mbak Yeni wonten ing Kuntini kok
1: Patuk, nggih.
3: Lajeng Mbak Bejo.
1: Ngeten.
3: Pak Sujo sekalian, Pak Sukap, Gono, Pak Jensi, di Batik Berdewasa, Pak Man, Pak Tumiti, Kang Maman, Kang Maman, Pak Jibugi, Mas Ipul, Mas Yudi, Ibu Bokarno, Lajeng, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Sidoko Budo, Lajeng, Budi Jelanto, Lajeng, Budi Jirokun Wajo, Pak Sidan Dasilan, Lajeng, Lajeng Musali, Pak Suan Tembako, Lajeng, Pak Bibit, Pak Suhari, mungkin enggak saras.
1: Amin, Ji. Ji, monggo-monggo.
3: Dadi, Lajeng Putri Manjali.
1: Nggih.
3: Mas Yanto, Joyo Mas Yanto.
1: Sinten malih?
3: Bapak iki kangen kula Mas Yanto.
1: Nggih.
3: Mas Rian, Pak Pur Kenteng Rejo. Pak Bambang Sutarno.
1: Nggih.
3: Pak Narto, Pak Narto Indro.
1: Ngaten.
3: Pak Pur Kenteng Rejo.
1: Nggih.
3: Lajeng ugi Pak Sandar Priyo, Kang Giono, Kak Yugo Prawati, Bu Parini, Mas Pak Pak Juwono Mata Diarjo.
1: Nggih.
3: Lajeng ugi Sisapu Jagat, Pak Supoyo, Pak Adi Kladen, Pak Adi Ponco.
1: Ngaten.
3: Lajeng Pak Andi, lajeng Pak Gading.
1: Nggih.
3: Pak Adari, Pak Manawi, Pak Muswan dari Tanjung Pinang, Pak Damaskes, Pak Tupar, Kirsi Seto, Kang Rungkut, Mbak Jadi, Lajeng Pak Dipaimin, Lajeng Mbak Suro, Pak Sagio, lan sedoyo ingkang nyawiji Prompang.
1: Ngaten.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Jingadiana kalian ibu kalawan nggih wonten ing Bayen nggih matur nuwun matur nuwun. Mbak Betty, mangke pun lajengaken malih nggih ingkang lumantar telepon ugi lan ugi lumantar WhatsApp menika. Lan wekdal menika kasih gek langkung rumbin wontenipun pas jam 16 tadi jam sekawan sonten nggih Mbak Betty nggih.
0: Mangke
1: pun lajengaken malih nggih. Oh nggih kabar berita menika nggih. Lan seterusnya budaya tetep nyawiji wonten ing atur giaran Uyon Uyon Seton.
4: FM 106,6 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo, batik Giri Mulyo di Wekiresari Imogiri Bantul berkembang menjadi sentra batik sekaligus desa wisata setelah melalui perjalanan panjang selama beberapa generasi. Pengelola paguyuban batik Giri Mulyo, Ibu Khatibia menuturkan, tradisi membatik berkembang sejak awal abad ke-17 seiring kehidupan masyarakat di lingkungan Kerajaan Mataram. Keterampilan membatik kemudian diwariskan dalam keluarga dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Sebelum memiliki usaha sendiri, para pembatik Giri Loyo banyak bekerja sebagai buruh batik untuk juragan atau pengepul dengan hasil produksi dipasarkan ke kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, kasus demam berdarah denggi atau DBD di kota Yogyakarta sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini turun drastis menjadi 82 kasus dibandingkan 233 kasus pada periode yang sama tahun lalu. Epidemiolog Dinkes Kota Jogja, Anandi Leda Retnani mengatakan, hingga Agustus tidak ada kasus yang menyebabkan kematian. Kementerian Gondomanan mencatat kasus tertinggi dengan 21 kasus, disusul Mantri Jeron, Jetis, dan Umbul Harjo, masing-masing 9 kasus. Penurunan kasus ini dinilai dipengaruhi penguatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN3M+, namun masyarakat juga diminta tetap waspada memasuki musim penghujan besok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perombak Terering Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penderingan Tasih Kepareng Midang Ataken Giran-giran saking program Mbak Terering Ayu Jogarto Anugi Wontening Atur Giran Uyon Uyon Seton Dangir Sukmo Ngerabuk Yuswo Nyenyeger Sariro Lekerces Hu Iya Lanugi Katur Jumateng Sutresno Budaya Keng Nembi Kimawanya Wici Sumonggo Tan Sami Dang Ataken Jih Lumantar frekuensi FM 106,6 MHz. Lalu AM 1107 kHz lan bisa ketbon pindhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming wonten rri.co.id. Tasih sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Injih, pun lajengaken maneh Mbak Betty nggih. Cobi tasih pun bikak malih ing lumantar telepon nggih. Monggo-monggo menika wonten ing kalih pitus kawan gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo monggo dumateng Sutresno Budaya yang tadi mungkin dereng saged sambung monggo saya kula bikak malih ing lumantar telepon wonten ing kalih pitus kawan gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo sumangga Mbak Betty pun tampi
1: nggih sugeng sonten uyon-uyon seton
0: waduh
1: nggih terputus monggo
0: nggih mboten sah desek-desekan mboten sah kesusahan ya Sutresno Budaya kula bali malih monggo kula bikak monggo
1: sugeng sonten uyon-uyon seton
0: waduh nggih pun ping kalih monggo njing ingkang lumantar WhatsApp langkung rumiyin Mbak Betty monggo pun bika ingkang lumantar WhatsApp
1: Mbah Jio uyon-uyon setahun sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty dere atur salam
0: monggo
1: kagem Bu Dwijo Karangmojo Butarmi Pak Nardi Mursari Pak Haji Ngajiono Pak Sagio ugi sedoyo ingkang midhangetaken uyon-uyon setahun mugi tansah sehat sedoyo sugeng midhangetaken sugeng laras gendingipun dere mawon
0: matur nuwun Salajengipun ugi wonten Ibu Tarmi menika monggo Bu Tarmi.
2: Uyon uyon seton dangir sumo ngabuk yuswo nyenyeger saliro leker jus.
0: Oh iya.
2: Mas Gilang
0: monggo.
2: Ibu Tarmi nggih lere iki. Nggih. Manut mawon.
0: Ngaten nggih.
2: Sedaya sae setunggal.
0: Nggih.
2: Kagem Bunda Dijo,
0: ngeten.
2: Nggih. Kulo ganti Mami Sartika, Pak Imbang, Putri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono.
0: Nggih.
2: Pak Maimin, Lek Yen Jujur, Pak Nadi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Saswito Murti, Mbah Nawi, Ibu Jinah Yanti.
0: Nggih.
2: Matur suwun, Mas Gilang.
0: Matur nuwun nggih, sugeng santen. Matur nuwun nggih.
2: Kalian Mas Gilang.
1: Nggih.
0: Sami-sami, matur nuwun Ibu Tarmi. Setunggal malih monggo Mbak Betty. Nggih,
1: dari Pak Yuwono nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Gilang lan Mbak Betty. Saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem. Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Duijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul. Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eya Sasmito, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, Sutresno Budaya. Salajengipun badhe katuraken nunggeling gending orerek montor mabur Slendro Songo. Kalajengaken ladrang pariwisata Slendro Songo lan ugi pangkur rimong batik Slendro Songo. Gending menika minangkani pambutan saking Romo Sunarto Indro, Romo Ngadiono, Mas Ipul, Le Yanto Seyegan, ugi Budu Ijo, lan katuraken dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga Sutresno Budaya katuraken sugeng midhangetaken.

Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Daerah Istimewa Yogyakarta ditargetkan menghasilkan listrik 18 hingga 20 MW secara konsisten. Energi tersebut diperkirakan mampu memasok kebutuhan listrik sekitar 15.000 rumah di kawasan Yogyakarta. Direktur Investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Nantara Fadli Rahman mengatakan kemampuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan bahan baku sampah untuk mengoperasikan fasilitas proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Beralih ke informasi lain, Komisi C DPRD Kabupaten Bantul meninjau langsung Depo Nirmala atau Laboratorium Percontohan Pasar Zero Waste di Kapanewon, Kasihan Bantul. Peninjauan diikuti oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kelurahan Tirto Nirmolo, Pengelola Depo Nirmala, dan Sekretariat DPRD Bantul. Rencana pengembangan Depo Nirmala menjadi tempat pengolahan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan recycle belum sepenuhnya memperoleh dukungan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

kepada engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan. Aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirahat sejenak

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
5: Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara Keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

Sutresno butuh yang bantu nuwun panjenengan tasih keparingnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta meneluri butuh yang jawi suara budaya Jogja yang mengudara wonten ing FM 106,6 MHz Sugi AM 1017 kHz ugi panjenengan saged midhangetaken lumantar streaming wonten ing rri.co.id ugi saged midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Wekdal menika kula miskam pambuti ingkang badhe ngrinsangi panjenengan dumugi tabuh gangsal enjang benjang. Sasamunipun panjenengan dipun rencangi Dimas Gilang Sutoyoso. Menika rencananya dicara ingkang badhe katuraken wonten tembang-tembang langgam Jawi dumugi tabuh pitundalu. Tabuh pitu wonten Sejenak Kenangan Bersama Kalajeng Akan Bangun Desa, Tabu Wolu Wonten BBC Banyolan Muricode, Kalajeng Akan Kalian Gending Patalon. Minangka adicara ingkang salajengipun inggih punika giaran ring gitu wacu Charles dalun atas dumugi tabuh gangsal encang. Sutresno budaya menika rencananya adicara ingkang badhe rencangi panjenengan dumugi dinten Minggu nggih. Tanggal 27 September 2016. Sampun kita bu 6 langkung 3 menit. Tumunten kula dherekaken wonten ing giaran tembang-tembang yang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Minangka lagu ingkang angka sepisan wonten Bawa Sekar Dandang Kulo Gagat Enjang kalajengaken kalian Bawa Sekar Pangkur Ketampen Langgam Atiku Lego.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Mengucapkan kata urang dapat membingungkan jika bertemu dengan orang Jawa dan orang Sunda.
2: Enak betul urang ini.
1: Urang dalam bahasa Jawa berarti udang, sementara dalam bahasa Sunda berarti saya. Jika kalimat tadi didengar oleh orang Sunda akan membingungkan, karena itu berarti saya makan saya.

Sutresno Budaya Samun Kapi Arso wonten Bawa Sekar Dandang Kulwaga Tenjang ugi Bawa Sekar Pangkur Katampen Langgam Ati Kulego. Agem informasi tradisi adat istiadat ugi budaya tasih nglajengaken babagan tas tradisional ingkang wonten Indonesia. Informasi ini pun jimeniko tas tenun. Bicara soal kain tenun tentu tidak terlepas dari Nusa

sering dijadikan cenderamata pada acara internasional. Jih, menika jih, salah setunggaling tas tradisional ingkang wonten Indonesia, wonten tas tenun NTB ugi NTT. Wangsul wonten tembangan, wonten langgam dadi ati kalian bawa sinom ojo lamis.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Sampun kabeh solanggam dadi-ati kalian bosinom ojo lamis. Informasi tas tradisional salajengipun jumenika tas sepuh saking Toraja. Menika tas tradisional khas suku Toraja di Sulawesi Selatan yang terbuat dari kain tenun khas serat atau sulaman manik-manik dengan corak etnik yang syarat makna budaya. Digunakan oleh masyarakat terutama para wanita saat menghadiri upacara adat seperti rambu tuka atau syukuran pernikahan dan rambu solok yakni kedukaan. Kemudian dipakai untuk membawa sirih, kapur pinang, rokok atau permen yang disuguhkan kepada tamu undangan. Tas sepuh sering beralih fungsi sebagai pelengkap tren fashion etnik sehari-hari untuk membawa barang kecil seperti dompet, kunci atau ponsel. Umumnya terbuat dari kain tenun Toraja, bludru atau anyaman manik-manik penuh. Rata-rata berukuran kecil hingga sedang dengan model tali serut atau selempang. Dihiasi corak khas Toraja yang estetik dan melambangkan identitas budaya setempat. Menikonji, tas sepuh saking tanah Toraja. Panjenengan tos midhangetaken tembang-tembang langgam Jawi lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun wonten langgam Mehrahino kalian langgam tanpa doyo.

mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah Ampar-Ampar Pisang berasal dari Kalimantan Selatan. Lagu ini biasa dinyanyikan masyarakat setempat saat membuat makanan yang berbahan pisang bernama

Sutresno butuhe tanpa daya kalian Mehrahino. Informasi selanjutnya jemene kota Serotan Bali. Jemene kerajinan tangan khas Bali berupa tas wanita yang terbuat dari bahan anyaman rotan asli atau tanaman ata oleh pengrajin lokal. Dibuat dari tumbuhan merambat atau rotan dan ata yang ramah lingkungan. Ditenun secara manual dengan ketelitian tinggi oleh pengrajin di Bali. Seringkali berbentuk bundar atau bulat, persegi atau tote bag dengan tali panjang, memberikan kesan tampilan yang natural. Biasanya digunakan untuk jalan-jalan santai, liburan ke pantai, piknik maupun acara kasual lainnya. Dan menjadi salah satu souvenir atau oleh-oleh populer bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali. Menika onji? Salah satu galing tas tradisional yang wonten Bali nggih menika tas rotan. Kita bungkasi pembagian kita wonten ing adicara teman-teman langgam Jawi. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten langgam Andan dilumut kalian langgam Woing Aren.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Festival Anggrek Vanda Tricolor Kaping 19 kaadani minangka cara nglestantonaken lan edukasi anggrek khas ing pereng Gunung Merapi. Festival ingkang kaadani dening Yayasan Pelestarian Anggrek Merapi menika ngawontenaken kontes, pameran, pasar anggrek, workshop, lan talk show ugi tinoto kadosta galeri seni. Pawartos salajengipun Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ngawontenaken pembangunan 11 titik listrik desa utawi listdes lan paring target rampung ing taun 2026 menika. Program listdes minangka cara saking pemerintah kagem ningkataken layanan kelistrikan tumrap masyarakat ingkang dumugi wekdal menika dereng nampi akses listrik saking pemerintah. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. No.

Satu nomor lagu pembuka di sejenak kenal bersama Nurhan Anji. Nama lengkapnya Nurhan Sri Wirianti, kelahiran Boyolali dan terlahir dari pasangan seniman, juga seniwati ada Kimoro Carito dan Nyi Sutarmi. Karirnya diawali ya di waktu kecil, dan saat di bangku sekolah ia sering bernyanyi bersama teman-temannya. Dan keinginannya memang cukup tinggi menjadi seorang penyanyi yang bisa tampil di televisi kala itu. Saat sekolah dasar ia mengikuti lomba kulintang dan kemudian diminta untuk menjadi vokalis. Lagu berikutnya Malioboro dan Labo Tresno. Ya kan, nikmati Malioboro malam hari ini cukup padat. Ya, silakan Anda berhati-hati. Dan Malioboro untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa mencari tempat-tempat parkir di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Malioboro dan Labu Tresno dari Nurhana di Sejenak Kenangan Bersama.

0: Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
1: Bentar ah, 5 menit lagi. Duh, udah jam segini, kan ada UAS. Gimana nih? Bu, masih boleh ikut UAS gak?
2: Gak bisa. Kamu harus ngulang tahun depan.
3: Bijaklah dalam mengatur waktu. Masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan sekarang.

Panjenengan tasih medhangetaken sejenak kenan bersama sarengan Nurhana wonten Malioboro kalian Labuh Tresno. Keinginannya untuk menjadi penyanyi ketika waktu SD kemudian hilang tatkala Nurhana menginjak bangku SMP, dan cita-citanya sama sekali tidak muncul kembali untuk menjadi seorang penyanyi. Namun keinginan dan cita-cita itu kembali hadir tatkala Nurhana melanjutkan sekolah di SMKI Surakarta. Berkat dukungan kedua orang tuanya yang berdarah seniman, cita-citanya sebagai penyanyi bisa menjadi kenyataan. Dan nama Nurhana mulai melejit, bahkan berkat bimbingan Anjar Ani yang juga seorang seniman, Nurhana mendapat kesempatan untuk masuk ke dapur rekaman. Ia mulai populer lewat album Campur Sari Ling Sirwengi dan tentu digolongkan menjadi penyanyi papan atas di Jawa Tengah kala itu. Salajengipun wonten Kidung Tlogo Warno kalian Lelamuning Ati.

0: Suamiku pantesan aja selalu asik sendiri. Pasti ada apa-apanya ini.
1: Halo, bagaimana? Oh, oke. Iya. Sekarang, saya akan meluncur segera ya. Ditunggu.
0: Mau kemana, Pa? Aku tahu, itu pasti orang ketiga kan?
1: Jangan negative thinking dan selalu berpikir buruk seperti itu.
0: Ah, iyain aja. Pasti ada something, sesuatu. Makanya selalu fokus sendirian.
1: Jangan selalu curiga seperti itu, tuh.
0: Kamu pergi-pergi terus selama ini, pasti ada orang ketiga.
1: Mama, Sally.

Sumitresno Budoyo, dalam mendengati kalian Kidung Telogo Warno. Kebayayan Nurhana menyanyikan berbagai lagu dengan suaranya khas. Ini kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan untuk mengeksplorasi kemampuan Nurhana dalam seni tarik suara. Dan lewat kepribadian suaranya, Nurhana selalu diarahkan untuk bisa menembus penggemarnya selain lagu campur sari, langgam, dan juga dangdut. Kita bungkasi sejenak kenalan bersama dalam meniko sesarengan Nurhana. Minokon lagu di kampung kasan wonten lingsir wengi. Saat sampunipun sejenak kenalan bersama, mangke katuraken kiaran bangun desa.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1.000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

Program Mamba Tadari Ngayu Jokarto ngaturaken kiaran Bangun Desa. Ngaturaken babagya arjo dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program Mamba Tadari Ngayu Jokarto. Lan Sutresna Budaya Rembak dalu menika wonten ing kiaran Bangun Desa kanthi rairangan Bangun Desa melalui penguatan ketahanan pangan keluarga ingkang wonten ing wekdal menika mangke badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ibu Ludmila Fitri Untari SSI MSC dosen Fakultas Biologi UGM dan Pengda Kagama DIY.

0: Ya, Sutresno Budoyo tentunya dengan tema malam hari ini bangun desa melalui penguatan ketahanan pangan keluarga. Seperti apa tentunya penjelasannya? Kita sudah ada Ibu Mila yang hadir di studio. Selamat malam Ibu Mila.
1: Ya, selamat malam semuanya.
0: Inji. Sehat ya Ibu Mila, Ji?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, luar biasa. Matur nuwun tentunya sudah hadir di kesempatan kali ini di giaran Bangun Desa, Ji. Dengan temanya tadi leres ya Ibu Mila, Ji. Bangun desa untuk melalui penguatan ketahanan pangan keluarga. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu monggo terkait dengan tema kita pada malam hari ini menika Ibu Mila, monggo.
1: Ji, selamat malam semuanya, para Sutresno Budaya, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tema malam hari ini yaitu tentang penguatan ketahanan pangan keluarga ini.

0: berkaitan dengan beberapa pengabdian kepada masyarakat yang sudah pernah saya lakukan di beberapa desa di Gunung Kidul.
1: Di Gunung Kidul,
0: ya. Ya, jadi itu berhubungan dengan masalah ketahanan pangan keluarga.
1: Keluarga, menika.
0: Jadi selain di dalam pengabdian kami itu kebetulan saya selalu dengan tim mahasiswa maupun dengan tim dosen lainnya dari Fakultas Biologi, jadi tidak pernah sendiri untuk datang ke masyarakat.
1: Dengan tim tentunya, Jay.
0: Ya, dengan tim tentunya. Ya, selama ini selain mengajarkan mengenai beberapa teknik budidaya yang merupakan salah satu teknik yang selama ini mulai dikembangkan untuk urban farming. Jadi mulai masyarakat sekarang ini kan banyak yang sudah tinggal di wilayah-wilayah yang kebetulan tempat tinggalnya itu memiliki lahan pekarangan yang sempit atau mungkin tidak ada. Nah, itu ada beberapa teknik yang bisa kita kembangkan untuk mengatasi kondisi kekurangan lahan tersebut. Dan kemudian teknik yang dipergunakan untuk urban farming tersebut yang tidak memakai lahan yang cukup luas
1: seperti itu, jadi dengan lahan sempit pun bisa,
0: kan? Dengan lahan yang sempit itu bisa, dan dengan demikian kalau itu kita dilakukan oleh keluarga-keluarga yang ada di baik di kota maupun di desa, itu akan meningkatkan ketahanan pangan keluarga mereka sendiri. Dalam arti bahwa kebutuhan pangan keluarga itu bisa didapat dengan mudah. Itu yang pertama. Jadi dengan menanam sendiri atau memelihara ikan di dalam seperti apa namanya galon-galon bekas seperti itu, kan itu bisa
1: dilakukan dengan itu.
0: Bisa dilakukan dengan itu sehingga oleh karena itu bisa dilakukan di rumah, dan kemudian dengan itu tersedia di rumah otomatis kebutuhan pangan keluarga itu bisa didapat dengan mudah. Jadi tidak perlu untuk
1: keluar beli ke pasar
0: tapi di rumah sudah ada kebutuhan pangan keluarga. Itu yang pertama.
1: Kinten milih wonten sing lele napa-napa
0: ngaten nggih. Atau sayuran apa gitu, bisa menanam sayuran. Itu yang pertama. Dan kemudian hal yang kedua yang mendasari kenapa kok saya berpikir untuk pengabdian di bidang ini itu adalah karena memang di beberapa wilayah itu masih ada kasus stunting. Masih ada kasus stunting.
1: Gitu. Korelasinya jadi, dengan ini apa?
0: Dengan pangan keluarga yang terpenuhi, otomatis kan apa namanya bisa membantulah. Jadi bukan menjadi satu faktor utama yang untuk mengatasi stunting, tapi bisa membantu untuk mengatasi stunting itu sendiri. Jadi kan untuk mengatasi stunting itu kan harus dilakukan ketika seorang ibu itu mempersiapkan kehamilannya dari mulai itu. Jadi gizi ibu yang sedang akan hamil, kemudian selama masa kehamilan, dan kemudian ketika bayi sudah lahir sampai berumur balita itu kan kebutuhan gizinya seperti
1: harus tercukupi, terpenuhi itu. Seperti itu, Nje.
0: Nah, dengan bahan makan yang ada di rumah, jadi aja sudah ada tanpa harus repot-repot mencari ke pasar dan sebagainya, itu kan otomatis bisa secara tidak langsung bisa membantu mengatasi kondisi stunting keluarga.
1: Dan tentunya lebih murah dan lebih gampang dan didapatnya lebih gampang seperti itu, Nje.
0: Ya, dan ini nanti saya ada satu, saya ceritakan satu teknik menanam itu yang justru menyebabkan tanaman yang kita tanam itu memiliki nilai gizi yang lebih tinggi daripada yang kalau kita panen dewasa. Jadi ketika
1: panen lebih dini seperti itu.
0: Ya, seperti itu. Nah, itu ada tekniknya yang biasa sudah dipakai oleh di beberapa negara sudah dipakai.
1: Oh, sudah dipraktikkan ya.
0: Itu tapi di Indonesia juga sudah ada tapi belum belum terlalu luas di dipergunakan.
1: Seperti apa teknik seperti apa itu, Ibu Mila? Mungkin juga bisa di-share kepada Sutresno Butoyo agar mungkin yang belum tahu ini kan nanti bisa mencoba sendiri seperti itu.
0: Jadi tadi itu kita menyediakan pangan di rumah sendiri itu ada dua teknik sebenarnya yang bisa kita memanfaatkan. Yang pertama adalah teknik yang kita sebut dengan microgreen.
1: Microgreen menikah.
0: Ya, microgreen. Microgreen itu pada dasarnya adalah kita menanam tanaman

0: sayuran, ya, sayuran entah itu berbagai macam jenis sayuran yang bisa kita tanam.
1: Salah satunya contohnya apa? Contohnya yang mungkin bisa ditanam di rumah seperti itu. Yang basicnya apa?
0: Mikrogreen. Saya jelaskan dulu tentang mikrogreen ya. Jadi mikrogreen itu adalah kita menanam tanaman, sayuran seperti itu hanya di tempat-tempat yang barang bisa jadi barang-barang bekas, seperti kita punya bekas-bekas tray, bekas kotak makanan seperti itu. Nah, seperti itu kita bisa pakai untuk mikro,
1: dimanfaatkan untuk itu,
0: untuk menanam mikrogreen tadi itu. Kemudian atau tampah-tampah dan sebagainya itu bisa kita tanam untuk besek dan sepertinya seperti itu. Dan kemudian teknik mikrogreen itu adalah menanam sayuran yang sayuran ini dipanen dalam waktu 7-2 minggu saja. Jadi hanya 7-14 hari. Itu sudah dipanen.
1: Sudah bisa dipanen itu ya 14 hari.
0: Dan itu kan dengan dipanen sangat mudah seperti itu, satu waktunya singkat. Dan yang kedua, itu nutrisinya akan lebih tinggi daripada ketika kita panen lebih
1: dewasa. Yang sudah tua seperti itu, Jay.
0: Ya, misalnya seperti bayam, ya, kita tanam bayam. Bayam misalnya, bayam yang ditanam di dalam usia yang apa yang biasa padi tanam yang biasa di pasar itu kan udah dalam usia dewasa. Nah, ketika kita nanam bayam dalam teknik mikrogreen ini yang dipanen hanya 7 hari itu akan nutrisinya akan berlipat ganda daripada ketika dia sudah dewasa.
1: Lebih kaya akan nutrisi gizi itu.
0: Iya, seperti itu. Salah satu keuntungannya adalah seperti itu. Ya, tadi ini pertanyaan yang mengenai tanaman apa saja yang cocok untuk mikrogreen.
1: Nah, itu dia. Mungkin bisa dicoba juga nanti Tresno Butoyo.
0: Jadi nanti saya sedikit ringkas caranya menanam
1: Boleh, monggo Bimil aja.
0: Itu bisa juga berbagai macam jenis tanaman. Jadi ada kembang kol, ada kubis, ada selada air, ada brokoli, kemudian lobak, sawi, berbagai macam sawi. Kemudian seledri, wortel itu juga bisa. Kemudian kemudian bayam-bayaman tadi, bayam merah dan sebagainya, ketumbar, basil, kemudian kacang tanah. Nah, kacang tanah, kacang polong, kacang hijau itu bisa semua bisa. Nah, kacang tanah itu itu menjadi kacang tanah yang ditanam, kemudian dipanen dalam waktu singkat seperti itu. Jadi sebelum dia tumbuh dewasa, jadi besarnya hanya baru kira-kira 1 kilan gitu. Kacang tanah itu kan menjadi sayuran yang digemari di negara Cina. Pernah lihat nggak ya? Pernah lihat. Jadi bentuknya itu kayak kecambah itu, tapi besar-besar.
1: Jadi memang belum dereng tukul dhuwur ngoten nggih.
0: Dan tadi itu yang saya sebutkan sawi-sawi gitu ya. Itu dipanen ketika daun itu baru ada 4-5, jadi masih sedikit.
1: Memang masih muda, masih seperti muda, itu.
0: Tingginya juga paling baru sekilan itu sudah dipanen dan dimakan semuanya biasanya. Jadi seakar-akarnya itu dimakan.
1: Oh, seakar-akarnya mulai mereka bumi aja.
0: Pernah dengar pernah tahu ada chia seed itu, chia.
1: Kenapa mereka?
0: Biji chia. Itu yang kalau kita taruh di dalam air biasanya agak mengembang sedikit. Nah, itu kalau kita tanam dalam dengan teknik mikrogreen tadi itu, itu akan kira-kira panjangnya sekitar 10 cm itu.
1: 10 cm, Ji.
0: Ya, itu bisa kita makan mentah juga gitu.
1: Oh, langsung ngoten ya, lalap ngoten, Ji.
0: Lalap gitu.
1: Itu juga kaya akan nutrisi gizi tadi juga, Ji.
0: Iya, seperti itu. Dan itu banyak juga di berbagai negara ya untuk mengembangkan itu. Nah, seperti itu. Kira-kira singkatnya seperti itu, mikrogreen itu apa?
1: Nah, itu. Tentunya juga tadi Bu Mila untuk ingin menjelaskan juga bagaimana tekniknya tadi secara singkat.
0: Kira-kira ya.
1: Nah, monggo sekalian Mawan Bu Mila ini untuk secara singkatnya itu. Tekniknya seperti apa begitu.
0: Iya. Tekniknya itu sebenarnya sederhana sekali ya. Kita tadi seperti sudah saya sampaikan itu kita bisa memakai berbagai macam barang bekas
1: sebagai seperti itu,
0: wadahnya. Jadi bisa pakai
1: besek tadi.
0: Besek. Aha. Nah, bisa pakai besek. Kemudian ada tempat-tempat bekas makanan.
1: Bisa itu botol yang, plastik juga. Seperti botol itu plastik. Apakah bisa?
0: Juga bisa. Pokoknya bekas-bekas itu juga bisa karton.
1: Karton
0: juga bisa. Kemudian

0: memberikan apa namanya batok itu loh.
1: Batok kelapa meninggal.
0: Batok kelapa itu juga bisa.
1: Itu bisa juga.
0: Bisa juga. Terus ini ya berbagai macam barang bekas itu juga bisa. Atau kalau mau plastik itu kan bisa pakai apa namanya tap baki ya. Baki itu itu bisa dibuat apa dua lapis gitu ya, yang bagian paling atas itu kita lubang-lubangi. Karena prinsipnya itu nggak boleh tergenang air, karena kalau tergenang air kan bisa busuk itu.
1: Ya,
0: tetapi baki tadi dua lapis kan, yang atas itu kita lubang-lubangi, kemudian yang bawah kita apa namanya bisa sebagai menampung air ketika kita sirami. Jadi baki biasa gitu itu bisa di apa namanya bisa di
1: digunakan tadi jadi buat juga ya. Gitu ya.
0: Itu yang pertama, itu biji-biji yang tadi itu
1: tanaman-tanaman tadi je,
0: ya, misalnya kita akan nanam jagung misalnya ya, jagung itu kita rendam dulu selama minimal 12 jam sampai 24 jam
1: direndam air dulu ya?
0: Direndam dulu air, kemudian setelah direndam sudah selesai, kemudian kita taruh tadi di baki, misalnya pakai baki ya, pakai baki yang sudah di lubang-lubang ini kita taruh di atasnya, kita taruh di atasnya, dan kemudian kita tutup dulu dengan bisa kain hitam atau apa saja sehingga dia menjadi gelap.
1: Fungsi dari itu apa?
0: Selama bimbingan? 2 hari.
1: Oh, 2 hari ya?
0: 24 jam lah, 20 sehari semalam ya.
1: Oh, sehari semalam
0: kan ya. Sehari semalam ya. Ditaruh di ditutup itu.
1: Kain itu tadi, kain hitam, kain hitam. Itu
0: ya. Itu biar persembahan itu kan biasanya akan lebih cepat ketika dia ditutup.
1: Ditutup ya, kain hitam tadi,
0: ya, ditutup kain. Pokoknya dia tidak
1: tadi.
0: Mempercepat persembahannya. Kemudian setelah itu setelah dia ditutup selama tadi itu
1: 24 jam tadi
0: ya, 24 jam bisa sampai 2 kali 24 jam. Jadi bisa 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam. Nah, kemudian setelah itu tapi selama ditutup itu kita harus cek kelembapannya. Jadi
1: harus dijaga itu ya, kelembapannya.
0: Harus tetap dalam kondisi lembab. Jadi tidak boleh kering. Ya, walaupun jadi dibuka kainnya hitam tuh dan kita cek kelembapannya harus dalam kondisi lembab.
1: Jangan ya, terlalu kering juga.
0: Tapi jangan basah, jangan tergenang. Jangan tergenang air, tapi juga tidak boleh kering, jadi harus dalam kondisi basah. Sampai kemudian biasanya itu sudah mulai berkecambah di waktu itu. Dan kemudian setelah kita lepas kainnya sehingga dia bisa terpapar udara terbuka, tapi tidak boleh sinar matahari langsung. Jadi terbuka bisa di dalam ruangan seperti ini. Dan kemudian itu di setelah kita buka di udara terbuka seperti ini ya, kita bisa jaga tadi tetap kelembapannya. Jadi tetap harus dalam kondisi basah tapi tidak boleh tergenang air. Dan kemudian kita tunggu sampai kira-kira dia tingginya 10 cm sampai itu. Nah, itu kita bisa panen.
1: Itu sudah mulai bisa dipanen itu.
0: Bisa dipanen. Jadi ketika ada mulai ada daun
1: 2-3
0: daunnya sudah hijau seperti itu. Jadi itu lebih tua daripada kecambah.
1: Kecambah
0: itu kan masih muda.
1: Masih
0: ya,
1: muda nih, awal banget itu ya kecambah itu nih. Ditunggu sampai kurang lebih 10 cm itu nih. Mungkin itu bisa juga dicoba atau Sutarsono Budaya. Mungkin itu sangat ternyata sangat mudah nih.
0: Sangat mudah karena bisa kita memang sih di pasaran ada ya baki-baki yang dibuat untuk mikrogreen itu ada. Jadi kalau kita mau beli di mana? Di Shopee atau
1: di online-online seperti itu.
0: Di online itu ada baki-bakinya yang untuk mikrogreen itu sudah ada. Tetapi kan kalau kita punya barang-barang yang bisa dipakai di rumah, kenapa
1: bisa memanfaatkan ya, itu ya, ya, barang-barang itu, yang ada ya, saja tidak tidak perlu beli ya, seperti itu ya Bu Mila. Ternyata tadi Bu Mila juga menceritakan bagaimana setelah melakukan pengabdian pada masyarakat seperti itu ya, dengan teknik-teknik urban farming tadi atau juga

0: microgreen tadi. Mungkin apa ini pesan Bu Mila atau langkah konkret apa yang dapat dilakukan masyarakat Sutresno Budoyo mulai hari ini tentunya untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga ini dari lingkungan rumah masing-masing tentunya.
1: Yang jelas sebenarnya dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sendiri kan ya, sudah pernah memberikan wedaran ya, wedaran. Beliau menyatakan bahwa sedapat mungkin kita itu menanam yang dimakan dan memakan yang ditanam. Ya, jadi dengan demikian selain tadi ya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan mudah, ya, dan otomatis dengan demikian juga selain itu ketika kita tadi menanam dengan microgreen ya,
0: dengan
1: yang dalam arti tidak butuh lahan yang luas, kita juga bisa membuat rak di rumah gitu kan, kita bisa buat rak ya, rak dan kemudian tadi rak apa bagi-bagi yang kita pakai untuk menanam
0: tanam tadi itu, bisa kita tata-tata di sana.
1: Rak itu otomatis kan kita bisa produksi dalam jumlah yang banyak. Nah, ketika itu ternyata kita bisa produksi dalam jumlah yang banyak, itu kan kelebihan dari yang kita makan sendiri bisa kita jual. Nah, itu kan berarti ada tambahan pendapatan keluarga juga dari situ yang bisa kita harapkan dengan menanam hal tersebut ya, menanam dengan teknik microgreen itu. Dan mungkin sebagai tambahan ya, di berbagai negara yang saya tahu sudah ada di Cina dan juga ada di Cina, ada di Amerika, itu menanam dengan teknik microgreen itu sudah dipergunakan secara luas untuk peternakan.
0: Oh, di sana sudah.
1: Jadi untuk menyediakan makan peternakan itu mereka tidak perlu lagi untuk
0: beli, harus gitu yang,
1: itu.
0: Dia tanam sendiri, lebih
1: ya,
0: murah.
1: Ya, seperti itu. Jadi untuk ayam juga bisa, untuk sapi juga bisa. Nah, seperti itu.
0: Nah, luar biasa. Tentunya mungkin bisa ini untuk Sutresno Budoyo bisa ditiru di rumah masing-masing.
1: Ya, seperti itu, Bu Mila. Jadi untuk para petani, para peternak
0: ya, yang di rumah punya peternak,
1: seperti itu bisa melakukan teknik penanaman microgreen ini untuk menyediakan pakan ternaknya. Jadi itu yang pertama, keuntungannya banyak selain selain tadi itu gizinya lebih tinggi ya, untuk itu tapi juga ada keuntungan yang lainnya, yaitu pada musim kemarau saat ketersediaan pakan itu sedikit, itu tetap kita bisa menyediakan pakan untuk ternaknya. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, kita gak perlu ngarit.
0: Tentunya itu untuk penguatan ketahanan pangan keluarga. Sebetulnya Bu Mila.
1: Betul.
0: Saya Bu Mila awet menikah minat sing wekdal sangat singkat sekali ini waktu pada malam hari ini. Tentunya kamu juga terima kasih Bu Mila untuk sudah hadir memberikan penjelasan terkait dengan penguatan ketahanan pangan keluarga ini. Matur nuwun. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali Bu Mila. Matur nuwun sangat. Darane pun tansah sehat Bu Mila. Matur nuwun Bu Mila. Inje Sutresno Budoyo Rening Winata Sebagdal Menika Bangun Desa Bagdal Menika Keta Kita Pungkasi Cekap Semanten Atur Giaran Bangun Desa Mukitan Sami Gunani Mering Sesami Sakat Minagi Malih Ing Giaran Bangun Desa Dinten Canda Ipun Nuwun Matur Nuwun.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sinten budaya mantun sanget panjenengan tasih sesarengan program 4 RRI Ngayogyakarta. Sampun ngapiyarsa mbangun desa ketahanan pangan keluarga nggih. Salajengipun sampun ketemu wolu langkung kalih menit. Tumuntun kula daraken

0: biru tapi orang cerita oh, lah pingin kan cerita mripate kadang oh, biru kadang tangane biru nek ditekoni ngopo oh, gedaduk mau mendingan aku itu
1: kayak itu mulanya anggar sok merene kok ke segong gue anak kuwi gue maskernya nutupi tekan meh tekan mripat lah yuk aku ki pangling aku ki
0: wala
1: iki siapa tau aku wano kalau ini bojone Darman wano kuwi jebol
2: kuwi
1: mau
2: kuwi kembang melati.
0: Apa jenis itu mas?
2: Ojo do korupsi. Pien korupsi.
0: Nyanyi ki diteruske ranggu
2: yuse. Ini lagi belajar kok boleh. Pien

0: Piye?
1: Ya rapi ye piye.
0: Kok ora piye piye.
1: Mergane ana kebun. Dadi ora sik iki Mas Randi saka ndi kok? Kok iki ora ana. Apa jenenge ra ana angin, ra ana apa-apa kok ngerti-ngerti teko-teko terus nembang Jawa iki lho.
0: Lagi seneng nembang Jawa dengerin rompat, lagi belajar Pak
1: Le. Ola yo apik. Aku ki yo senengoso sok jengkel karo Sarnendes iki. Ning yo sok seneng ngene iki lho. Bocah iki sinaoso dhek iki udu wong Jawa asli. Ning gelem nyinau nggon Jawa.
0: Lek tapi gimana suara saya? Bagus enggak?
1: Wes pokoke apik. Ning ning yo ana sing luwih apik.
0: Apa?
1: Menengo.
0: Waduh.
1: Ning piye? Ora apa-apa.
2: Yo ora apa-apa. Sing penting ngerti artine to.
1: Sesuk.
0: Ya sebagian tahu.
1: Sesuk latihan karo Pak Dejoyo. Pak Dejoyo kok enak suwantene apik. Ya. Nyuarani yo apik.
0: Oh, kalau itu saya percaya
2: itu.
0: Oh, sering.
1: Suarane gandem.
0: Langganan saya sama Lek Pawiro sering disuarani.
1: Apik tenan kae iki. Kuwi kok ngomongke tembang ngono korupsi barang iki piye critane kuwi iki?
0: Tahu lah.
2: Artine, artine apa kuwi?
0: Jangan pada korupsi. Kalau korupsi negaranya rugi.
2: Oh, pinter bos.
0: Piye Mas, piye Le?
1: Oh, nah. Oh. Lah ning nek
0: ngono ning aja ngono.
1: Oh. Nek kene iki ra ono kok jeneng korupsi iki.
0: Loh,
1: lah sar di korupsi ya apa?
0: Oh, ya bisa Le. Korupsi itu enggak mesti duit kok ya.
1: Contone?
0: Waktu.
1: Oh, waktu.
0: Janjian jam berapa kok malah datangnya jam berapa?
1: Nek umpamane aku gawe ke wedang atau wong tuku es teh, atau terus gulane regane padha atau umpamane 2000 atau 3000 atau terus gulane tak longi ora kaya biasane. Kuwi kok korupsi apa ora ngono kuwi?
0: Yo, nek korupsi
1: nek,
0: bisa.
1: Nek umpamane kudune sak sendok munjung, terus ming tak kei sak pucukan sendok.
0: Itu bukan korupsi.
1: Lah apa?
0: Pukul.
1: Wow, pukul medhe to.
0: Jangan lek masak.
1: Ora oleh.
0: Orang satu sendok kok dikasih setengah sendok yo enggak mani.
1: Wow.
2: Duite orang mesti duit apa ya ning?
0: Enggak mesti duit, tapi kebanyakan duit lek. Nah, ini banyak pemimpin sing ketangkep ya.
1: Oh toh.
0: Aku baca mediane tuh pemimpin dari sini, bupati ini, gubernur ini kok tangkap korupsi semua. Akhir tahun kok banyak yang kena tangkap korupsi.
1: Korupsi. Korupsi itu mergane apa bayari kurang apa ya?
0: Bisa jadi, Le. Mungkin kok kurang tadi dibayar gajinya tiap bulan. Makanya Pak Lino boleh jangan suka korupsi.
1: Lah aku yang korupsi apa ya sembrono kok.
2: Nek bapaknya mungkin nek blonjoke sok ngapusi aku lah nek korupsi.
1: Kayak iki aku yo ming kala-kala umpamane digawan di 1000 kuwi sosok 5000 tak simpen.
0: Nah, ini ngomong gak boleh.
1: Ya ora.
0: Nah, itu korupsi.
1: Wah, yo kosike 5000 kuwi sosok nek aku dong pengen tuku dawet popo aku mampir. Soale iki sing dodol dawet nggon perapatan kae ayu ya.
0: Piye kuwi boleh? Yang begini-begini udah diambil duitnya enggak ngomong.
2: Ayo,
0: malah aku pergi buat minum dawet karena
2: mau
0: sesu
2: duite kuwi yo tak jipuk nggo tuku kosmetik. Wah, aku ya pengen ayu.
0: Tapi yo oi, tapi kok pengen cantik kok?
2: Wis ayu ta?
0: Agak beda nih kok putihnya cuma sebelah ini lho.
2: Ya proses.
1: Kuwi
2: kan rong minggu gitu.
1: Jarene iki mboko sak iring.
2: Kulinane miring endi
1: to? Dadi saiki sing ki wose berarti putih.
0: Oh, besok baru yang kanan.
1: Minggu ngarep agi sing tengen. Ngono kuwi.
0: Hati-hati lho Pak Lek.

0: Masuk ya cuman putunya sebelah.
1: Ya kan proses toh kan rong minggu toh Mas.
0: Belinya di mana?
2: Online.
1: Online.
2: Titip Bu RW kae.
0: Wah. Banyak sekarang kosmetik palsu, hati-hati, Le.
1: Ah ora lah aku ya percaya karo Bu RW lah.
2: Palsu. Palsu piye kuwi, Mas? Palsu piye?
0: Palsu ki ya barangnya dipalsukan.
3: Yo tanya Pak Pangling.
1: Orang ngece. Piye wes ae to, Pak De?
2: Piye?
3: Pamit lo,
2: lah iya kok.
0: Beda tuh Pak De.
3: Beda kok. Biasanya apa kok dadi elek?
0: Oh,
2: ora sembrono Pak De.
3: Didandani, didandani lah. Biasanya dadi apa?
2: Oh, okay.
3: Kok ora anu iki kan lepu puran
1: ra cetho. Nek iki Pak
3: tenane iki Pak. Dadi koyo koyo bidu-bidu bar diantem iki.
1: Wah,
3: padha koyo didandani ya ta.
2: Iki aku mau yo.
3: Dandanan apa ya, Lek? Ini buat sing hati-hati.
1: Ini kosmetik loh, kalau online loh, Niki. Tumbasnya pun kayak cah 66 loh, Niki.
3: Tuku sing jenengane pupur dan lain-lain kuwi sing hati-hati buat menawa kuwi palsu.
1: Wah, Nek, lo percaya
3: Nek, palsu tenan tenan ning kulit udah di berontok-berontok.
0: Oh,
1: berontok ini apa? Berontok kok, Pak De?
3: Berontok-berontok kuwi lho.
2: Berontok utah. Oke, grontol, Ding.
3: Udah di tengtrenol. Bidur, Isha. Ya, aku tak mana.
2: Wah, ya, Neng, ini contohnya kaya sih.
1: Contohnya
2: Bu RW kae ayu e, Pak De.
3: Oh nek kae jenis e nek kae Bu RW kae ora dandan wae. Ora dandan wae wis ae kok
2: mulakno. Mulakno iki lho Pak De Joy sok klitar-klitar gone Bu RW iki.
3: Aku pintang klintingi. Pintang klinting aku menggo klinting tok ora kupit ora.
1: Jalan iki tak
2: cita-cita. Jebul ki yo padha wae.
0: Jelas kok nek.
2: Heeh.
3: Ning aku menggo klinting. Ora duwe hasrat apa. Wong ke manusia wiroh, wong apik ki pengen kuwi lumrah.
2: Oh, lumrah.
3: Ning ora kudu
2: duweni.
3: Nah, kaya ngono ku.
2: Nek nek umpama duweni,
3: heh,
2: nek umpama
3: ora kena. Ora kena. Ora kena aja duwe anu pemikiran sing negatif.
2: Oh,
1: klinting apa, Pak?
3: Itu lho. Yang sepeda itu kan ada klintingnya itu,
0: oh, bel.
3: Bel. Nah, ya. Aku nggo bel tok. Jadi enggak pakai sepeda cuma sepeda. Ini ditone ora napa le.
1: Enggak wadidian.
0: Ini kok ada orang naik sepeda enggak ada sepedanya.
2: Lah iya. Pak De, aku krungu pekabaran kalau si Darman. Darman kae kok kecekel polisi jarane bar nganu molo bojone.
3: Hah?
2: Ra ngerti jare.
3: Bocah kok nolong petek Darman kuwi to?
2: Lah iya.
3: Nolong petek kok dicekel polisi?
2: Lah iya.
1: Gini ku.
3: Atasnya nyolong petek si Darman kok cekel polisi pergane ngopo?
2: Ora mergole nyolong.
3: Ngopo?
2: Mergole miloro bojone.
0: KDRT Pak De.
2: Nyan ngerti kabare mboten
3: niku? Iya nek wong lanang kok wani karo wong wedok.
2: Nah iya.
3: Ya to ora.
2: Lah wong kene malah wedi karo wedok e.
3: Lah iya. Kudune iki ora nggon wedi karo ora wedi ning jenenge kekeluargaan iki ra kudu sing sakinah. Saya sakinah,
2: sakinah kira bakule.
3: Ayo sakinah mawadah warahmah kuwi mau lho, ya to. Ora do saling berdonti, ya berdonti ki entuk nesu-nesunan ki entuk ning aja nganti miloro.
0: Tapi ini udah kelihatan kayak dipukul.
3: Lah kuwi mau pegole dandan kok.
2: Kuwi pasar nendes nek le bitu-bitu kuwi ora mergo dikapak-kapak. Mergo kuwi mau lho apa jenenge?
0: Kanggo
2: kosmetik sing murah kuwi mau lho.
0: Sayang kulit e.
2: Kuwi dilereni wae le nganggo kuwi.
1: Jarene rong minggu ngono kuwi sayu.
2: Dilereni wae
3: senajan aja golek sing murah-murah, sing meyakinkan. Masalah iki kan kuwi dinggo awak to. Ya to umpamane berdampak, sing berdampak yo kuwi dadi lara kulit, lu dadi jentol-jentol.
0: Lara pikir.
1: Nah. Niki lho Pak De, niki kosmetike niku niki.
2: Nah, kuwi delok ana apa jenenge resmi apa ora kuwi?
3: Resmi apa ora?
0: Bepomnya
3: kok. Oh, kudu resmi.
2: Ora iki iki babakan kosmetik kok malah nang pom barang ya apa?
3: Bensin to.
0: Malah kan badan pengawasan

Sudara seno budul panjenengan tansi sesarengan program membuat hari dengan Yogyakarta samun kapi arso BBC dan di irairan ojo nyokot konco ki setenggal lagon ojo dibanding-banding ke saat dari ibun ringgit pacu calas dalun atas hingga yang bangki tibun tindakan tining dalang ki timbul hati prayitno dan di beban lampa nongko wijoyo kromo langung rumiin badai katuragen gending batalon ingkang badai kapiarso wonten gending bondet rinenggo kala jagakan ladrang munggah gunung kesambet padetan jingking terus aya-aya serepek kaisi palaran pangkur tuin turmo laras pelok padet nem sunter seno putu sugeng dalu sugeng midang taken.

Sudah seno, putih batu nol belajar dengan tasi kebarengnya wici kalian program pembahasan dari Yogyakarta lalu di putih Jawi Suara Budaya Jogja. Samun kami harus gending patalon, salah cingi pun kalau dari akun wanita ringgit, wah cocok.

Sudresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinangi wali wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Angka Wijaya Krama. Sudresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Ngawik namastu no masidam mastu silat meringiwang jagat karono siratondo wisiksaning bisono sono sinawung langen milopo estu muksilistan tulampeng budo jinantur tutur katulo tetelo merih tulat labdieng para diwinur sitong pomo prameng neskoro karanto diantum yang jaman purwo wini sudo trahingkang dinomo domo pinar ditameng leloto mangkyo tekap basananing gupito tandupeng pralambang matumpo tumpo marmo panggung panggung panggung.

Palenggih pundito kang kinariwa bebuka murci tengkawi sak mangking kengkahiko hadi doso purwo. Boso eko ategesi jihadilinuwih doso sepuluh purwo wiwitan. Sanadyanto gemlaring jagat marcopodo kathah titahing jawoto ingkang sinonggo pratiwi kasungsunganing akoso kinapiting samudra loyo kathah kang samyo hanggono raras. Pranyoto lamun dinupaya sewu datan wonten sedasa sanadyanto satus datan jangkep tiga hadiah dining garbo gupito mbuya wonten kadya sajuga nagari wiroto. Milo nagari wiroto kinariwa bebuka murci tengkawi awit negari kasebat panjang apunjung pasir wukir loh jinawi gemaharipah karto turaharjo. Boso panjang tegese dawa punjung dhuwur kalamun kacondro spinten to dawaning projo pramilo nagari wiroto dawa pocapane jembar telatai luhur kawi bawane pasir samudro wukir hargo pramilo toto rengganing projo mengkeraken samudro loyo kinapit hargo ageng hangiringaken pradusunan soho pategalan angananaken pasabinan soho ngayunaken bandaran ageng. Oh tulus ingkeng tinandur dadi jinawi murah kang sarwo tinumbas pranyoto nagari wiroto murah kang sarwo tinuku payu kang sarwo sinadi saged sinebat negari murah buku.

sohoripah. Boso gemah kathah kawula alit kang samya tumindak amung dedagang. Pramila dagang layaran kugo manca negari. Tansah lumintir Surya pantur latri datan ana kendhate. Datan wonten ingkang sami nyipta pringgo bayaning marga wit saking gemahing praja. Aripah pratandha kawula alit kathah kang samya cumondhok salebeting kitha nagari Wirata. Katitik pasangan ing wismo ngantos ketinggal jejelu yela pipit pangroso atujuke tepung taritis ngantos papan wiar ketemahan nurupak awit saking katanya poro kawlalit ingkang dumunung sak lebeting kita nagari ing Wirata. Karto katondo kawlalit ingkang dumunung wonten parang padusunan ketinggal denyo sami eco manai tansah mungkul denyo sami among tetanen sami angulah kulo daling siti pasabinan siti pategalan sedaya sami nindakaken sabdaniro para winasis babagan tetanen pawit saking kalis durjana katebian dining parang muka kinaryo pratandha ingon-ingon raja kaya umarniro lembu mangsa mendo ayam kambangan sak panunggalaliro datan wonten ing sarwa cinancangan saiki lamun rina sami tata gelar wonten panggonan kalamulatri sambang sul dateng kandangnya sowang-sowang para harjo sagung para kadang sentana mantri bupati nanyakaning praja sumawana para wadya bolok medhak para kawula alit datan wonten ing sami tumindak cecengilan cengkarembak sak panunggalaliro Surya pantro latri ketinggal denyo sayek saiko proyo denyo sami ngangkat karyaning projo jawit saking ageng perbawani rosang noto duro coro sirno sedaya sami ajrih marang milaladeng nalindro

Mboten wonten panjenengan nalindreng sajagat Rat Pramudita ingkang sinangga Pratiwi kasungsunganing akasa ingkang kagebeng muhara ingkang minengku samudralaya kaseksenan Sang Hyang Candraya kepadangan Sang Hyang Surya. Tatanono pojo mirip kadya wong agung Wirata panjenengan nalindra. Kinajek sak sami-sami ning ratu tur padang paningali ageng obore dhuwur kukuse tebih kumarane. Pramila kasusro kelok kajono priya saking lan praja. Bilinaring dragung kinasian para jawata kinawulen para widodari winong-wong para bathara. Awit datan supi marang muja semedi. Ade dasar salira nasuk suksuwa kawekas. Tunggal rasa mring saryane Sang Hyang Bathara mumpuni ngaguna. Tuhu Nalendra kekasing Bathara ingkang hakarya jagat. Kocapo sinten to dosa namaniro Sri Narapati wau dosa tegese 10. Nomo aran Sri Ratu Narapati wus ngarani. Urang den ucapno jejuluk Sang Nata ing Wirata yiku jejuluk Prabu Matsuwapati. Yo Prabu Durgandana. Narendra ketemu Candra candraning ratu. Narendra dandang asipat jonggo kuntala manik jangit pinulun blega pinusul sari. Angastu pusaraning praja ing Wirata ketingal ageng prabawaniro ketingal satu moro satu mati jalma moro keplayu. Senadyan mega piyak barat mangemper-emper. Kayu ado sami tumuyung keng celak sang manglung kathah praja kang sami tumungkul. Datan surana linawan bondo yudo. Mboten mungaken tlatah negari Wirata senadyan to dumugi manca negari. Kathah Purnalendra kang sami nyaosaken buluh bekti nang glondong pengarem-arem. Sambenan para mangsa lumintir datan ana kendhate. Sami nyaosaken pundhutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi Satya saha Widuri. Para Narendra manca negari kang samya tumungkul wonten negari Wirata. Datan surana linawan bondo yudo sarekta mung sami gandrung kapiluyu dateng poyaning kautaman. Kapunggil semanten kawibawaning praja nalika semanten dumawah mangsa Kartika dinten Respati. Sang Nata kepar ngamontraken paseban agung. Ingkang kepareng pisuwaniro saged palenggan dalem Sang Nata. Mungkin ngarso dalem Sang Nata tumungkul nyalah konjem Pratiwi. Pisuwaniro putra dalem satru kadipaten kasih Raden Utara. Jajar pisuwaniro Sang Yendro mantri mukur kyono patih nirbito. Sinembet pasuwaniro para kadang sentono mantri bupati nanyakaning praja smawono Purwadya bolo. Bandir pisuwaniro Purwadya mblabar dumugi pangurakan Yayah Samudra tanpa tepi. Sanjaning Purwadya pisuwaniro ingkang mangaler mepet dumugi pangurakan manggilan dumugi wantilan ngetan dumugi munggangan kadian doyong-doyong opacak suci kayu areng. Sami mangangi busono maneka warna tilon saking mandro pindo anjraing puspito. Ingkang sami ngagem busono saking seloko kencono sesotio. Kesurutan Sang Hyang Bagaswara ketingal pating glebyar pating paluncar pindo prodo binabar. Tintrem datan wonten ing sami mubah musik. Dinyo sami pangandikan lan ruang kanan kering pating klesik pindo gono guni pito gono wardini maling guni pito golek kencono pindo maling antuk golek kencono.

Nalika semanten Horeg Piswani Ruparwadya ingkang amurwani Horeg Piswani Ruparwadya bolo awit Piswani Ruparwadya kadang Pandhawa ingkang kayurit Nata Ndurwati Prabu Bathara Kresna Piswani Ruparwadya kadang Pandhawa Sonata Ndurwati kapareng caket palenggan dalem Sang Nata nalika semanten Sang Nata pinuju katawengan Badra Irawan katawengan marang kalingan Badra Rembulan Irawan Mega ruting panggalih Yayah Sang Hyang Candra katawengan Hima remerming Driya Manawung Lirnawung Sang Hyang Wasesa kawekas kawas padaning cipta wilabeting bangsa titah Yeko tondo pamatangin jawoto surulimut ngabiatan ing rujit dadya muhung marang lumimbak ing Sang Hyang Hantaya ingkang hamurwani sungkawani panggali Sang Nata kajawi Sang Raja Putri kusumaning ayu Dewi Utari ing sak mangke dados panglamar praja sewu negari Milo kapareng Sang Nata Wirata nimbali para wayah kadang Pandhawa ing swados dados srana katentreman ing nagari Wirata

nalikus manten bawani wanci sang yang bagas warus mangrang sang akoso sang otok kepareng sedulur ngasini woko langkung rumien kepareng angrasuk dusono kaprabuni nalindro ngagema kuto kencono binuko wekasan pinaringan mani ing maris sumorot Bindo Baskoro, Jamang Mas Sungsun Tigo, Kinancing.

ngadem celana cindhi puspita pinalibet rendo cinawi pinatik nawarna. Ngagem dudut semen ketangi paning secindi wilis puncal mas gineping sembaran gemawah kanan miwah kiri bebadong giwang korotnya retes inten barlian. Ngagem panggengan merongkona drang sarungan kang kinariwo rekso cendolo murni kang kasingan penedeket ngingrim kang dilan tinatah tinaturenggo deder nunggak semi gonjo dina benaben manis mendak kapar yang termunti orang tinon saki mandir wabunuk biar pindolik troki tiran dinar beksa kengepi dalam manggung jati bucah poro gusti bucah joko paloro loro kang samyong ampilu pocoro kaprah bunyi ngalindro banyak dalang samung galih wardo wali kolareng manyuro kang mungging kanan wakiring kacumas bukor kuncono dipanggo kang sarworno habis saking ngedir ngganing busono kurati kanggar beksang noto ketinggal pating gelbiar pating paluncar pindowono karembun mongso

0: Sumadyo dampar kencono kapar ngalemek kasur babut pramudani pinali petrindo cinawi pinatik noworno sinebaran sari-sari kapar ngan gondo puro kinunyal sajibat kasturi hermawar gondo widu ini butang lere manyuro kunyas gandaniro demuki pasir banjawi datu saken cingak sagung perwadyo kang samyumoro suwan perwising samotos doyo jajaran ingkang medalan kung rumiyin api dalem prajurit kang samya kaos hormat tambur sumpret menyemawurahan senjata agung nyambal kaping kang dosa tiga gurnat gurnondo mrim kolontoko nyambal-ambalan pun madyan ing alun-alun uruk sagung prawadya bolo sulabawani rupira gabah dirinteri para kanca ndodok
1: ora kanca ndodok
0: ora kanca ndodok ndodok ndodok jalek-jalek-jalek songsongi gelap katon bubyar ayo konco jajari, ayo konco jajari, jajari, ayo konco maju, maju, maju, mendak, mendak, maju, mendak, sak, sak, sak, sak, sak, sak, sak, sak.

wayah Prabu Bathara Kresna. Kula Kanjeng Eyang Prabu ndadosno kawuningan wayah Prabu, mila kula mawantu-wantu panuwun kula dumateng wayah Prabu Bathara Kresna. Kula suwun rawuh wonten nagari Wirata kaparenga anganti para wayah-wayah kula Pandhawa. Kula nuwun mriki ingkang dadosaken telenging manah ingkang kagi mboten wonten sanes kejawi ingkang nini. Inggih yoga kula nini utari ingkang sakmangke sampun akhir diwasa estu dados penglamar para raja mancanegari. Panglamar ingkang asipat nawala dumugi negari Wirata tanpa wicalan saged kula ibaratakan nagari Wirata pindho banjir mangsi sarah delancang surau sing nawala saking manca negari sedaya badhe anggayuh ingkang nini Dewi Utari. Ingkang mongko ingkang nini Dewi Utari sampun kula tanting bawanipun sampun ketingal akhir diwasa bilih namung wangsulanipun dereng saged nglampahi winengku priya temtu badhe ndadosaken rengkaning praja. Mila wedal sak mangki ingkang nini Utari sampun gadah pamanggih estonipun gadah pasang giri sayemboro pinangka dados pitumbasan. Sinten ingkang saged minangkani panuwunipun ingkang nini Dewi Utari menika ingkang badhe dipun ladosi ingkang nini Dewi Utari. Ingkang mangka nalika badhe lairipun ingkang nini Dewi Utari temtonipun wayah Prabu Bathara Kresna mboten badhe kesupen ingkang saged angupadi serono kinariwa siram dewa sraya ingkang nini Rekotawati semanten kajawi wayah kula pun Arjuna awit dawing jawata nalika semanten kedah mawi srana sesaji puspita widayat retna ingkang saged tata jalma. Kula nuwun inggih Kanjeng Eyang bawanipun wayah Prabu Durwati nat kula semanten sampun meratelaken dhateng wayah kula pun Arjuna bilih yoga kula ingkang teksih wonten guwa garbanipun ingkang nini Dewi Rekotawati kasinungan kanugrahan babuning ratu kawusanan sinareng mit menapa punang jabang bayi priksa padhangawa mijil putri inggih ingkang nini Dewi Utari natkala semanten kula sampun ngrilakaken dhateng wayah kula pun Arjuna. Mila ingkang menika kula simanggaaken dhateng wayah Prabu Bathara Kresna saged para kadang-kadang Pandhawa saged minangkani panuwunipun ingkang nini Dewi Utari dados sampun ngantos dipun wastani ingkang kaki wau cidra ngubaya dhateng kesagan kula dhateng putu kula pun Arjuna. Kepareng lajeng ingkang payah badhe nyuwun priksa panuwunipun yang nini Dewi Utari.

Sutrisno butuh panjenengan midhangetaken kiran ring ketepat sucang sedalu natas ingkang katindakan dening dalang kitimbul hati prayitno kanthi babar lampahan angka wijaya krama. Sutrisno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: lajeng mundut menopo yang Prabu. Sanes Mas Pices Rojo Brono pamundutipun ingkeng Nini Dewi Utari, nanging nyuwun mestakanipun Narendra Gandarwo. Narendra jurang parangsuh ingkang ajeng juluk Prabu Kalamungsa. Ingkang nalika semanten ingkang Nini Dewi Utari dereng priksa padhangawa kemawon sampun dipun lamar. Milo ingkang meniku klus manggaken wayah Prabu Bathara Kresna. Iwang sukmono sasmintaning sun ong bono langgeng. Eyang Prabu, bawalipun keparingipun kanjeng eyang meniku ingkang dipun kersaken saged ngupadi. Pamundutipun ini Dewi Utari kejawi Dimas Arjuna. Dados ing wayah Dwarawati sipatipun namung dados pambiyantu. Milo keparang lajeng ingkang wayah Dwarawati sawetawis sarembak layan Dimas Arjuna. Kula sumanggaken wayah Prabu Dimas Arjuna. Nuwun wonten pangendika ingkang adawuh Koko Prabu. Mestine Dimas Arjuna wis midanget sabdani kanjeng Eyang Prabu. Eyang ini Dewi Utari sedya dirilakake marang Dimas Arjuna. Bawane yang ini Dewi Utari kesinungan kanugrahan wahyu babuning ratu. Nanging yang ini Dewi Utari duwe pamundhut. Sopo ingkang bisa minangkani pamundhute yang Nini Dewi Utari? Yaiku mundhut mestakani Prabu Kalamungsa Narendra jurang parangsuh ingkang nalika semono uga wis nglamar yang Nini Dewi Utari. Kira-kira Dimas Janaka apa saguh apa ora? Bilih sampun terwaca mekaten sabdanipun yang Prabu Matswapati Koko Prabu Bathara Kresna. Kulo sagah namung panuwun kulo kedah Koko Prabu Bathara Kresna paring pambiyantu. Dimas Arjuna saguh bakal minangkani pamundhute yang ini Dewi Utari. Kulo nuwun inggih. Nanging kersane Dimas Arjuna pun kakang supaya sabiyantu. Kulo nuwun inggih Koko Prabu. Pun kakang ora bakal negakake. Sedya tak bantu sedyani Dimas supaya bisa kasembadan amarga lamun Dimas bisa diladeni yang ini Dewi Utari yakti bakal bisa nurunake sejarah yang Narendra. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Dimas Werkudara kepiye? Apa Dimas Werkudara ingkang bakal minangkani pamundhute yang ini Dewi Utari amarga mestakane Kalamungsa iki dadi sayembara uga. Yang Dimas mestine bakal duwe panjangka supaya diladeni yang ini Dewi Utari, layo Dimas ora sabiyantu karo Dimas Arjuna tegese nggayuh patine Kalamungsa dhewe-dhewe.
1: Wah, ora. Lamun jlamprung adiku bakal nikah janggane Kalamungsa kanggo srana minangkani pamundhute Utari nenekku. Aku mung sedya sabiyantu marang kekarepane jlamprung adiku, aku ora duwe niat arep rabi meneh.
0: Dimas ora duwe niat arep palakrama maneh.
1: Ora. Wis trimo sing wis kelakon kae wis rumangsa kokean.
0: Syukur bejo sewu lamun Dimas Werkudara sedya sabiyantu marang Dimas Arjuna. Yayi Prabu Puntadewa lajeng kados pundi yayi? Menapa yen nayogyani sedyanipun Dimas Arjuna?
1: Kula nuwun inggih Koko Prabu namung saged kula yen namung mbantu panuwun dhateng Bathara menawi kula supados pacakara mengsah Kalamungsa temtonipun inggih mboten sagah tiyang kula mboten ate bondo yudo.
0: Dalipun Yayi Prabu Puntadewa sampun paring pambiyantu panuwun dhateng Bathara menika tumrap Dimas Arjuna ageng dayanipun. Kula nuwun inggih Eyang Prabu Matswapati. Kula wayah Prabu gampilipun kula minangka wakilipun kadang-kadang kula Pandhawa sedya anyagai dawuhipun Kanjeng Eyang Prabu.
1: Kresna sinayeng gelung pamuleting cakra

Prauto Eco denyo imbal pangandiko gin melaras gondoroso sang noto Wirodo Prabu Matsuo Pati soho noton hurwati Prabu Bathara Kresna Sabdani ruti yang agung kekalih yekti Din midhangetaken para kadang sentono kang samyumara sowan tintrim datan wontening sami mubah so musik Dumugi semanten sabdani rusang noto Prabu Matsuo Pati soho noton hurwati kadya kena cobaning Bathara nglenggahi tripandurat Tri telu pandurat pengendikan tigang lando datan kedar ing lading ranggoni kanyut pinongko wardi kanyut ujarang ngganten wardu ujarang ngakecos nadian tong ganten teleng lading dari ngabrit nadian keco dari manjing sabto pertolo geyo kesaru gegering yobo piyak ngarso tangkeping buri nagari wiroto sanggo kelebon parang amuk nagari wiroto sanggo kelebon parang muko ingin datusaken geger horging pasih banjawi Piswani Ronoto Manduro Prabu Bolo Dewo Mancas tinggil binotoroto nagari wiroto Ndatusaken singak sagung perwadyo kang sami moro suwan Ikon colo dayo, honu dayo, honu dayo, honu dayo.

Iwang Sukma dilinuwi Hong Bono Langging. Bilih mboten sisip pandulu kula ingkang nembe rawuh wonten negari Wirata. Menika wayah kula wayah Prabu Mandura. Dering dangu rawuh wonten negari Wirata wayah Prabu Baladewa kaparenga ingkang kaki ngaturaken pambagi upana krami kanthi raharja rawuhipun wayah Prabu Mandura. Jagadewa Bathara, dahat kapundi sareng nampi sabdanipun Eyang Prabu Matswapati rumentah ingkang wayah Mandura. Sabdanipun Kanjeng Eyang Prabu kula pundi wonten mestaka tumanduk njajal meketing werdaya andadosna jimat paripih caya nurcaya teguhan kayuhanan kawula. Heun. Kepareng Eyang Prabu Matswapati murid priksa piswanipun ing wayah Mandura. Pangestunipun Kanjeng Eyang Prabu mboten wonten sami kula. Pinayungan widodo swanipun ing wayah Mandura wonten nagari Wirata. Eyang Prabu Matswapati. Heun. Syukur bejo sewu. Kaparenga dipun prayogakaken lenggah wayah Prabu Baladewa. Nggih. Kadang kula sepuh Kakang Prabu Baladewa, kaparenga kula nyaosaken pambagi upana krami kanthi raharja. Kakang Prabu Baladewa rawuh wonten nagari Wirata. Pamujine Yayi Prabu Bathara Kresna ora ana sami kala. Yayi Prabu Ndurwati pinuju lenggah ana negara Wirata. Wringih Kakang Prabu, kaparingipun Eyang Prabu Matswapati para kadang-kadang Pandhawa dalasan ingkang arahi Ndurwati katimbalan wonten negari Wirata. Kajawi ingkang menika wayah Prabu kepareng kula badhe nyuwun priksa wonten wigatos kados pundi wayah Prabu Baladewa. Rawuh wonten negari Wirata ketingal sumengko pangawak bojro katitik riwir butunggul wonten muka mboten kobrang sap agemipun dodot gumlarah mboten kobraning setaken. Kepareng wayah Prabu Mandura wijil pangandika menopo ingkang ndadosaken wigatos sing panggalih. Nuwun kepareng matur sanipun Kanjeng Eyang Prabu wonten sewu lepat atur kula kepareng Eyang Prabu. Paring lubering samudra pangaksama mboten dados menapa wayah Prabu Baladewa. Sowan kula rasanipun Kanjeng Eyang Prabu Matswapati ing sepisan nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuka sandhaping pepodo. Kula tampi kanthi gumbiraning manah. Kula petelaken jojo amawahana daya kasantosanipun pun kaki. Ingkang dungkap kaping kalih katemto lampah kula piyambak mboten pisan. Sejatos sowan kula wonten nagari Wirata ngemban dawuhipun Nyai Prabu Duryudana. Ndikaken ngaturaken pangabekti mugi konjuk wonten sandhaping padha Eyang Prabu Matswapati. Pangabektinipun wayah kula wayah Prabu Duryudana ingkang lumantar wayah Prabu Baladewa. Kulo tampi kanthi gumbiraning manah, kulo petelaken jojo anambahana ugi kasantosanipun ingkang kaki. Bilih sampun katampi sedaya atur kulo sing wigatos sowan kulo wonten negari Wirata Eyang Prabu. Ngemban dawuhipun Nyai Prabu Duryudana. Ndikaken ngebun burinjang jejawah sonten ingkang suraosipun sowan kulo sedaya nglamar. Diningkang kula lamar sanes abdi dalem jeplak langak lemundring ceti pingitan serimpi bedoyo kelangenan kekasih sanes. Kajawi amung sang raja putri sekaring kedaton negari Wirata Eyang Nini Dewi Utari dilindadosaken danganing penggalih Eyang Prabu Matswapati Eyang Nini Dewi Utari panuwunipun Nyai Prabu Duryudana kasuwun kaboyong dateng negari ing Astina. Awit Yayi Prabu Duryudana nampi sesmintaning Bathara ingkang hakarya jagat. Negari Ngastina saged tata titi tentrem gemah ripah loh cinawi. Soho Yayi Prabu Duryudana widodo jumeneng nata wonten nagari ing Ngastina. Soho saged nurunken sejarah ing Nalendra
namung kedah saged mengku garwa Eyang Nini Dewi Utari. Milo ingkang menika mawantu-wantu panuwunipun Yayi Prabu Duryudana wau, estu mboten badhe namung anuruti hardaning kanepson, nanging ugi minangkani sasmintaning Bathara ingkang hakarya jagat. Eyang Prabu, bilih-bilihipun Eyang Prabu maringaken kanthing lenggana ing penggalih, kagungan pamundhut menapa minangka pitumbasaning manudya. Inamung Mas Pices Raja Brana keci-keci guru bakal guru dadi Sutya Sawiduri Kulaturi lajeng niku temtonipun Yang Prabu senadyan kula mboten matur sampun priksa kawibawanipun Yayi Prabu Duryudana ingkang bebasan jagat mboten wonten ing nandingi kaloka ing bawana Nalendra ber bondo ber donya bandu sentana. Milo ingkang menika bilih-bilihipun Yang Prabu kepareng minangkani panuwunipun Yayi Prabu Duryudana, mbok menawi mboten badhe ndadosaken kusut asmanipun Eyang Prabu Matswapati, kaporo saged ngluhuraken asmanipun Eyang Prabu Matswapati. Cekap sumantratur kula Eyang Prabu, monggo kepareng lajeng paring pangandika dumating wayah Mandura. Kawula nuwun, nuwun ringi. Iwang sukma dilinuwi hung bunu langking. Wayah Prabu Baladewa, kula Kanjeng Eyang. Kula tampi kanthi gumbiraning manah. Sabdanipun Wayah Prabu Baladewa, saha kersanipun Wayah Prabu Duryudana ingkang lumantar dumateng Wayah Prabu Baladewa. Namung dadosna kawuningan. Ingkang Nini Dewi Utari menika sakderengipun Wayah Prabu Baladewa rawuh wonten negari Wirata. Ingkang Nini Dewi Utari sampun dados penglamar para raja sewu negari. Negari Wirata saged kula aturaken kados banjir mangsi sarah delancang. Suraosing nawala saking manca negari sedaya namung badhe mboyong ingkang Nini Dewi Utari. Namung ugi dereng wonten ingkang kasembadan mboyong ingkang Nini Dewi Utari amargi ingkang Nini Dewi Utari sak mangke gadah panuwun minangka dados sayembara. Lajeng mundhut menapa sanes Mas Pices Raja Brana panuwunipun ingkang Nini Dewi Utari nanging nyuwun pitumbasan mestaka Gandharwa Raja njurang parangsuh ih mestakanipun Prabu Kala Mungsa. Mila para kadang-kadang paduka ih wayah-wayah kula Pandhawa kula timbali. Estunipun duk nalika badhe lairipun ingkang Nini Dewi Utari menika kula sampun rumaos. Nampi lelabetanipun wayah kula Arjuna ingkang dados rana ingkang Nini Dewi Utari kasinungan kanugrahan kasinungan wahyu babuning ratu. Mila budi kesaenanipun ingkang arayi wayah kula pun Arjuna mboten saged kula tandhingaken kelayan reginipun menapa kemawon. Wontenipun ingkang Nini Dewi Utari namung kula pasrahaken dhateng wayah kula pun Arjuna. Mila ingkang menika wayah-wayah kula para kadang Pandhawa wedal menika wonten negari Wirata menika sagah badhe minangkani panuwunipun ingkang Nini Dewi Utari sagah badhe nigas jangganipun Prabu Kala Mungsa. Oh jagadewa Bathara. Lah ingkang menika Yang Prabu bawanipun para kadang Kurawa menika ya kalebet wayahipun Yang Prabu Matswapati. Kadang Pandhawa ugi wayahipun Yang Prabu Matswapati sampun ngantos pun raos banci timban siladan. Menapa malih pangandikanipun Yang Nini Dewi Utari kados dados sayembara dados sinten ing saged minangkani pamundhutipun Yang Nini Dewi Utari menika ing saged kasembadan mboyong Yang Nini Dewi Utari. Kula nuwun inggih ingkang menika kaparenga kula minangka badal wakilipun Yayi Prabu Duryudana ugi bari sagah minangkani pamundhutipun Yang Nini Dewi Utari sagah nigas jangganipun Prabu Kala Mungsa. Kados pundi wayah Prabu Bathara Kresna menika prayoginipun Kanjeng Eyang bawanipun para kadang Kurawa ih kalebet Koko Prabu Baladewa ugi
menika ugi badhe nggayuh Eyang Nini Dewi Utari prayoginipun sampun ngantos wonten raos banci timban siladan. Sirnanipun kala mungsa ugi dadosa sayembara. Sinten ingkang saged nigas janggalipun kala mungsa? Menika ingkang saged mboyong Eyang Nini Dewi Utari amrih mboten wonten raos. Eyang Prabu kadak womban cintimban siladan ngembat antawisipun Kurawa dalasan poro wayah-wayah paduka Pandhawa. Prayogi sanget wayah Prabu yen mekaten wayah Prabu Baladewa kula tampih ing dados dianipun wayah Prabu. Bab jodhonipun ingkang Nini Dewi Utari kula sumanggaaken dhateng Bathara ingkang Hakarya Jagat. Pundi ingkang saged nigas jangganipun Prabu kala mungsa? Inggih menika ing saged mboyong ingkang Nini Dewi Utari. Eyang Prabu Matswapati matur sewu sembah luwun. Bawanipun sampun trewaca anggen kula nampi sabdanipun Eyang Prabu, daya-daya kula saged minangkani pamundhutipun Eyang Nini Dewi Utari. Keparenga kula nyuwun pamit. Padal pasuwanan setyo midhalaken para kadang Kurawa ingkang kepareng nderek lampah kula wonten Gari Wirata. Setyo jumangkah nyirnaken Prabu kala mungsa. Nderekaken kaluhuran tindakipun wayah Prabu Baladewa, Yayi Prabu Bathara pun kakang disiki laku. Nderekaken sugeng tindak paduka Kaka Prabu Baladewa, Yayi Prabu Nurwati.

0: wayah Prabu Bathara Kresna, kula Eyang Prabu. Samangke para wayah-wayah kula Kurawa ugi badhe minangkani pamundhutipun ingkang Nini Dewi Utari. Menapa kinten-kinten menika mboten badhe ndadosaken sarana? Para kadang-kadang Pandhawa inggih wayah kula mangke mboten saged kasembadan mengku ingkang Nini Dewi Utari. Eyang Prabu Matswapati sampun nantos kuatos ing penggalih. Bilih jawata saestu marengaken dados judu dhaupipun Dimas Arjuna. Temtunipun kasembadan Dimas Arjuna minangkani pamundhutipun Eyang Nini Dewi Utari. Kula nuwun inggih, Dimas Arjuna ora perlu kuatir Dimas Nadyanto Koko Prabu Baladewa. Jumengkas dia nyirnake Prabu kalau mungso yang jawata ora marengake Eyang Nini Dewi Utari dadi jodoh dhaupe Yayi Prabu Duryudana, Koko Prabu Baladewa mesti ora bisa kelakon nigas janggane Prabu kala mungsa. Dadi Dimas Arjuna kudu percaya marang panguwasaning Bathara ingkang hakarya jagat.
1: Kula nuwun inggih Koko Prabu. Nanging Kresna kakangku kabeh panjungku bisane kasembadan kudu dijangkah Baladewa kakangku wis budhal menyang jurang parangsu. Lamun poro kadang Pandhawa ora enggal jumangkah onung jurang parangsuh, ora wurung patine kala mungsa bisa disirnake dening Baladewa kakangku, ora bisa kelakon jlamprong adiku mengku anudya kang kasinungan nugraha wahyu babuning ratu
0: Dimas Bratasena. Senadyan pun kakang ora bakal kurang weka uga enggal tata-tata sedyaning ayuda.
1: Kresna kakangku prayoga enggal nyuwun pamit ana sani Matswapati kakekku.
0: Dimas Werkudara ya. Kajawen kang menika Eyang Prabu. Kadang kula sedaya para kadang Pandhawa nyuwun tambahing pangestu sohing wayah Dwarawati. Kaparenga dinten menika padhal pasuwanan sedaya minangkani pamundhutipun Eyang Nini Dewi Utari kejawi namung Yayi Prabu Puntadewa. Dipun parengo sak watawis dumunung wonten nagari Wirata. Paring bebantu pamujo lan pamuji dhateng Bathara. Mugi para kadang Pandhawa sakit minangkani pamundhutipun Eyang Nini Dewi Utari. Wayah Prabu Bathara Kresna inggih. Mbun sanes ndhirikaken kaluhuran tindakipun wayah Prabu Bathara Kresna. Puntadewa, nuwun wonten pangandika Kanjeng Eyang. Ndak parengake manjing jroning datulaya ing Wirata bebarengan klayan pun kaki pinanggiya ninekmu nimbok Ratu Rekatawati kaluhuran sabdanipun Kanjeng Eyang Prabu. Apa dene utara lan patih nirbita metu njaba budhal Purwadya bala supaya tata-tata sejaning ayuda rumeksa tata raharjaning praja Wirata. Ngestuaken dawuh Kanjeng Rama Diwaji, ngestuaken dawuh Kanjeng Diwaji. Dimas Bratasena, Dimas Arjuna enggal nyuwun pamit ana sane Kanjeng Eyang Prabu.
1: Matswapati kakekku pangestumu tak jaluk kepareng aku tata sianing ayudha budhal sedya minangkani pamundhute utari nenekku.
0: Bratasena aja kurang kaprayitnan
1: Matswapati kakekku yu. Nyuwun pangestu Kanjeng Eyang Prabu ingkang wayah Madukara kaparang tata sedyaning ayudha sedya minangkani pamundhutipun Eyang Nini Dewi Utari.
0: Yaya Nggih Arjuna ingkang prayitna nyuwun pangestu Kanjeng Rama Diwaji kaparang ingkang putra medal jawi tata sedyaning ayudha. Iya Nggih Utara, aja ninggal duga prayoga.
1: Titi purno sabdani rosang noto angel ngai sabdo pendito ratu sabdo pangandikan pendito temen ratu gedhe pangwasane kinarya pratondo sabdani nalindro sawando waroto kawulo sak negari.
0: Lamun sabdani pandito sawando tan kena wulawali pindo tirto kresno tumameng potro sito harus wangit atun sang noto Prabu Matswapati kadere akan Prabu Puntadewa
1: Kinarubyuk sagung abdi dalem anggung cedhi bocah para gusti tinon saking mandruwo pating glebyar ngganing pusana pindho panten binoyong boyong kawuryan.

Katoro pasemone sang noto anget daton ayah mangku duko kang kinario pratondo wonten brojo nolo datan keparang kendel wonten siri penganti datan keparang kendel kerso kendel wonten ngajeng gapuro negari ing miroto ingkang winastan koridono pratopo danani lamun kinar wulu maksono poragung putro putri amrik gandani roarum tapani lamun ono danku danan panas biso kepanasan sang noto kepareng meriksa upor ngganing gapuro kinarwa lipur ndriyo ingkang ledeng sungkowo genging gapuro saargo suto ing hilung kuli pucang soho tirisan mustikan ing gapuro sinung mani ing mari sakpo jenggi gengyo rebut sorot lanimang pertonggo pati kang kinarwa jarambah akek bang subinan adek wesi balitung sirap nyopurung gusari tetebeng tembogo ngengwung pindo kluwung kang angunjuk warih kori kang kinarwa perso cendono murni ingukir-ukir edi pinarodo jinar katone dimadyaning kori kaparingan gedah binuang rasane ngelebeting gedah kaparingan gambar jalmo jalu so wanito awit sangking bangkit nyongking ang gambar kori kalamun minep pindo panten pinanggiaken lamun pinuju mengoka dio bidang posa pasian kanan kiri nyokori pinaringan reco gupolo yukti selo dinin rokoro gandarwo rerengganing reco kangkinarwik rikmo pamor nektro kumolo untu seloko menur ilat mas jinggo asto ingin kanan cinepengan bindi ingin kiring cinepengan tameng karno jinoro terus inggrono ngelebet den wismani brahmoro brahmari tegesi kumbang lanang kumbang wadon milo jegleging kori mengoso minep kaget kumbang mi bercokoyo biso ngereng ngereng nyokoto gewel nuburu o gabrus laju tindak nyosang notawas jumangkah kori dono pertopo dumugi margi terus ingkang datang ingkang sinebaran medi malilo kesampar kesandung poro biodo pating gelebiar pindo kartiko rebut sasono nagari wiroto dasar papan kasih toyo temumpang wonten umbul sanging pucak ngargo tinalang anjuk gedhatun liline pinara-para sabibaring pasimakan tirta ngambar arum gandaniro awit sami kelunturan kaya ing bedhaya saha layoning puspita sayekti jroning kadaton wirata datan ana gandha ingkang kuciwa nalika semantri ingkang wonten salebeting datulaya garwa dalem prameswari kesumaning ayu dewi rekotawati wis midhangetaken pratandha bilih sang nata wis angedaton jelek medhak sanging palenggan amapak kundurnya ingkang raka sanging panangkiran pinanggih ingkang raka gya ngejumken asta angranu padha wis angranu padani ro ingkang raka sigara kekanten asta manjing jroning datulaya kadherekaken ingkang wayah Prabu Puntadewa titiwa lenggawon sak lebeting kagungan dalem bangsal Prabu Suyasa wonten pananggap sisih ler wetan lina dusan pestorojo bawaniro kumembeng sungkowo datan sepintono denyo kepareng minangkani panuliro ingkeng garwo amulajing imbal pangandiko sakmetawis wusdumugi sabdaniro sang noto sigoro manjing juruning panti busono nyareaken kaprabun nalendro sigoro ngerasuk busono kang sarwoseto geyo angesti dupono ratus gengi padupan sakmestoko liman alun minggah sanggar pamujan dupun ratus katumpang keken hakni sang noto inggal mapan semadi sinegek ingkang munsal ding sanggar pamujan ingkang mangun semadi kota poing madak sang setinggil binoto roto noto ndurwati suratin hari warkudoro angawi poro putro kadang pendowo ingkang kapar ngerik wonten nagari wiroto awit sangking jirihnya dateng kesembahan poro kadang putro pandowo mangertos pengelawan ing asto noto ndurwati pating bleber pating blulung pindo gabah dinintri hical subuh sareng satrio galak pindo sarudolo wikri kita gitu.

0: Madung dawuh Kanjeng Prabu Bathara Kresna saha Kanjeng Rama Werkudara. Nimbali ingkang putra Antareja Yayah Mangkuduka. Ingkang putra Gatotkaca ugi nyadhong dawuh Prabu Bathara Kresna saha Kanjeng Rama Werkudara. Nadyan ing rayin Gerbo Ruci nyadhong dawuh Koko Prabu Bathara Kresna Kang Mas Werkudara.
1: Dimas Werkudara.
0: Apa Kresna kakangku?
1: Lupute apa putramu janji nyembah ana ngersane Dimas Werkudara malah tok jempolo. Apa Dimas Bratasena duka karo putra-putramu?
0: Aja kowe kleru penampa Kresna kakangku. Ora memper Antareja gawe wirang wong tuwa jiwatos gedandapan. Bareng Gatot dijiwatos wong tuwa malah dilulu. Tanganku nganti kemeng bareng tak kipatke tibogong pacak gulu. Dadekno pangertimu Kresna kakangku, aku njotos prunanmu iku ra mergo aku duka. Aku ngudang anak lanang.
1: Oh dadi njotos putra-putramu iki mau sejatine ngudang karo putra ngono to?
0: Iya.
1: Wah dadi anake Werkudara iki rekoso sedina dikudang pindho ngono remuk.
0: Punden kula Rama. Kula piyambak mboten mangertos menawi njotos menika wau srana ngudang ingkang putra. Kula wastani yen Kanjeng Rama mengku duka kelayan ingkang putra Antareja menawi njotos menika ngudang ingkang putra. Monggo sak menika kula aturi ngudang malih. Ora memper wong tuwa ngudang anak kok ndandak dikon. Kresna kakangku inggal mungsu budha nggunu paring dawuh karo putra-putramu.
1: Gatotkaca.
0: Hauluk-lun.
1: Antareja,
0: hauluk-lun.
1: Apa dini Dimas Tyagi,
0: hauluk-lun.
1: Dadi no pangertimu, poro kadang-kadang pendowo ditimbali Eyang Prabu Matswapati. Kepari Eyang Prabu Matswapati, supaya kadang pendowo bisa minangkani pamunduti yang ini Dewi Utari. Bawani yang ini Dewi Utari waktu iki dadi panglamar Poraja Sewunegara. Nanging durung nganti ana penglamar ingkang ditampa. Amarga yang Nini Dewi Utari duwe pamundhut.
0: Kawulun.
1: Sapa ingkang bisa nigas janggane Prabu Kalamungsa Narendra Durang Parangsuh? Ya iku kang bakal diladeni Eyang Nini Dewi Utari ingkang mongko kowe padha mengerti. Eyang Nini Dewi Utari ku sawijining manudya kang kasil nganugraha wahyu babuning ratu. Dadi sapa ingkang bisa dilih. Ora dene yang ini Dewi Utari bakal bisa nurunke sejarah ing Narendra. Keparinge yang Prabu Matswapati. Dawane nat kolos laire yang ini Dewi Utari

Usung Werto, Koko Prabu Usung Werto. Usung Werto.

0: Prabu Baladewa kaparenga ingkang rayi ngawangga mijanungsung pawarta. Kados pundi Koko Prabu angsal damel menapa mboten? Bilih angsal damel ingkang rayi ngawangga sampun sumadya. Titianing Wanudya kinari Asrana Mboyong Wanudya. Tandu jumpono kremun sampun mboten badhe nguci wani.
1: Koko Prabu, Koko Prabu, Baladewa kula nyadhong dawuh. Angsal damel napa mboten Koko Prabu? Angsal damel ing rayi samun sumadyo kinari Mboyong Wanudya. Badhe nitih rata kencana ugi mboten badhe kuciwa kula non. Koko Prabu kebareng rayi Jayadrata micanungsung pawarta.
0: Lungsur urti.
1: Jagat Dewa Bathara Pamanayu.
0: Kula ngger.
1: Sampun tata caranipun para Kurawa menika kados ngaten menawi ngempal mboten pundi. Tumrap para Kurawa menika wonten negari Wirata menika rak wonten manca negari man. Kenging menapa mboten sami ketingal anggenipun marsudi dhateng tata krami. Nungsung werta saur manuk. Diundang kendel.
0: Inggih. Mula-mula ya dirsasana anggere metu jedil guyu anggar dadek kedukan anggere Prabu Baladewa dirsasana
1: bluman
0: Jayadrata Aswatama kabeh wae para Kurawa kang kepareng nderek anggere Prabu Baladewa negara Wirata Pojo podo saur manuk mundak ndadek kedukane anggir Prabu Baladewa. Kabeh kwe kena midangetake sabdane anggir Prabu Baladewa nanging ora kena nyambungi pangandikane anggir Prabu. Kowe kudu podo meneng.
1: Inggih, meneng.
0: Apa memper apa meneng salah siji kena semono apa dhewe-dhewe nek ora apa dhewe semelang nek ra oman ya
1: monggo Koko Prabu lajeng paring dawuh kados pundi Koko Prabu Yayi Karno
2: kula Koko Prabu
1: Pamaner yo
0: kula nggir
1: dadosno kawuningan paman apa dene Yayi Dipati pun kakang wis bisa suwarang resani Kanjeng Yang Prabu Matswapati. Nggonku ngemban dawuh Yayi Prabu Duryudana uga wis taaturake Yang Prabu Matswapati ngelamar Eyang Dewi Utari. Nanging ndadekno pangertimu. Ora gampang kinari Asrana Mboyong Eyang Dewi Utari. Ora cukup ditukoni bondo dunyo. Nanging Eyang Dewi Utari duwe pamundhut. Sopo kang bisa ngladekake mestakane Prabu Kalamungsa Ratu Jurang Parangsuh. Ya kuwi kang bakal bisa mboyong Eyang Dewi Utari. Ingkang mongko pun kakang durung tumeka Praja Wirata, kadang Pandhawa uga wis dumunung ana Wirata. Uga didhawuhi Yang Prabu Matswapati supaya minangkani pamundhute Eyang Dewi Utari. Mula gampangi penjangkani pun kakang penjangkani Yayi Adiwati kune bakal minangkani pamuditi yarini Dewi Utari ono ingkeng riwuk kempul beparung sinang orang unu liuk kajubo kadang-kadangku Pandhawa
2: mekatun Koko Prabu
1: iya
2: lajeng kados pundi ingkeng rayi nyadong dawuh
1: pamanggi pun paman dos pundi paman ariyo
0: yeng
3: lah menika menawi namung bab pejaipun Kalamungsa kula anggap gampil amargi ingkang badhe nyelirani anggir Adipati Karna menapa dene anggir Prabu Baladewa ingkang mongko anggir Adipati Karna kagungan pusaka ing ampuh Kyai Kaladete Kunto Wijaya Danu anggir Prabu Baladewa kagungan pusaka Sanjata Nenggala Lugura Duwung Kyai Banteng tentu saged mejahi Prabu Kalamungsa ingkang bebayani menika malah para kadang Pandhawa. Cobi kula atur menggali. Nalika lampan menapa carita menapa kemawon. Kadang Kurawa menika gadah penjongko menawi dipun sarengi kadang Pandhawa, tentu Kurawa mboten saged angsal damel. Menika ugi nadyan gayuh Wanudya sami kalian gayuh Wahyu. Kadang Kurawa menika gayuh Wahyu sampun kaping pinten kemawon. Menawi dipun sarengi kadang Pandhawa, Wahyu tentu kadawah kadang Pandhawa. Kurawa sampun malih kok kangginan Wahyu kampiran men dereng nate lah menika. Ing mila kula aturi nemtokaken bilih tentu mboten angsal damel Kurawa amargi kegayuhanipun dipun sarengi kadang Pandhawa.
4: Oh, jagat dewa Bathara. Paman Aryo. Paman tanipun. Paman sampun dungkap yukswa ingeng tentu sampun kebak kawruh babagan menopo kemawon. Sak menika kula nyuwun ikohipun Paman Aryo. Sagetipun kasembadan penjangkanipun para kadang Kurawa sagedhakan menika kanthi srana kados pundi. Awit kula piyambak ing dombani badhe mboyong yang ini Dewi Utari menawi kula mboten kelampah nigas jangganipun kala mungsa. Kula piyambak tumut lingsem paman.
3: Lah menika mekaten kemawon. Temtonipun kegiatan ing kadang Pandhawa menika dhateng para putra-putra kadang Pandhawa. Prayoginipun anggen adipati ingin kedah saged anggenipun damel adu manising rembak perkawis jurang parangsuh gampil ingkang wigatos para putra kadang Pandhawa menika dipununduraken. Sampun ngantos ngelajengaken tumindakipun anggenipun badhe mejahi Prabu Kala Mungsa dene anggenipun damel adu manising rembak monggo mawon. Yen para putra kadang Pandhawa menika mundur mboten tentu badhe mejahi Kala Mungsa, tentu Kala Mungsa saged dipun sirnak kenangir Prabu Baladewa menapa dene anggir Dipati Karna.

0: Iwo Bathara.
1: Paman Arya Sengkuni. Pamanggihipun Paman Arya Sengkuni menika saged dipun temtokaken dados srana angsal damel.
0: Tentu kelampah jer Gatotkaca Antarja mboten tentu dhateng negari Jurang Parangsu. Tentu badhe kasembadan para Kurawa nigas jangganipun kala mungsa. Tumrap kula menika gampil kemawon Koko Adipati. Paman Arya yen mekaten serananipun saged nyirnaken kala mungsa kedah ngunduraken Gatotkaca Antarja. Yoyo ngger Dursasana. Sepinten dayane Gatotkaca Antarja bayi wingi sore man. Mboten kenging pun cumkraning sae mangke kula poklek-pokleke kula cuwing-cuwinge kuandhane. Kowe mboyo nek omong kajeming wadon dur. Tumukmu sumbarmu pecah aja-aja petuk Gatotkaca mabur olehmu golek ember ribut tekok nggo gudung. Ya nek ngoten iku jenenge paman kiye nduwuk wadi. Awe mula sok menika jasa umuk.
2: Yayi Dibati, yen keporo nyoto iku pertikile Paman Arya mau bisa migunani prayoga enggal. Perpekara Gatotkaca Antarja jangan dibacut lagune.
1: Kula nuwun inggih dateng stika kadang Kurawa kabeh padha barisa pendhem. Gatotkaca Antarja lagune tak papakne. Yen bisa tak jumkranan ing becik aja nganti mbacut tumeka jurang parangsuk.

0: Kadangipun Kakang Dimas Tiagi dan delo disik Dimas Tiagi. Yoyo mandeko disik, Setiagi mandeko disik. Koko Adipati Karno sak diringipun kulo matur kadah-kadah keparengu kulo nyausaken pambagyu Raharjo Koko Adipati Karno.
1: Yo pamuji murah no sambe kolo
0: paman singkuni ugi ganti Raharjo. Yoyo nadian gunmu mbake ki karo menteleng-menteleng tak terima Setiagi. Pamuji murano sambe kala wonten wigatos kados pundi Koko Adipati kepareng lajeng ngendelaken lampahipun Setiagi.
1: Dimas Setiagi pun Kakang semedya mundhut priksa marang jining para Dimas Setiagi sedya tindak menyang endi.
0: Mundi dawuhipun Koko Prabu Bathara Kresna mbantu Kang Mas Arjuna anggenipun kepareng badhe minangkani pamundhutipun Eyang Nini Dewi Utari gampilipun badhe mejahi Prabu Kala Mungsa Nalindra Jurang Parangsuh.
1: Setiagi
0: kula
1: yen kena tak eman ya Dimas Setiagi aja tok bacutke lakumu.
0: Sabab kados pundi?
1: Eyang Nini Dewi Utari digayuh kok marang kadangmu para kadang Kurawa kepareng Yayi Prabu Duryudana ora kok mung mligi. Yayi Prabu Duryudana nuruti hardaning kanepson nanging uga minangkani dawing Jawata ingkang murbing dumadi. Lamun Eyang Nini Dewi Utari tumiba negara Ngastina, negara Ngastina bakal tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Dimas Setiagi kudu enget nggon munggayuh patine kala mungsa mergo nglabuhi kadang Pandhawa.
0: Minggi.
1: Negara Ngastina kuwi kewajibane kadang Pandhawa uga. Yayi Prabu Duryudana mbudidaya tentreming negara Ngastina. Yen negara Ngastina iku rusak kadang Pandhawa melu kelangan, negara Ngastina ketok ijo royo-royo padang Pandhawa uga melu ngrasakake kamulyane.

Sudrusno betul panjenengan midhangetaken kirang ringgit patucal starunatas lumantar program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wekdal menika katindakaken dening dalang Kitimbul Hati Prayitno kanthi mbabar lampahan Angka Wijaya Krama. Sudrusno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: kula pun delik ngen rungkut-rungkut kok nger. Aduh bareng Setyaki melintir brengos mak geragap pikirku. Ora kaya Citrasi nyut pucet cayane yen.
1: Paman Arya kok sing ora-ora gawe tipis pikire para kadang Kurawa. Dimas Setyaki katon malang kadak ana ngersane pun Kakang. Njir babak pasuryan ngatonake yen pewani karo aku. Ora gelem bali Dimas Setyaki.
0: Kakang Adipati Karna amit dalem sewu aku ra niat wani karo Koko Adipati Karna kadang kutuwo inging tak waneni. Ambek angkara murka kang tuwuh ana anggane Koko Adipati. Koko Adipati ora bakal aku dimarang sapa wae. Mapan aku sedya minangkani kang dadi dawuh para kadang-kadang Pandhawa. Kakang Adipati balik ke Setyaki bisa kelakon janji Setyaki wis gumlundung mestakane babuh.
1: Wani musuh dening aku
0: opo kang tak wedeni Dimas Jayadrata kendaraan Setyaki.

Paman Aryo pecah kulo paman. Jayadrata iki mbrangkang-mbrangkang. Inggih paman. Kenang apa nggir? Pecah kulo paman. Nek bisa nyuwuna semaya dhisik. Ngelingana nek anakmu isih cilik-cilik ya nggir. Paman no sembrono kulo meniko nandang cintroko margi pocokoro sido kerengan karustiaki inggi sak durungi kwe maju nung paprangan aku duwe panduga yen kwe kudu menang jalaran coro jago kwe nanding nek perang karustiaki gedene yo gede kowe, dhuwure yo dhuwur kowe, umure yo akeh kowe, gagah yo gagah kowe. Apa sababe kok malah kowe bali brangkangan sambatmu ngaruwara? Setyaki kula antem sepisan gladran marambah-rambah boten dipun anggiraos. Lino kaprayit nan kulo dodo kulo dipunantem dimastiyaki rumah surupak jagat kulo peteng pendelengan kulo kumepiyur konang kulo mawut sedoyo njot siapa sing jukui kekonang niku dijukui oh tarani nek kena dijukui hanjut kulo lajeng nyandak bindi mongko bindi meniku angin kulo yoso uragatipun telah Rp150.000 saben dinten malam Jumat kliwon kula sembah-sembah panjongko kula benjang lamun Bharatayuda tumapak kedah mejahi Werkudara bindi menika wau dinten menika wau kepeksa kula cobi kula tamakaken Setyaki Setyaki ketiban bindimu mati kok pejah kedhep mun boten niku bindi pun saut antemaken kula yes rumas kulo jagat niku mboten nganggi sengenge petenge mboten jamak lajeng kulo berangkangan meniko wau tak kandani ya Jayadrata pinggi mulo sok menekin nek kwe niat wis gelem nyembah kwe ojo menyembah karo bindi nangin nyembah marang Bathara kang hak karo jagat minangka pratandha lamun kowe iku percaya marang panguwasaning Bathara lan kowe rumangsa nek titah ana kang nitahake ora nek kowe nyembah bindi kira padha karo nyembah kayu watu bindine tok sembah muni piye rak meneng wae mbok maune nyembah aku iso muni ya tak terima ngono entek-entekane nuthuk kowe dhewe mongko le tuku wae ragate oke entek Rp150.000 jebul ora urung minggu nuthuk kowe dhewe ning ya cara bakul kuwi ora rugi dene remu ragat entek oke kok entek-entekane iso ngrasake dhewe ngono ya ngrasake larane ajuk bintimu nanti pangapunten dibucal pangapunten dipun rimat lan Setyaki oh tak kira iki mau sing netesi tanganku iki mau wong kowe iki bangeten kok Jayadrata sok meneh kuwi tak kandhani nek perang ki aja sok menganggu okol ning nganggu akal wong perang ki nek nganggu akal sepira to rusane wong akalipun tiang perang dos pundi menawa paman wis saged perang lho ora tau perang kira estuwa iki biyen dek nom nek perang pengpengan tak kandhani aku biyen dek nom nek gelem perang ora tau kalah kalah-kalah ibu tenan akale wong perangi ngene lho ngene iki tegese menjaga diri ketoke ora ngengetke mungsuh ning jane ngematke ketoke ngono ora ngengetke ning ngematke anggris ngono terus ngene lho lho aku biyen anggris ngene iki bahaya kok nggih tenan wis ora kena ditubruk mungsuh terus ngene le terus ngene terus le terus jus nil keruwek padhe menopo paman ora apa-apa mung golek keringet kak iya mula-mula ya Jayadrata
ngerti lek Setyaki teka ora omong-omong. Aku lho wastanian ajeng Kunto Setyaki Kunto dengkulmu melacak. Bareng merenek Setyaki deg-degan pikir kurang mari-mari.

0: Ya kan lo druhun dimomonong ka angke elek. Ojo disegati Yayi Kresna Setyakala juweng-juweng kuandhane.
1: Sampun pun segati Koko Prabu Kajenge Koko Prabu Baladewa badhe kula ladosi.
0: Lah wangsulan.
2: Bolo kowe iki meneng bae dhisik. Lagi.
1: Lho,
2: meneng dhisik. Ora perlu kowe wangsulan.
1: Nggih.
2: Koko Prabu Baladewa
0: piye?
2: Duka-duka klan Dimas Setyaki menika sebabipun menapa?
0: Setyaki wani ngantem aku druhun dimomonon. Aku ora trimo Setyaki kuwi wiwit cilik mulo kang gulawentah Yayi Prabu Bathara Kresna. Apa tekan tiwasane wani ngantem karo wong tuwa pertandha kowe ora bisa ngajar karo Setyaki. Nek pancen wis ora saku ngajar Setyaki, ajare Setyaki.
2: Koko Prabu dipun jempolo Dimas Setyaki.
0: Iya.
2: Ora patut banget. Ngisen-ngisen ke Kresna kowe ya. Dianggep aku ora tau mulang karo kowe kok wani kowe ngantem Koko Prabu Baladewa kuwi sing ngakon sapa?
1: Ing dawuh Koko Prabu Baladewa.
2: Loh. Ing dawuh Koko Prabu Baladewa.
1: Inggih. Koko Prabu wau ngendika, aku sapa? Koko Prabu Baladewa, sedulurmu tuwa. Inggih. Kowe kudu manut dawuh sedulur tuwa. Inggih. Kula pun dawuh mundur kula namung inggih inggih. Kula bulingga inggih, nek perlu ngantemu, nek wali ngantemu. Wantem tenan kula kok dawuhi.
2: Oh, tadi kowe didawuhi Koko Prabu.
1: Inggih.
2: Lah dene menika Koko Prabu dawuh, dawuh ngantem menika wau.
0: Weh, dadi dawuh nglulu ki dianggep dawuh tenan to druhun dimonon.
2: Sampun Koko Prabu mboten perlu Koko Prabu kok mengsah dimastiak. Yang dimastiyaki mengsah Koko Prabu menika astanipun sanes tandingipun. Yen Koko Prabu mangke sasap dipun limrahaken yen kawon badhe mbarang wirang. Yen Koko Prabu pancen badhe mayungi para Kurawa Koko Prabu. Bawanipun dimastiyaki menika pancen nglabeti para kadang Pandhawa. Amargi kadang Pandhawa menika kula ingkang kajibah angayomi. Kersanipun Koko Prabu kados pundi kula kantun nderek. Nanging yang Koko Prabu ndaratur kula sampun dipun lajengaken. Toh menika ing dados bribi ing perkawis menika rak para kadang Kurawa ingkang klentu. Sami dene nggayuh pejahipun kala mungsa teka wonten mergi ndak mbegal lampahing para kadang putra Pandhawa. Lah menapa ngaten menika lampah leres Koko Prabu? Cobi kula atur menggali.
1: Oh, yai Jagadewa Bathara.
2: Sinten ing gedah pemanggih kados ngaten? Menapa Koko Prabu?
0: Ora paman sing kuni sing duwe penemu.
2: Lah yen mekaten Koko Prabu menika lajeng manut kemawon kan tumindak ingkang boten sae. Yen Koko Prabu kepeksa badhe ngumbar duka monggo kula aturi duka. Nanging menawi duka klan kepara kadang Pandhawa kula ingkang boten rila awit kadang Pandhawa menika momongan kula, kula ingkang menang ngayomi.
1: Jek kowe wani ro aku. Kowe engko njut lawurung ming mamerke lemu pinter omong. Tak entekane mamerke kembang Wijaya Kusuma ya ora sida nesu aku. Rame tenan Kresna Baladewa perang. Ayo, ayo.
2: Iki bocah piye?

Suwardata Pitana meningko cabanenggi. Kang kinaryo sambeting carito menika warnanipun siniwakan negari ing jurang parangsuh. Pranyoto nagari jurang parangsuh sinebat nagari ingkeng toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Natkolo semanten ingkang jimening noto wonten nagari jurang parangsuh. Pranyoto sang rojo gandar wajah juluk Prabu Kolomungso. Punika warnani rosang Prabu Kolomungso, sifat yakso saharga suto. Lamun kacondro sayekti saliro pindo parboto. Rikmo-rikmo ingkang tuwuh saranduning badan, pindo taruyoto kang tuwuh sukuning harga. Grono pindo canti ing palwo, nektro sumorot pindo suryo kembar, lenging grono pindo guwo kembar. Tutuk lamun ngo pindo guwo, wojo rangah pindo parang rejing. Siungnyo den wingis-wingis katun angajri-ajri, imbu anguler geni rawis anglabang topo gudek mo asimbar jojo rikmo gimbal dinudal-udal dinadul-adul dumawai ngigir tumumpang widangan kanan miwah kering. Sang Noto Prabu Kolomungso dasar sekti mondro guno lamun ngayudo jalmu pinlih sakit ngendi yudaniro Sang Noto Prabu Kolomungso. Amung kuciwaniro kadigdayan kanuraganiro datan kinarwa ngayomi poro kawulo. Amung kinarwa nuruti hardaning kanepson. Satemah Sang Noto kasingan watak murko ambek angkoro budi candolo. Naliko semanten Sang Noto keparing siniwoko lenggah dampar kencono angge dangkerang. Munggeng madianing setinggil binoto roto. Pating glebyar pating paluncar ganing busono. Praton Donalindro berbondo berdunyo bandu sentono. Ingkang mendengar sopik suwaniro kepareng jajar lenggah. Pisuwaniro rojo telukan kang musdinaken kadang taruno. Aji juluk Prabu Dirgomuko. Tinggang mung dengar soto mungkul ayah konjem pratiwi piswani rosangin drumantri muko.

Utari nanging dereng kasembadan sedyaniro. Milu tansah sungkawa Surya pantarane ladri. Amunat kula semanten Sang Nata. Priksa piswaniro para kadang sentana handir. Enget bilih pinuju lenggasine waka. Arsung nandika glereng-glereng kaya gluduk mangsa ketiga cipta wirenggahiro. Prajaka belai iblis lanat Yayi Tirgamuka. Nuwun wonten dawuhing pangandika Koko Prabu. Prayoga nulenggah Yayi. Inggih dateng sendika. Paman Patih. Patih Kala Bencana prayogakno sowanmu ono ngarsaning su. Kula nun inggih dateng sendika.

0: percoko belai belis lanat cik-cikan. Yayi Prabu Tirgo Muko. Nuwun wonten dawuh ing mengdika Koko Prabu. Ojo dadi rugitaning pamikir yayi jeneng Poro Riang Piji maju ngersani roko Poro yayi. Dadapun disar nampi sabdanipun Koko Prabu rumentah ingkeng rai. Sabdanipun Koko Prabu kapun dimestoko dadusyo jejimat. Rai Paduka nyaosaken pangabekti mugi konjuk sahandaping podo. Yoyo ndak trimo yayi Tirgo Muko. Nadyan patih kolo bencono semunuku prayugak no swanmu patih kaulolokdon. Ngistahkan dawu timbalan dalem Gustino Tuagung kaparung ngabdi nyawasakan sembah pangabekti mugi konjuk sahandaping podo kaulolokdon. Yoyo ndak trimo yayi Prabu Tirgo Muko. Mulo yayi aduh ndak cedhakake cedhak saya tak weraketake. Kang dadi telenging pamikir pun kakang ora ana liya di kajoba mung dawing Bathara ingkang hakarya jagat.
1: Lajeng kepareng Koko Prabu menggalih menapa ketingalku membeng sungkawa. Menopo Koko Prabu menggalih badhe ngelar jajan sedyan lu aken alindro moncol gari. Koko Prabu kulaturi paring dawuh Rayi Paduka ing sagah minangkani pamundhutipun Koko Prabu.
0: Yayi Prabu Jogleru Panduka pun kakang jumeneng ratu negara Jurang Parangsuh yekti wis gedhe perbawane. Dine wektu iki pun kakang nandhang sungkawa sejatinipun kakang hamung kesemaran wanudya di
1: pepunden kula Koko Prabu. Koko Prabu menika nalendragung binathara berbondo berdunya nandhang sungkawa amargi namung kesemaran wanudya. Dan dalem Koko Prabu kagungan para wadya bala tanpa wicalan. Kagem menapa boten kagem bedah kita mboyong putri. Nadyan Rayi Paduka sagah minangkani pamundhutipun Koko Prabu. Kula gadah panginten sampun malih Koko Prabu menika namung badhe anggarwa putri ingkang dumadi wonten Madyapada. Nadyan to badhe nyuwun tumurunipun widodari yen limrah Bathara temtu minangkani awit saking luhuring kawibawan Koko Prabu kala mungsa.
0: Banget panarimaku yayi jeneng para bisa ngluhurke dewa keprabunipun kakang. Nanging dadekno pangertimu yayi pun kakang titah ora bakal gayuh tumuruning widodari. Nanging kang dak gayuh iku wanudya kang dumadi ing Madyapada mengkunugro kasinungan wahyu babuning ratu. Ora ono liya kajaba mung putri Wirata putrane Prabu Matswapati kang kekasih Dewi Utari. Lamun aku bisa diladeni Dewi Utari sayekti bakal kelakon nurunke sejarahing para narindra. Yayi kaya paran aku bisa ninggayuh Dewi Utari di
1: Koko Prabu punden kulo. Pilih Koko Prabu diunggayuh Dewi Utari. Koko Prabu upaminipun Koko Prabu utusan agengipun nyalirani pribadi sowan dateng negari Wirata temtu mboten dipun parengaken. Koko Prabu nyuwun badhe mboyong Dewi Utari awit temtu Koko Prabu kedah inget lelampah ingkang sampun kasembadan doing muni. Nalika Dewi Utari teksih wonten Guwa Garba dering preso Padangawa Koko Prabu sampun kepareng badhe nglamar Dewi Utari. Kawusanan sedyanipun Koko Prabu nat kula semanten saged dipun duwa amargi saking dayaning para kadang-kadang Pandhawa ingkang saestu menika kawayah balanata ing Wirata. Mila upaminipun Koko Prabu badhe nggayuh Dewi Utari Serono Koko Prabu wau matur dhumateng Prabu Matswapati. Temtu mboten badhe pun paringaken. Milo saking pamrayogi kula. Mboten wonten sanes kejawi namung Koko Prabu. Alampah dusta sagetipun mboyong Dewi Utari. Oh.
0: Patih, kawula nun, Matswapati.
1: Beristik.

wonten dawuh ingkang pangandika diwacini bali abdi dalem kepatihan. Oe Patih Kala Bencana, kula nun. Kowe Swita Prabu Kala Mungsa ki mung kandhek lair apa trusing batin setyamu? Mboten namung kandhek wonten ing lair nanging manjing salebeting sanubari. Aku arep mengerti bukti munggonmu setya lahir batin marang sesembahan upamane piye? Dawuh timbalan dalam kados pundi? Upama tak dawuh nyemplung gunung apa segara kang jero banyune. Yen dawuh dalam sinuwun kula sagah nglampahi nyabrang segara geni. Yen paduka ingkang dawuh kula sedika nglampahi Ojo cilik loro gedhe tekaning pati upama nganti dadi ndek pengamun amun. Sedya kula temah bagus. Yen mengkono kowe saiki tak utus bi. Tak dawi lumebu kadaton Wirata minggi. Jroning kadaton Wirata no kembang cepoko ingkang pinuju megar mbabar gondo harum mangambar-ambar gandane ngebaki jagat. Pedhiken kembang kuwi ya Teh. Ingkang nganti kena kembange aja nganti obah godhonge, aja nganti obah wite. Inggih. Tak upamake wong nyekel iwak kang ono jroning banyu, ingkang nganti kena iwake aja nganti butek banyune, aja nganti obah banyune. Ohe. Nderek dateng sendiko Kanjeng Diwaji kowe saguh sagah. Namung kepareng kula nyuwun kanthi abdi dalam togok catu goro keno. Yen kowe saguh pangkatmu budal besok opo bilih sampun dados kepareng dalam Diwaji. Boten ketang colok lintang sambet obor dinten meniko ingkang abdi nyuwun pamit. Oe. Kowe bali bisa entuk gawe tak muktekke nanging bali ora entuk gawe aja takon dosa tukel kulumu. Nyuwun pamit pejah Diwaji ora tak dawi mati tak kon entuk gawe Teh. Nyuwun tambahing pangestu Diwaji Prabu Dirgamuka ingkang Prayitna Patih Kala Bencana.

0: wonten pengendika ing adawuh Gusti Rekyanopati nimbali ngabdi Togog Catugoro. Togog kula wonten dawuh. Milung.
1: Wonten dawuh kula.
0: Mulane kowe aduh tak cedhakke cedhak saya tak weraketke gok kowe aja kok duwe pandugane arep nampa ganjaran nanging kowe arep tak paringi penggawean gok pendamelan menapa mangke kula weradene sak rencang kula mumpung niki dong kathah sing selo. Kowar tak jak mati, Gok. Loh. Ar tak jak mati. Yung. Kula ketok tuwa niki getun kula mboten jamak nek dijak mati nderek mopo. Cilik temen bocah penemumu landhep temen dengkul pikirmu togok. Nglakoni mati mumpung urip nglakoni loro pumpung kepenak bobot ing abot kowe swita ratu kang durung kesinungan jaman kamulyaning urip gok awit kowe kudu nderek lakuku aku bakal mubeng negara Wirata gok inggih perlune laku kowe gok dawuh dalem ingkang sinuwun niku kok ora cetha gok. Rene kowe wong tuwa gok mesti ngerti tetembungan kang mengku sanepa. Pripun aku didhawuhi mlebu kedaton negara Wirata inggih telenging kedaton ana kembang cepoko megar sak payung agung gandane ngambar-ambar amrik wangi ngebaki jagat aku kon metik kembange kuwi gok ingkang nganti bisa kena kembange aja gogro godhonge aja obah wite nyuk kapake ya gok ditegor kok aja ngantek obah wite gogro godhonge kok ditegor upama wong nyekel iwak ana jroning banyu aja nganti butek banyune aja nganti obah banyune kena iwake gok dikapakke gok ditawu kok ditawu kepiye sampean iku jan buta patih ning patih goblok. Dawuh dalem sinuwun menika mekaten nggih mengku pikajengan mengku sanepa Sekar Cepaka ingkang dipunibarataken Sekar Cepaka menika temtu wanudya wanudya ingkang saweg dados sekar ladining para priya menika sinebat Sekar Cepaka ingkang babar gondo amrih aruma ngambar-ambar gandane ngebaki jagat pekabaran kaendhaning warna putri Wirata ngebaki bawana dados sekar ladining para jejaka para priya lho panjenengan supados metik kembang aja ngantek obah wite aja ngantek gogro godhonge sing kena kembange niku panjenengan kadawan boyong putri Wirata aja nganti konangan sanak sedulure gedene wong tuwane ning sing nganti kena putrine rak ngoten gampange sampean didhawuhi mlebu maling. Iya maling onggo ola dalah wala denger aku nek kon dadi maling rak rasaguh kok aku ki urung tau dadi maling mbiyen dak nom nggih mboten tau wah padamu sembrono. Aku ora tau dadi maling gok aja kowe sembrono gok aku ngerti nek didhawuhi menyolong putri Wirata aku mestine ora sagu arene penan pun sagah yen dan wangsul mboten angsal damel ora wurung cilaka putri Wirata niku mboten wonten sanes Dewi Utari sami kalian penan supados ndusta Dewi Utari. Oh ya gok rene wis kebacu tak sagui gok aku saguh bakal mancing durat mokok tak dustane Dewi Utari putri Wirata kowe dadi kanthi lakuku ya gok nyung nyung bilung bilung ya melu long dawi nderek gustimu arep mlebu maling nang Wirata
1: aduh budal sapa?
0: Dina iki.
1: Maturaya Kang Togok, nek dina iki aku ra iso nderek.
0: Sebabe
1: dina iki kagak geblake prunanmu e.
0: Oh, la upama sesuk-esuk.
1: Sesuk-esuk ki geblake adimu.
0: Asuk mben.
1: Somben ki malah geblakku.
0: Wandamu nang iso urip kok dhe geblak kowe. Yang ku tak suwun ke pamit mbok menawa kepareng.
1: Ya.
0: Nek kepareng tenan ku balis kok kene kowe aja njujuk ngomahmu.
1: Lan njujuk ngendi?
0: Njujuk kowe wetan beteng. Mampira nang gone Mbak Ayumu Den Ayu. Kuwi bojoku sing nomor siji.
1: Oh ya.
0: Matura nek aku ra kundur. Pun prihatin nang dalem pelune aku sing nang paran benayem. Nek wayah aku dar yo papan sing sok tak ngudar dipintani. Peturonku kok nyajeni banyu bening kek kepinggan dikumi godhong dadap serep. Wateke aku nang paran menojo ngrangsang.
1: Ah ya, njot.
0: Terus ngidul nang pojok beteng wetan. Mampura nggone Mbak Ayumu sing nomor loro Mbak Ayumu Denajeng maun tas Denayu njuk Denajeng.
1: Ya,
0: matura nak kura kundur.
1: Ya,
0: nderek gustimu nang negoro Wirata.
1: Ya,
0: lembadek destar kae kon dadekke bisa aku suk bali saka negoro Wirata, aku wis nganyari nek caos.
1: Ya,
0: terus ngulono nang pojok beteng kulon mampira nggone Mbak Ayu Mundoro Ayu. Kuwi Mbak Ayumu sing nomor telu.
1: Oh ya,
0: aturno nak aku ra kondur. So abis bulan bayarku kok nyadong.
1: Oh ya,
0: terus ngaluro njut ngitaru nang kantor lanjurat.
1: Lah ngopo
0: sok rebu kumaku lakonono.
1: Iya, kon makile kon makili cilaka.
0: Mbilung mboten saged nderek, ora kena, kudu mbilung melu. Kudu melu welung, ora ketang nang kono nggo cucuk-cucuk.
1: Ya, sedyana. Aku ki jane nek melu nang negara Wirata ki ra kuwatir engko ra murung petuk-petuk prunanmu.
0: Prunanmu anak Semar ngono po?
1: Aiya.
0: Sing kok semelangke
1: nek jaluki apa-apa.
0: Ora perlu kuwatir. Sak durungi kepetuk Semar, kepetuk anak-anaknya, ditoto pikirnya, kepetuk Petruk, mayu.
1: Mayu duyak Petruk kulino balapan, ki mesti kecekel.
0: Ngelik.
1: Ngelik ya golai ketemu Petruk kulino jadungan, ki.
0: Lendelik nanggon peteng-peteng.
1: Petruk sok ngorek, ki.
0: Wah, lapunya.
1: Api engono supaya tentrem pikirmu pikirku saka kene iki sandangamu sandang aku teteli dadek ke siji dibuntel.
0: Yo nek kepethuk Petruk karek ndelikke
1: ora karek ngulungke.
0: Padha karo nyediani kowe. Aja kadian wus kene gok milung enggal manjing ngono kepuh sabukku tak gembol. Bang. Buto toto katini seroyo kalono kalayatan maringkut-ringkut magruyang-gruyang nektraniro ing sangerjono patih kolo bencono tuh sekti mondro guno sedio ngambah ngantarik sotu mengonggegono jejak bantolo del del

Sutresno butuh panjenengan tasih sesarengan program 4 RRI Yogyakarta ingkang wekdal menika ngaturaken kiran ringgit wacucal setarun atas katindakan dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Angka Wijaya Krama. Sutresno butuh sugeng medan.

0: Percoko blai blis lanat cik-cikan aku ngambah ngegono kepapak titai ngobotoro gume biar mawati johan lai salah temen tuminda tak simpangi ragelem tak konyimpang ragelem kue bisa mabur tanpa lar nyelentik tanpa sudang kue bangsa ning opo moro gage inggal wangsulono aku takon kue bangsa ning opo opo kue dewa iyo yen kue dewa-dewa ngendi kayanganmu sopo kang dadi bebisikmu pating kelebiar ngganing busono opo kue ratu iyo nek kue ratu-ratu ngendi negaramu sopo jejulukmu yen kue satrio-satrio ngendi prajamu sopo kasihmu yen kue pendito-pendito ngendi pertapanmu sopo kang dadi peparapmu nek kue mengkewulo cilik elok kok iso mabur tanpa lar nyentik tanpa sudang opo kue jim setan piri perayangan iyo kowe demamit iyo nek kowe demit-demit ngendi papanmu ayo ngakuo jagadewa Bathara ngabani karo aku sewenang-wenang ojo duwe penganggep yen aku jim setan pri perayangan aku iki jalmu menungso lumrah kowe manungso lumrah iyo kowe ratu dudu opo kowe pendito dudu aku wong lumrah kawula cilik wong cilik kok sandangane teng glebyar jenengmu sopo jenengku kantet siapa kantet kantet adine Wagiman kae kok aja sembrono yo kantet kuwi jenengku. Oh lah kok ora sembodo karo udawedanane. Gagah pitekso bagus kok jenenge ming sepele kantet. Wong jeneng ki aku ming karek nganggu sing maringi wong tuaku. Nek kowe ngaku ming wong cilik wae apa sebabe kok sandangamu ting glebyar kaya ngono gaweanmu apa? Gaweanku mbigal ngecu maling. Kowe ngaku sapa jenengamu? Olah dalah. Yen kowe takon karo aku iki Patih Kala Bencana Patih saka negara Jurang Parangsuh. Abdine Gustiku Prabu Kala Mungsa, kowe Patih Kala Bencana. Iya. Kantet opo? Tepasang ayu geya nek gawemu kowe maling begal ngecu pokoke kowe iki wong nakal. Mongko jane kowe iki nek ndulu dawedanamu ra wangun nek kowe iki dadi wong nakal. Kowe iki upama nang negaraku bisa dadi satria pangembating praja. Mbok Mario ya le dadi wong nakal. Yo nek pancen ana pakaryan kang tak senengi, ingkang tak cocoki pikirku aku ya saguh. Apa kowe gelem golekke pegawean? Oh, gelem ning nganggre kowe manut. Aku kita opo Patih sak lawase ora tau dadi maling saiki arep dadi maling aku warahono nek kowe wis kelakon mbantu nggonku arep mlebu maling iki kowe tekan prajaku tak suwitake gustiku mesti kowe diparingi pangkat sing dhuwur cocok karo kekarepanmu lha nek pancen becik-becik rembugi aku manut war mlebu maling nang endi ana ing negara Wirata Ndusta Dewi Utari saguh kowe ngajari maling saguh woi ladalah tak kandhani Gatotkaca kuwi jarene putrane Raden Werkudara jarene isih kawayah karo Ratu Wirata Togo kuwi semelang nek lakuku kepethuk Gatotkaca kira-kira nek karo kowe apa kepethuk Dad tak kandhani Gatotkaca kuwi seminggu sprene mati sapa sing mateni kantet kowe sing mateni iya oh ha ha ha ha Walah Digdaya temenanan kowe iki ya tet memper nek kowe wani begal ngecu maling. Jare Gatotkaca ki duwe sedulur tuwa jenenge Antarja. Ya ampuh iso ambles bumi kowe wis kenal. Antarja ki mbetino tak taboki kalah nek karo aku. Walah pengpengan. Lah bapakne Gatotkaca Werkudara kowe wis tepung. Werkudara ki saiki isih tele-tele wingi telung dina sprene tak jiwatosi. Gok metua gok aku ndek kanca ampuh gok. Gok. Gok. Yung. Lung aru. Agek mak lere diubrak-ubrak. Kowe ya banget tengok kanca gok. Wong agek wae kok ya semak ler ngono. Onten apa metua gok aku duwe kanca ampuh yung ana apa ngono ora patek nduga wonten dawuh ada warung dulung ada wes aku arep dekem jogangan kene wae golek sing kon rungkut-rungkut
1: aku senengamu nek oleh kon sing rada rungkut ya long onten apa
0: tak kandhani gok aku kepethuk wong aku jenenge Kantet Saguh ngewangi nggon kuart nyolong Dewi Utari Putri Wirata. Inggih. Malah aku ngandhake omongmu kae. Gatotkaca Antarja dhewe iki wis tau tepung, malah tak layati Gatotkaca wis seminggu sprene mati.
1: Allah. Gatotkaca mati?
0: Iya.
1: Sing mateni
0: Kantet kancaku
1: Kantet.
0: Iya, Awak apes temen parane. Gatotkaca Satriya kondanging jagat kok mati ning Rukantet. Antarja kuwi bendina nek kepethuk taboki, malah Werkudara sprene sih tele-tele entah dijotosi Kantet.
1: Mboten biayane Kantet niku pundi? Pundi Kantet niku?
0: Murimu kuwi kok.
1: Muri kula mriki to?
0: Iya.
1: Ora pati nduga aku. Oh, sampean ku bodho. Langga niku Gatotkaca Kantet niku adine Wagiman niku.
0: Woi lah. Terangane laku kono bebasan siliban nemoni macan kowe Gatotkaca kowe ngaku Kantet. Obah-obahmu ayo saiki kowe manut tak tugel gulung. Mapan Gatotkaca sumedya nigas janggane Prabu Kala mungsu kepasang ayugya aku kepapak karo kowe Tuduna dalan tumeka negara ing jurang parangsuh enggal aku larap nono ngersani sesembahanmu Prabu Kala mungsu tak tugele gulune Prabu Kala mungsu pinangka dadi srana nggonku bisa mboyong eyang nini Dewi Utari kedelarung kang dadi wuwusmu ngancam patine Gusti ku wani mungsun dening aku dene apamu ah kelakon rimah-rimah untir pedot gulung.

Daton ka penggali panjang noto manduro midanget sabdani rosang rekyono patih haryo singkuni sedionigas jangganiro mengsahnyo Gatut Kaca kawastanan meniko Prabu Kala Mungsa sejatos Gatut Kaca bondo yudho kelan patih kala bencana warangka dalem ing jurang parangsuh Prabu Baladewa sigra musus astaniro mijil sanjoto nanggolo murup sak obor pamurih julung tungkul dian Gatut Kaca kala bencana setya den sirnakaken awit kasrengkuh Prabu Kala Mungsa.

Ojo tinggal playu, Gatut Koco. Babu, ora-orane Gatut Koco mundur jangkah. Patih kalau bencono, rame dinyo bondoyudo mengsadian Gatut Koco. Yakti datan mulat kanan mulat kirin, patih kalau bencono ingkang din mespada kenamung dian Gatut Koco mengsah ingkang mungdeng arso. Prabu Bolo diwonjung lungtungkul saking ngiringan. Patih kalau bencono ketaman Sanjoto Nenggolo jangganiro datan sambat. Sirno mergolayu tigas pancing jangganiro.

Gandarwo mungsaipun Gatukaca cetha yen menika kala mungsa. Gandarwo saarga suta. Boten kanthi tali woro lajeng kula tigas jangganipun srana sanjata nenggala. Ing kula pitados. Anggir Prabu Baladewa menawi sampun ngesti senjata nenggala sampun. Pancen nenggala menika ngajri-ajri. Dipun tigas jangganipun kenging dayaning nenggala lajeng saknalika klipuk. Klipuk menika menapa lho pecah kathah. Prayoginipun boten perlu sarembak layan para kadang Pandhawa. Lajeng pun tigas babar pisan jangganipun. Mestaka dipun suwanaken dhateng negari Wirata cetha yen menika mestakanipun Prabu Kalamungsa. Prayogi pamanariyan.

0: sabab engger Gatotkaca semucu apa mikirmu?
1: Dadosno kawuningan Wu Prabu kula menika wau mengsah patih kala bencana. Mboten mangertos sangkan paraning bebaya Wu Prabu Baladewa ngasta nenggala. Mengsah kula patih kala bencana dipun tigas jangganipun. Lajeng menika dipun dakwa kala mungsa mengsah kula dipun anggap kala mungsa.
0: Nanging sejatine rak dudu kala mungsa.
1: Inggih, nanging kala bencana patihipun Prabu kala mungsa.
0: Ya wis kareben. Upama Kaka Prabu Baladewa bisa ndisiki laku tumeka Praja Wirata. Ngaturake mestaka iki dianggep yen iki mestakane kala mungsa. Yen Jawata durung marengake, Eyang Nini Dewi Utari diboyong nang Praja Ngastina mesti Eyang Nini priksa yen iku sejatine dudu mestakane kala mungsa. Dadi tumrap para kadang Pandhawa tiwas kebenaran. Kala bencana dianggep kala mungsa dening Kaka Prabu Mandura. Teges wektu iki lakumu kelayan para kadang Pandhawa kabeh wis ora ana ing ngriwok kempul bebarung sinang. Ayo enggal dibacutake daya-daya tumeka negara jurang parangsuh.
1: Monggo Prabu kula dherekaken Prabu Bathara Kresna.

0: ketiwasan lung Sang Rekyono Pati Kala Bencana Sirna Mergolayu lha kok banjur mustakane ditigas nyung gak piye lung
1: ayo bali
0: kowe kang ngri dijak guneman rumangsa apa-apa kening semende kahanan yo nek ngono ayo enggal matur nursane gustimu supaya gustimu priksa yen Pati Kala Bencana dipateni kelayan para putra kadang Pandhawa nang banjur ora karu-karuan kuandane dadi kowe ora kuwasa ngrebut
1: ya ya Kang Togok tak derekake
0: sinuwun ketiwasan kenabdi Sang Rekyono Patih Sirna mengsah para kadang putra Pandhawa.

laju tindak nyoporo putra kadang Pandhawa ingkang den ayomi nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna. Anglajengaken tindak nyoje nyebadi angupaya Prabu Kala mungsa. Bawaniro patih kala bencana mengsah Dyan Gatutkaca saha para putra kadang Pandhawa nata mandura kagungan pandugi bilih punika. Prabu Kala mungsa boten kanthi taliwara patih kala bencana sigra den tigas jangganira dening nata mandura. Para Kurawa gumbira tiasnya priksa nata mandura wis angasta mestakaning gandarwa ingkang dinanggep mestakanira Prabu Kala mungsa sejatos punika mestaka patih kala bencana. Nalika semanten Raden Gatutkaca saha para putra kadang Pandhawa anglajengaken tindaknya. Nalika semanten Sanghyang Bagaswara pun konjem Pratiwi. Konjeming Pratiwi Sanghyang Bagaswara ingkang gumanti dadi damaring jagat. Wijiling Sang Hyang Candra. Lumampahing Sang Hyang Candra wis panjer ing ngakasa pratandha wis dumugi titiwanci. Pancine wis goro-goro.

Teko siji bumi lemah kang kaidran samudra loyo. Dwi loro sawah lemah kang tinanduran pari tri telu gunung piku kuing jagat. Catur papat samudra banyu kang idri bawono ponco limo taru gegudungan sat nem pangunan pesabaning satu. Sabto pitu pendito jalmo kangus katarimo tapane astowo lutamang langit nowo songo dewo panutaning jalmo. Doso 10 ratu mustikaning jalmo goro-goro tanggap warso sirah juga. Pratandani gumlaring jagat kataman goro-goro bumi gunjang langit gunjing koyo tangkep-tangkepo bumi langit. Lemah bungkak bleduk mangampak-ampak lebu katiuping angin. Ono lindus dino kaping pitu. Orging bumi akeh gunung kang longsor juguruk mustikaning gunung jamur dipo. Mugelak maglik kaya jumplang-jumplang wawit seko banter horging bumi. Tirtaning samudra mangambak-ambak yayas dionglem daratan panas prabawani turutomo wawiso. Katitik mino kang geding lumbo kang cilik dadi lendut blegit obo. Awit saking banter ombaking tirta samudra ngir gantoro mendungan danu peteng dedet limangan kaya bangun kasaputing lebu. Satemah ketiga dawa dan barat salah mongso dres awur lesus pindo pinusus. Lidah dadit pating kalawerti jomang koro-koro klung pating palengkung celaratan pating celorot suaraning jumanturo gumaluduk ngorgage jagat. Tapi saking bantering goro-goro sumundul kayangan jungkring seloko. Kati bujat-bujat tokori siloma tangkep koyon jumplang-jumplang umpak bali marci pundo manik. Menceng foto galakil koyo kinebur kawas condro dimuka celak kinu celak gambiro loyo hampir lendut begitu pun dadi kegeger. Poro widodoro widodari hapsoro hapsari betoro betari diwoto diwati yo diwo yo dewi yo surono yo surani ngakak tuti bang hananto buku kupat kapitan petite koyo pecut penjalin tinggal kabar asah kelangan ruang jagat noto kayu andung kayu muring suku bantering goro-goro sumundul kalangan ngundarandir kacari toyang podo si gerong asto cupmani asto gino sitir toko mandan katamakan jagat ngang ketaman goro-goro saknaliko sirep goro-goro ingkang wonten madio podo sireping goro-goro gemelaring jagat toto tentrem gemari pahlo jinawi pranyoto sampun ngantos kaget kalamun gemelaring jagat wonten goro-goro sejatiku dadi gegalengan ngelakon pratondo jagat sedio ganti alam so jaman adianto goro-goro kang dumadion madianing jagat pakliran kinari ngurmati wijilil kluras marbodro noyo soho putro cacah tetigo kang sami pacak kujingan ngurmadianing horo-horo

0: Jaga, jaga Tendoro Romo. Golek ana ya Romo bakal mantumu. Romo, Romo begawan golek ana bakal mantumu, Romo.
1: Ora ngono, Gong. Petruk karepe piye teko-teko nembang pangkur nglenggeng kok bakdo nembang kok njut kaya sulah bawane wong wadon tur sing kenes ketok sajak ngadi-adi karepe Petruk ki piye to Gong aku ora ngerti. Neng wae reng Kang Petruk kang wis cedhak karo Dina Riyaya sok angot kok ngono kuwi. Padak ki angot kowe iki. Kowe iki ora ngerti karo karepku Kang Gareng. Blas. Blas piye? Tanpa ngerti. Mung ora ngerti kok tok bablaske ngono. Nek kowe ora ngerti karo karepku sebabmu apa kok dadi mau kowe mangsuli sak padha lungsi. Aming wangun-wangune kok kowe iki nek tas rama-rama kula nyumpena kuwi njur padha lungsine wulu lek ku mangsulimu jane mung sak cek-ceke gene tok anggap bener syukur. Lah kuwi kowe tak wene ngerti karo karepku bareng aku weruh kowe. Aku kelingan jaman lakon Narasoma Krama. Kowe tak dadekke begawan Bragaspati. Pendhita ngargo belah aku Dewi Setyawati nangis iki mau nganggo tembang pangkur palaran murak nangis lintas ngimpi ngono. Wah bareng dong njuk bengok drun iki. Kowe iki nek ndek kekarepan ora tau diantru dhisik kaya omah doyong diantru diantri ngono. Boyo wong saiki iki wis urip nang madyaning jaman sing wis maju ki omongane sing rada maju. Liyane diantri ana diprostel. Lah iya sok menek nek ndek kekarepan ki sok diprosel, lu malah prosel. Lah nek aku dadi begawan sapa? Bragaspati. Haah, kowe Setyawati Bagong sih turah siji e. Bagong dadekke biyung bane ngopo cah elik ngono. Ya wis pokoke papate ora melu ya ora apa-apa ngono. Ayo. Jek kowe takon lek ku nangis mau. Piye lek takon iki? Pendhita ki nyebut dhisik Narguneman. Oh ya. Lho kok but kepiye to kowe? Ora ono wong nyebutku mung makbut. Bragaspati ki buta tur pendhita. Hong Tete Hyang Kala Ludra sebutane ngono. Hong Tete Hyang Kala Ludra. Anak kungger Setyawati.
0: Apa Rama apa?
1: Aku arep takon kambek kowe kok kambek ki apa ngono? Mbok kowe iki kok karo ngono kok kambek. Ya wis padha wae kok kowe iki rewel. Aku gelem didapuk wis pira-pira kok kowe iki. Aku arep takon karo kowe ngger. Wis ana pitung dina pitung bengi sprene kok kowe seje karo adat. Nek awan ora tau dar, nek latri ora tau sare. Kowe ming tansah nangis wae iki nangis apa to, Ngger? Apa kowe nangis sandangamu rusak ya?
0: Ora Rama, sejatine aku nangis simpen, Rama.
1: Nangis apa?
0: Nangis simpen.
1: Waduh, lagi niki ming sepele to, Ngger. Nek wis kebacut ilang ya wis sesuk tuku meneh regane pira. Aja tok tangisi. Lho kok tuku meneh ki apa reng krungumu? Nangisi selepen ngono to, Kemang?
0: Impen kok selepen? Oh, krunguku selepen ngono e.
1: Oh, tuwas aku wis gampangake. Luwe-luwe kowe ming nangisi impen, Ngir. Wong ngimpi ki kembange wong turu. Wong ngimpi ki samben swengine diperang dadi telu jenenge nek dicandra Titi Surti Brontoyo Dipuspa Tajem. Nek kowe lemu ngimpi wayah sore upamane kira-kira jam 09.00 kowe wis wiwit turu tekan jam 11.00 yuk ngimpi jenenge Impen Titi Surti ming digodha jim setan priprayangan. Mula para sepuh sok dawuh aja turu sore-sore ndak akeh godane. Nek Brontoyo di tengah wengi kuwi kira-kira wiwit jam 12.00 tekan jam 2.00 kuwi ming digodha rasa pangrasamu dhewe awan tas tok pikir lan tok weruhi bengi dadi impen. Nek kadoro dasih kuwi impen wayah gagat bangun rahino impen Puspa Tajem. Nek Allah ya nemai, nek becik ya nemai.
0: Nggonku ngimpi ya gagat bangun Raina kuwi wayahe Rama.
1: Weh, lah nek ngono impen kadoro dasih. Njuk ngimpi apa, Ngir?
0: Aku ngimpi dicokot tulo.
1: Waduh. Wong ngimpi dicokot tulo ki nek sing ngimpi wis nyemplung alam bebrayan tandha duwe ujar kaul urung dilakoni. Ning nek sing ngimpi ki durung tau manjing alam bebrayan. Nupomo kakung ya isih Joko nek wanita isih kenya. Kuwi nandak wis cepak jatuh kramane. Mongko kowe iki wanita isih kenya kok ngimpi cokot ngulo nek ngono greneng-greneng saiki wis ana sing rembug arna kok ke kowe. Kanggo nitik cendhek dhuwure derajat pangkate sing arep ngepek kowe, ulane ula apa sing nyokot?
0: Lah sing apik dhewe ula apa Rama? Kowe iki ngimpi apa takon?
1: Kok ngimpi takoni malah takon genti. Upama kowe ngimpi dicokot ula dak gromo, ula sirahe abang. Ngalamat aku arep duwe mantu pandhe kae sing sok gawe pacul. Labung.
0: Aku mau Rama ndak mendina kon tuku areng.
1: Lah ula apa kok rewel apa ula bajing? Ula bajing iki gawene saba dhuwur. Ngalamat aku arep duwe mantu kae sing munggah medune sok sore buntut bumbung. Malah seneng aku wong renes, wong deres.
0: Mau aku mau Rama ndak mendina aku kon kegenen legen. Lah ula apa kok ngemuhake?
1: Apa ula sawa? Nek kowe ngimpi cokot kula sawa nandak ki aku arep di mantu Wiyaga.
0: Aku mau Rama wong anggere sasi becik ora tau nang omah lunga terus
1: karone ana arep remuk ya duwe bojo Wiyaga kuwi. Aku dhewe ora seneng pitak kandhane. Yoga kene nyambut gawe bengi. Anggere bengi nyambut gawe awan rambe jaji. Keset ana gawean apa-apa keset. Senengane ming turu. Gualake ra ilok.
0: Iya kan kaya apa kuwi. Rama ula sing nyokot aku ki ulane belang putih karo ireng.
1: Wah, lah kuwi tandha ula sing mandi dhewe. Nek ngono mantuku sesuk kesumur besing matu.
0: Dadek nang pamriksamu ya Rama, kula tak kipatke Rama. Tak kok banjur ana satriya bagus. Mranyak pasmone. Aku nyuwun priksa carine satriya Mandaraka kekasih Raden Narasoma.
1: Kang Soma kulon kono. Narasoma kok Kang Soma kowe iki. Kok krunguku Kang Soma. Dhe piye?
0: Suwe-suwe satrio mau ngendika karo aku jeng. Rene kula salit mbok kula pun paringi ganten.
1: Kowe ya nyaosi.
0: Tak caosi Rama ora tadi kersane aku supaya ngracikke.
1: Ya tok racikke.
0: Ya tak racikke tak caos ora tadi kersane aku supaya mamahake.
1: Waduh urung dadi mantuku kok ngadi-adi men. Ya tok mamahke.
0: Mamake Rama tak caos kura tadi kersane ulung-ulungan waja tinampa lati.
1: Lah apa tekan tangane pirang meter kok. Waja iki kidul Karang Kajen. Mlati kidul Denggung ora tekan. Oh kowe iki sing goblok kok reng. Waja iki untu lati iki lambe ngono. Wah, anek ngono ngejak mejemuk umum ya mejemuk umum ya apa. Njut piye, Ngger?
0: Gampangnya harus ngurus kesake mundut karo aku. Satu marem bukan karo kowe Rama ya marengake. Onong jroning pangimpen aku wis daup astrolumiat. Onong jroning pangimpen akeh wae lelangen Rama. Aku banjur nglilir nggonku sare. Aku mulat kanan kiring ora katon Kang Mas Narasoma. Seprene tak lali-lali ora bisa lali malah saya ngranui golek ana ya Rama bakal mantumu. Rama, golek ana Rama.
1: Mengko dhisik wae. Bocah saiki nek dikekarepan kok yut ngoncit wae kok ngono. Aku nek gelem goleki jenenge budi kelurung raga sing ketempuh. Ya nek ana jagat ki sing jenenge Narasoma tur bagus. Nek ora ana yut piye lek kok goleki. Becike ngene wae. Turu meneh. Konjut ngimpi kepethuk sing wis tau kenal ngerti jenenge, ngerti omahe, dadi gampang le goleki ngono. Nganti kaya ngimpi kena dijarak kowe iki. Kaya to ngger, nek pancen wis ora kena sinayudan sing dadi kekarepanmu mbok menawa keparing dewa, kinaring lantaran kowe winengku dening priya kang ambek utama nganggo nyumpena tak golekane. Biung ban. Bagong iki lunga, agere ndomble nang burimu. Ora ngono dundang kok meneng wae. Bagong, ngapa? Ora memper didapuk biung bane jebul wah lenggat lenggut lambene ndrejes terus wis. Karang agek gomeng. Weh, Gong, Gong is bangetan banget. Cara gending agak buka ya kok is ndrejes kowe. Es. Kowe iki tak dadekke biung ban, Petruk Setyawati aku gawan Bragaspati. Oh, aku biung ban ta.
2: Heeh,
1: aku gemang nek biung ban. Aku ki wong nom dadi wayang nek rarol ora kok. Nek pancen Petruk ki wong iso momong wong nom ora ngono. Petruk ki sing dadi biung ban pendhitane kowe, aku sing dadi Setyawati ngono. Lah apa kowe iso kenes kaya Petruk ngungkuli cekake. Malah aku nek nembang ora meng marama kula nyumpena. Nembang gamelane ndandut ngono.
2: Wela malah aku seneng wireng. Wis reng, takonono reng, dituruti karepe kuwi dadi Setyawati aku mbane wis. Aku arep krungu le ndandut kuwi engko piye. Ning awas ora iso kenes tempiling kowe. Wis ki alian iki.
1: Iya wis alian. Mengkoto anak kungger Setyawati.
2: Kulik ngahi ki ngapa kuwi?
1: Awang ayu ki ra nek arep omong nganggo aksi.
2: Aksi ki apa kowe? Aksi kok krengah-krengi ngono.
1: Jagat. Jagat kok jembare raja mak.
2: Jagat dewa batara kok jagat jembare raja mak.
1: Apa Rama?
2: Dadi wong ayu ki nek omong-omongan lambene mecucu kok ngono kuwi. Aku arep takon kowe, Ngger.
1: Takono sak bujate.
2: Ora wis mangkelke, Truk. Takone kok kon sak bujate. Kowe wis pitung dina pitung bengi iki siji karo adat. Nek bengi ora tau sare,
1: ora ngantuk.
2: Ora wis mangkelke ta, Truk. Nek awan ora tau dar,
1: ora ana sing didar.
2: Wilayah jontong ake, apa kwe nangis yur sandangamu rusak?
1: Ora meng rusak, tukok kewe rong tau.
2: Kwe nangis siapa enggar?
1: Mangkel aku. Aduh ngono, tangisku ngono.

0: ini cara melorot-melorot ngono kuwi. Wah, kuwi ta tangismu kang ngono kuwi. Ayo ora kok mendina marama kula nyumpena. Kowe lah kok kowe iso bahasa Indonesia barang, Kong. Pokoke iki mbiyen sekolahan, Kong. Elo lek ku sekolah mbiyen entuk jinasah.
1: Ijazah kok jinasah kuwi.
0: Ora aku tak takon, Kong. Perangane ngawak ki nek sirah apa bahasa Indonesia? Kepala. Wasis. Anek mata, ayo mata. Irung, hidung. Cangkem, mulut. Janggut, bakdo mulut. Waduh. Podho hitung sasi weteng ruah ki engko ya, Kong.
1: Kaya wong wandane Bagonge tek pancen kowe iki wis apal karo bahasa Indonesia karo basa Jawa ya kulino.
0: Saiki aku sing nembang mau kaya tembangmu bahasa Indonesia. Ning kowe sing negese nganggo basa Jawa. Ning padha lungsine kudu padha. Tegese nek mburi i kono ya i, nek u kono ya u. Iya, cekake tok coba kanthi dalan piye dasare wong wasis, wasis.
1: Iya, ora iso tembeling kowe. Upama kowe waktu semalam Pak, aku bermimpi jawane piye? Ning padha lungsine mburi kudu padha.
0: Waktu sewangi Pak, aku kok ngimpi cocok wae, aku kok
1: bertemu ular Pak, besar sekali.
0: Aduh, gede banget, ngono ora kena ya.
1: Ora kena kudu mburi ya.
0: Ketemu ular Pak, banget le gede. Ayo.
1: Wah, diwalek. Ular menggigit Pak jari kakiku.
0: Ulanjuk nyangkut Pak driji sikilku sip pada.
1: Sesudah menggigit ular berlari.
0: Sak wise nyangkut Pak ulane melayu.
1: Ora kena melayu ono kene i kok kono u.
0: Oh iya ya. Sak wise nyangkut Pak ulane njut gendring ngono.
1: Kok gendring kepiye kuwi?
0: Wah ya angel truk kowe iki.
1: Kong kowe ngakal-akal gong. Wong kene nganggo basa Jawa rama-rama kula nyumpena kaya diselani ndandut.
0: Pancen aku nek karo Bagong sengitku ya kuwi nek dijak apa-apa senengane mesti ngaco. Angane aku ngaco ki jane aku ndek karep kok.
1: Duwe karep apa, Gong?
0: Ora wurung lak kok njur ming darep glut, sloyo. Lah kuwi aku sing ora patek dong.
1: Lah karepmu piye?
0: Kowe ngelingono nek aku kowe iki saiki urip nang madyaning alam pembangunan. Seranane kowe karo aku kudu njogo piku kowe karo kunan ngono kok anggere ketok selaya gawe ukara sing ora becik. Timbang ayo cerah gawe bubrah ambo ayo rukun gawe sentosa. Timbangane gelut ayo adu kaweruh tukar kalaman. Kenanggo sangu urip nang tengahing masyarakat.
1: Masyarakat ngono.
0: Lah ya masyarakat.
1: Wes omongan karo Bagonge teng Bulasur lambe nek gedawan ya kok ngono ngomong
0: repot. Ning nek nggo mangan cepet kok reng
1: tunggal dene sing arep dipangan napa.
0: Aku manut ngejak adu kaweruh babagan napa ngono.
1: Tak jak gelar kagunan saiki. Ngiras pantes rumeksa jejeg ajeging seni kabudayan kita. Aja nganti rusak marga saka pengaruh lan pandesek kabudayan saka manca kang niat arep ngrusak.
0: Sing jenenge seni kabudayan ki apa ya gamelan kuwi?
1: Ora mung kuwi. Seni kabudayan kuwi cekake kesenian sing tuwuh nang indenging nuswantara ya negara kita iku kabeh seni kabudayan kita wajib direksa jejeg lan ajege aja nganti rusak amarga saiki sedeng piyayi manca negara akeh sing gandrung kayuyun karo kesenian kita gelem padha nyinau gelem padha ngatekake anek awake dhewe sing duwe kok yut ora seneng harak jeneng keblinger keblate.
0: Oh iya ya, manut aku saiki karmu piye?
1: Tak jak nembang karo Yuget mumpung kiyaine urung katon. Koe nembang kaya kiyaine nek nyoto iso.
0: Kiyaine kan nek dong Rena penggali rak nem karo gulu ya tintingane wong go nembang barang miring kagok kekanon.
1: Heeh. Coba tintingane spiro.
0: Ning ning nong nong nong. Dorama tak nembango
1: ngono ya.
0: Heeh. Tak nembango tembang aku. Garwana tanata agung ing

0: oleh dening apa kuwi, Reng? Garwa Nata iki Prameswari, Nata Agung Pancala Prabu Drupada. Bagong kok mlorok kuwi ya iso ngono apa, Gong?
1: Sae mengkang ae pele rungono suaraku. Aduh, tanembang keroncong asto gelang ya, Reng. Ditinggalit rak yuyu nek mulut pono ki jenenge ula iki ora nembang ngomong iki. Kroncong asto piting alit welut wono josumelang wong ayu sun lilo lilo jan aku nek nembang kok ngono iku ora patek benjoh kok.
0: Lah benjoh ki apa ngono
1: ning nek gending lho ngono wetengku kok ngene iki sine gending
0: kowe jak gending karo nembang wani
1: wani wae. Sirahku kau ngene iki sini tembang. Tembang gua gerak apa wae benjo blabak. Loh. Juru demung.
0: Kuwi lah tembang kuna-kuna.
1: Gurisa. Juru kunci.
0: Loh ora ana tembang kok juru kunci. Waton nekat wae. Wis ya terus aku dhisik nembang joget. Heeh. Tak caosi gending cara kuna ya. Ayo. Manut apa tembangane terus tibake gending apa larase slendro patete tetep menyura heeh ning garang mung nembang iki sing dipamerke iki penting kuwi swara mongko swaraku mung kaya blek pidak jaran aku rak ngerti gareng tingak-tinguk iki mesti arep njaluk tulung ledheke ledhek apa to kuwi iki. Kui sing nembang nang tengah gamelan ki apa?
1: Kui udu ledek.
0: Oh iya ya belek lho, malah belek ku pita kui.
1: Warang gono kok belek. Oh iya warangan gono.
0: Warang gono kok warangan gono. Nyuwun dipun paringi tembang. Semarandana gagrak Banyumasan. Sing cakepaning lumpuke gending pirang-pirang nika.

Sutresno Butuh Yogyaran Ringgit Watu Calur Dal Meniko dan Rilamban Ongko Wijoyo Kromo ingkang katindakan dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno. Sutresno Butuh Sugeng Midangetahaken.

Eh ngerti aku aja nyelonyok tempiling kowe lho, Gong. Bang Sikatan, lho kok Bang Sikatan mau beblenderan Bang Sikatan.

0: Burung gong kok mandek iki ana sautane. Nih tak saute lo. Ora kok jutaku disaut, tangan kene kulit nyaut. Sautan swara kok disaut nganggo tangan druhun iki. Rungokno. Sautane swara nyeluki kabeh kula wargane.
1: Kakang Bayu, toleh kenduk.
0: Toleh kenduk. Ramai ibu, mbak cilik, mak cilik, mbak gede, mak gede, mbak buyut lho kok kabeh tundangi. Kon bene kon ngopo druhun iki.
1: Lamun. Tandang tanduk.
0: Aja tanduk, tandang tanduk kok aja tanduk.

Wilete dasare kepenak kang garing kiarpo awak ikiting pringkil ini ngerti wileting juget dijugeti kang garing ya penak parandene bagong kok menteleng tanpa kedep kwe karpo harap ngopo kong hari rok ke ngono kok ora nek kwe iso kongono kira iso pele truk meng sarung jagung kelobot kok ora wala iyo ning jod piye wes piye leh mati rok ke sarung jagung lu kora cocok nekat wae.

0: Ndeng aja oke ndak ndarani aku goblok. Mengko ngono e pele truk rungokno to jerengen Kang. Mendong. Sarung jagung lho ra anglur. Sarung jagung. Apa tek baju tresno. Oh malah megap-megap ngono. Lho sing dadi ra inti sarine. Tare wangi korban jiwa raga melaku aja tan gresula watone diwareki
1: lho kok diwareki kowe iki watone tansah sumanding sing dadi sing semrasaku arep nyanding nek ngintir-intir arep ngopo wadamu ngono ing waton seloyo kok kowe iki gong oh denger ora takjak.
0: Gua ngeri dijak ning marake rewel. Aku ora dijak teh kok ke piyayo keh lakone apa ya kok Bagong ra ketok Bagong murca ngono. Anggepe kowe ki rol ngono apa? Oh. Wis, genti kowe nembang jugit to, Dok. Bareng kulo nembang kalih jugit, heeh. Slendro napa pelok larase sakarmu wadon kepenak. Nggih, kulo caosi. Kulo caosi tembang Coro kuno irim-irim laras wangi ayah
2: ayo kanca gotong royong guyub

0: Sengit aku, kowe iki nek muni guna lalalala gane lelelele nganti le kemitir ilate.
1: Piringgi.
0: Jan anake kiai niki rumahsaku sing ketrima dhewe ya ming kowe kok truk.
1: Pinggi.
0: Cah lanang kok ayu kaya bocah wadon.
1: Pinggi.
0: Le blongor.
1: Pinggi.
0: Pekulitan niki resik.
1: Pinggi.
0: Kuning.
1: Pinggi.
0: Kaya belo.
2: Lho. Resik kuning kaya belo iki.
0: Tak alam kuning resik bulane mbekusuk kok ngono. Nembang apa? Irim-irim Laraswangi cakepane paringane Bapak Kempes. Kempes ki apa? Aksara cekakan Kempes ki Kementerian Sosial. Surasane ngajukke lakune gotong royong. Kempes Kementerian Sosial, aku sok krungu nek kempen ngono kae. Ayo Kementerian Penerangan. Nah, RS apa? Ayo. RS ki Rumah Sakit. RS ki Ramalan Sip Wandahu ngono. Ono saiki ngrembug ramalan kowe iki. Ayo nek BBKTD apa? Ora ngerti. Goblok BBKTD ki bubur kacang ijo. Kowe iki mung bangsa panganan wae sing tok candra. Ayo nembang joget sing apik.
1: Wringi snika.
0: Sing alus nopo sing kasar, sakarmu maton kepenak. Ning nek kowe kuwi truk. Nek ora joget gendingi metaraman wis gelo aku. Nek pancen mekaten kula suwun ke tulung panjenengane Bu Waranggana sinom maca pat padhet menyuruh. Suarane medhit

Nung, orang nganggu gamelan kok nekat wae iki. Oh, carane nek nganggo galemang, ngarani gamelan we galemang. Kapan nyelok-nyelok tempiling? Usak-usak ke wong gawe cengkok. Ning jakan-jakan tak tempiling lho gong aja disenggaki ora kon senggaan kok nekat wae.

Mbak sing sabar, aja kerep nesu, sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Edian Bagong, aja disenggaki ora nggon senggakan, ngrusak-ngrusake wong ngabalke cengkok tempile kowe. Tamune malah kowe dhewe ngono sing geger.

0: bang-bang tiru pomo telu. Kowe aku sing bersatu, yen todo bersatu negarane dadi maju. Bang-bang tiru pomo papat, kabeh rakyat sehat-sehat. Pamong projo giat-giat negarane dadi kuat. Bang-bang tir upama limo, kowe aku kudu podo. Kandi dasar Pancasila Indonesia tetep merdiko. Bang-bang tir limo setengah,
1: kowe limo setengah.
0: Enem, atiku kroso marem, kabeh rakyat wis katon tentrem. Aku seneng limo setengah kok ya. Raisoreng goblok. Bang-bang tir limo setengah, bocah-bocah kudu sekolah. Nek wis ora munggah ayo kudu omah-omah.
1: Ora sah tokon kowe iki.
0: Ning ya kuwi rene saiki alam keluarga berencana nek omah-omah ya ngati-ati aja ujas-ujus ya.
1: Ujas-ujus ki apa? Waton wae kowe iki.
0: Yo liyane kuwi ora menah.
2: Bangsa kembang-kembangan bisa rujak kena. Cacah aku kembang. Arep nyuwun kembang apa? Kembang melati.
1: Kembang melati,
2: kembang melati. Tak suwunke. Nek iki lho Kang Garing nyuwun kembang melati.

0: Jalo mbang kacang mbang dile ora ono. Nek mbang kacang to nek mbang dile tok ora kena ngrangkep. Ora kena ngrangkep ndak kancane ora oman.
1: Ora peduli aku njaluk dobel kok.
0: Senengane kok dobel kowe iki. Kembang opo mang kembang kacang kembang dile ora iso. Nek sing njaluk iso kudu kowe saiki. Nek duwe penjaluk ki nek sing dijaluk ora iso sing njaluk kudu tanggung jawab. Kapan ora iso tempiling.
1: Sawai aku kok ngono sepele kembang-kembang kacang kembang kacang
0: ora nek iso. Boyo jetok cegati dhisik to reng kowe iki.
1: Ora nek iso kur wong dobleh ngono kok. Kembang-kembang kacang kembang kacang kembang dele ora nek iso. Kang kareng sikile pincang dilalah tangane dekletor ngarep macani aku. Ayo nek pancen mari karo aku metu yo tandeng raden blajane tok iki ngopo iki bunga-bunga ora urung menangis kok jeneng kok diwadani
0: diwadani wong madani genti
1: ora iso
0: madani bagongi mayar kembang-kembang cengger abang tuwa menger-menger.
1: Kowe aja sleder Mas Bagong lambene nduwer ya menanggre urip
0: bar ngawak dhewe nggre urip kok njut mandeng karo aku ora kedhet kuar maca aku ngono apa tok waca saka ngendi-endi wong ngene tanpa cacat kaya aku kendel wis piye le mar maca
1: kembang-kembang terong leku tuku seka ponjong
0: iya arep piye.
1: Kowe aja sambang Kang Pedro.
0: Toh, bacut nogong, ayo. Bacut nogong.
1: Kang Pedro,
0: iya. Bacut nogong. Gini tok, bacut ke kelakor. Batuk imbu nonong.
1: Kang Pedro, bagus dewe. Kocur bagus dewe. Wah, ngebruk ya aku ya, Kang. Kok bagus dewe piye, Kang? Ora cocok. Panjane Kang Pedro, udele bodong. Ngono kok ya.
0: Bareng nang kono wani muni druhun nggih.

Wes, suruh lemu juget ronggongane mumet aku. Jugitan apa kok ngabul-abul kerakal iki, Gong? Goblok iki sing jenenge pencak silat. Ngene iki, lho. Nek wis ngono njut, ngono bangsa aksi cimacan. Ngono nubruk aksi cimonyet, ngono. Terus cikalong, ngono. Kari dhewe aksi ciluba, lho, kena pencak kok ciluba. Kuwi gendinge apa, Kang? Gendinge? Heeh. Gendinge balendiran, blenderan kok balendiran. Padahal ya kurang ngerti bahwa ini cari parian coro kuno ngene Gong. Pring tumpuk-tumpuk bumbung wadah legen. Legen dibumboni kepetuk ijen tak takoni ngono. Wah seneng aku kuwi, Truk. Piye ku mau, Truk? Nyanak-nyanak kuwi iki.

0: iso aku saiki.
1: Piye?
0: Pring tumpuk-tumpuk.
1: Lho, kono ki apa kuwi?
0: Karang go ngatur wilet kok ya ora usah diketokke. Ora marem nek ra ketokke. Pring tumpuk-tumpuk. Bumbung tak takoni.
1: Lho kok bumbung kok ditakoni? Oh, goblok.
0: Aku sing ra diwarawe iso kok kowe iki wong tanpa kupingan ya. Ngene, pring tumpuk-tumpuk. Bumbung wadah legen. Legen tak takoni, kepethuk ijen tak bumboni.
1: Oh, tunggal dhewe iki. Wong Bagong karo garengi padha, gareng kleru Bagong le mbacut kaya nekat wae.
0: Nolo gareng Petro.
1: Ojo padha nggugu karepmu dhewe, Druhun. Kendaramu rawuh, kowe ning padha guyon wae. Apa iki? Apa iki sing marake? Ayo, Mulya.
0: Kowe sing marake. Bejo temen. Duwe anak telu kok edan 24.
1: Ayo, Mulya.
0: Ora muni. Ewang sulang. Apa iki sing kaya onto kok nekak guline menjeng?
1: Apa iki sing kaya wedhus gembel?
0: Kowe nek orang gugu aku, kowe kuwi anake sapa?
1: Ayo tak takoni, kowe kuwi anake sapa?
0: Takon karo aku.
1: Iyo dasar nyoto.
0: Ya iki Dewi Sarpa Kenaka. Kowe sapa jeneng?
1: Prajurit saka Turki Kapten Lasaro Orotoyo. Wing maton sloyo. Iki jut petilan nakon apa no Sarpa Kenaka kok gandrung karo Lasaro. Wing maton sloyo Kang Gareng.
0: Kang Gareng apa?
2: Doro Arjuna keparang rawuh konung karang kebulutan. Ayo dijausi pakurmatan dasare satrio kang kaluka saindenging Nuswantara.

Pranyoto padukuan karang kebulutan datan spinten ageng soaliting padukuan amung lamun dinulus saking mandrawa ketingal asri awit saking sakit nyodenyo meranoto rerengganing padukuan tinaneman sesekaran kang monco warno ingkang kaporo tebih kelayan pedalemaning padukuan tinaneman polo wijo monco warno soho karang titri dasar papan gasik toyo temumpang wonten umbul saking pucangargo tinalangan jog pekaranganing padukuan karang kebulutan iline pinoro poro dasar marganing tirto tinoto rapi datan mukal tetaneman sekar kang monco warno polo wijo karang kitri ketingalai juruyu-ruyu mawa prabowo ayom ayem tentrem padukuan karang kebulutan ketingal mawa tejo anlai awit nadianto padukuan ingkang anglenggai saiki dewa kang mangejo wantah tumuruni romadyo padha yekti kinari upamomong para satriya hambek utami ingkang bebisik kilurah Badranaya Semar ya kilurah Bojo Gatina Yontoko ya Kyai Dudo Mangananginu kagungan putra tetiga den gumbaki den kunjungi kinariwa seksi denyo dados pamomong wiji keraton ingkang kinariwa pambayun kaparingan nama Kyai Lurah Nolo Garing Petruk Kantong Bolong Panenggak Kilurah Bagong Muragil Nadkala semanten Kilurah Badranaya kejet raosing panggali awit priksa rawuhnya ingkang bendoro satrio madukoro pamadyaning Pandowo kekasih Raden Arjuna ya Raden Dananjaya ya Raden Janaka satrio kaluka ing jagat kalamun priyo angundangaken kasudi bianiro kalamun manudya angundangaken sigiting citra dasar satrio sekti mondro guno agal bisa ngungkuli gunung lembut bisa ngungkuli banyu bangkit manjing ajur ajer mancolo putra mancolo putri dasar tautate dadi jaguning poro jawata turta bisa mungkasi karya amung nalika semanten kawistara Dyanarjuna kucem pasuryanira pratandha kumembeng sungkawa Kilurah Semar Badranaya mulat ingkang bendoro semu sungkawa ing penggalih arsa rukming daya pangudas maraning griya kang kawijil ing lesan wadalah Nolo Garing Petro kula kyaine kula mo aja padha guyon wae bendaramu katon kalamun kumembeng sungkawa ayo rada ngangsek pisuwanmu cuma dong dawuhe bendaramu monggo kyaine kula dherekken

0: Mulane wis telung dino sprene. Pitik tarung ngono ngarep ngregol ora kena dipisah. Perenjak nganter-nganter angin midit mbabar gondo arum. Pratandha lamun pedukuan karang kebulutan arep ana dayuh kesumur mbesing madu wiji landana tapa. Orang ngira babar pisan jebul Ndara Arjuna kepareng tedhak ana pedukuan karang kebulutan. Ah, nolo garing petruk kowe aja padha pating grubyuk mundak ndadekake dukaning penggalih bendaramu. Kang garing apa? Kyai niki nek sing ora ngerti dianggep wong waskita kaya ngerti sadurunge minarah. Sejatine mung seko banget titen karo kahanan kang dumadi ana Madyapada. Ora kyaine iku aku ya sok ngulinake pancen ya cocok ana kedadian-kedadian kang dumadi nang pedukuhan karang kebulutan ki mesti bakal ana sambunge, bakal ana sambung rapete kaya kyaine mau bedhek. Mulane wis telung dino sprene pitik tarung ora kena dipisah. Angin midit nggawa gondo arum prenjak nganter-nganter. Arep ana dayuh kesuma jebul Ndara Janaka sing rawuh kuwi pancen nyata. Paya trok, aku niteni tenan kok. Pancen anggere ana kedadean kok ngono kuwi mesti bendarane dhewe sing bagus-bagus kuwi sing rawuh. Lupute Ndara Janaka ya Ndara Abimanyu nek ora ya Ndara Kula utawa Ndara Sedewa. Awit bendarane dhewe iki perbawane iki beda-beda. Oh iya ta aku malah ora patek kulino, kowe iki kebangetan lemu goblok. Nek Ndara Gatukaca sing arep rawuh ora ono udan ono bledhek nyamber-nyamber. Nek Ndara Werkudara sing rawuh ono angin gede. Ning ya kuwi anggere ana kirik kerah Bagong sing teko gumun aku. Sing marai aku ki gawene sok gondol balung mula ditutke kirik terus. Ning ya kuwi reng anggere awan-awan ana gendong titir petruk ngentas memean konangan. Ngono e males. Gus Ndara Janaka kaparenga kula nyaosaken pambagya wilujeng rawuh ndika wonten gubuk kula karang kebulutan. Banget panarimaku Kakang Semar Badranaya kowe ngaturake pambagya. Pangestune Kakang Semar ora ana sambikala. Syukur bejo sewu pangabekti kula kunjuk ora tak tampa. Lho, sebabe nganggu dasar opo Semar nyembah karo Janaka? Ndika niku rak bendoro kula sing kula suwitani ingin maringi sandang pangan kula. Persasat penjenengan menika ugi sembahan kula mila kula nyaosaken sembah. Ojo banget anggunmu ngasorake marang pribadimu. Katone Kakang Semar Ponokawan sejatine dewa kang mangijo wantah. Ingkang mungko Janaka mung titah sawantah yekti ora kuat nampa sembah Kakang Semar. Yen perlu aku ingkang nyembah karo kowe Kakang Semar. Dalah. Lah yen mekaten kene delo sami-sami kemawon Ndara. Rungokno nala garing. Bendaramu are tak sembah ora kersa upama gelem aku sing are disembah. Apa sebabe anak kuming telu kok dadi edan 14? Ora ana sing gelem ngajeni karo wong tuwa. Mulane uripe do gedelak-gedelak ana bebasan ora kuat guyang cowek ngono kae mergo do kualat karo wong tuwa. Logong yaene kyaine nyebatani anak. Nengke ngapa dasare sunine kok malah nek ramuni bahaya.
1: Bahaya ki apa? Ajarane kyaine iki ora tau diajeni karo anak.
0: Ngilang-ilangke salahe sapa dek malam Jumat kliwon arep tak kutuki lunga.
1: Ora memprong ngajeni wong tuwa isih urip arep dikutuki.
0: Ning kiyaine malati ki ya ora mokal kok, Truk.
1: Ha sebabe
0: kiyaine ki dewa kok.
1: Lah opo kowe ki ngerti sejarah kiyaine?
0: Oh, kowe ki sing wong buta sejarah. Aku tamat karo sejarah kiyaine. Napa dewa kelarang nang Mercapada? Oh, kowe ra ngerti kok, Reng. Biyen-biyene kiyaine ki dewa.
1: Heeh.
0: Uripe nang Surabaya.
1: Surabaya kendi ta kuwi?
0: Kae nggon dewa Suralaya. Nah, ya ngono kuwi. Keluputan dening Bathara, kiyaine kudu medu nang Mercapada. Kocapo kiyaine biyen njujuk nang daerah Jawa Timur.
1: Heeh, njut.
0: Rene daerah kono ki isih jembar-jembar bulake dumadakan tekan tengah bulak udan deres. Kiyaine njut ngeyup nang isor kretek.
1: Heeh, njut bar nang isor kretek.
0: Dumadakan jero ngisor kretek kono ana kere wedok ya turu nang kono. Lanjut rukunan karo kere wedok kuwi setahun njut duwe anak kang gareng kuwi, mula kang gareng ki nyelekutis jalaran mbokne kere. Awak ya jan cetha ngono kuwi, Gong. Temenanan kowe ki buta sejarah.
1: Njut bakal dumadine aku, Gong.
0: Wah, saya pait. Dumadakan mbokne kang gareng ki terus mati sebabe lara ayan. Jadi kang gareng isih cilik dingklek-klek kiyaine gonglon terus tekan daerah Jawa Tengah bareng tekan daerah Magelang udan terus meneh dek semono karang mongso rendeng kiyaine ngeyup nang gredu dumadakan jero gredu kono ya ana wong edan ning ya wong wedok.
1: Heeh, njut
0: kiyaine rukunan ro wong edan kuwi dumadakan wong edan ku mau meteng lahiring bayi dadi kowe kuwi mula kowe ki ya nyelong-nyiling kaya wong edan jalaran mbokmu mbiyen wong edan.
1: Aku ki anake wong edan.
0: Ayo
1: kowe anak kere, Reng, ya men gre urip. Lah dumadine kowe,
0: wah kuwi saya pait. Piyaine ora antara dina bareng duwe anak kowe timbali nang kayangan. Rene wis nglakoni hukumaning dewa nang kayangan diparingi triman widodari.
1: Widodarine elek banget.
0: Ora, widodarine iki meng ayu. Piyaine bareng tas ndhe bojo kere yo ndhe bojo wong edan, ndhe bojo widodari ra tau lunga-lunga nang omah wae.
1: Kandhamu ngono.
0: Ora nganti setahun widodari mau wis ngrebini.
1: Heeh, njut laire wit punang jabang bayi piye bareng wis widodarine ngrebini njut piye?
0: Anu njuk lendongeng leng kodhok leng cuntel kacu duntel luntel.
1: Njut rampung,
0: rampung. Kok rampung bayine urung metu e, Gong? Ora arep tak tokke.
1: Tempiling kok secara ditokke kepiye? Oh, anggepe bayine njut kowe kuwi ngono to.
0: Heeh, nek aku anak kere, kowe terus anak wong edan, Bagong anak widodari. Mulane ya kaya babi. Kuwi ya meng kira-kira kok minyak.
1: Oh, meng kira-kira kok natoni pikire sedulur kok an.
0: Ah, aja padha omong wae. Anggere omong wae kuwi ora urung padha marake njontong.
1: Gus Ndoro Arjuna. Opo Kakang Semar? Keparengipun bagusi rawuh wonten pedukuhan karang kebulutan wonten ligatos kados pundi? Ndadekno pamriksamu Kakang Semar. Anggonku tumeka karang kebulutan sayekti ora tuk saka ing Madukara nanging aku saka sowan Eyang Prabu Matswapati Wirata.
2: Inggih.
1: Para kadang Pandhawa katimbalane Yang Prabu. Supaya minangkani pamundhute Yang Nini Dewi Utari. Awit Yang Nini Dewi Utari wanudya kang kasinungan Wahyu Babuning Ratu. kaparingi Yang Prabu kudu dadi judu daupku supaya aku bisa nurunke sejarah ing Narendra.
0: Wah nggih, lajeng.
1: Nanging Yang Nini Dewi Utari kagungan pamundhut. Mestakane Prabu kala mungsa Narendra jurang parangsuh. Kaparingi Koko Prabu Bathara Kresna nggonku nggayuh patine Prabu kala mungsa kudu dibantu Kakang Semar sak putrane mula Kang Saka iku. Teka gunung karang kebulutan nyuwun pambiyantune Kakang Semar Badranaya sak putramu. Dina iki aku derekno sedya nyirnakke Prabu kala mungsa Narendra jurang parangsuh.
0: Balah dalah. Bawanipun sampun dados keparingipun Raka Mundurwati. Awet Raka Mundurwati menika tuhu Narendra waspada paningal. Prayoginipun kedah ndara ugi minangkana bilih mekaten daya-daya kasembadan. Suwawi lajeng kula dherekaken bilih keparingipun bidal dinten menika monggo kula dherekaken mumpung tesih ragi enjing. Mangke nek siang-siang mindak mripat kula gebarateng sakit, Gus.
1: Kakang Semar Badranaya yo. Mulat morori sang Arjuna esmunyo kang lagyo kamanung san

0: Ah, bapak bendara kula. Ah, wau pun tindak kok lajeng panjenengan lenggah malih. Wonten kuciwaning penggalih kados pundi bagus e? Semarangan, Semarangan. Loh. Maule ngendika Semar kok saiki Semarangan? Kula, Gus. Kowe ngejak mangkat saiki pamar. Nggih, mangke nek siang-siang tindak mripat kula gebarateng sakit. Oh, dadi mripat mula ta. Nggih. Mbok ditambani wong dilara kok nekat wae. Jampane napa to Gus? Jer tiyang crios. Tombo Jawa niku napa-napa kula cakke bangsane pilis. Sipat Rambang mboten wonten sudane. Anu ya Mar, tukokno mercon wae sing gedene padha cangkir kuwi. Lajeng kantil-kantil kenggon ngidep kono gek disumet. Mercone njeblok mripat kula mari. Ora mripatmu ya njeblok babar pisan. Oh, landoro Pak Tumpek mulane ana mripat kon nyumeti mercon apa memper. Reng. Gumblis gila. Wondo rambut jaji ngono. Bagus nek bagus yo karo wong tuwa ora ngajeni malah ngapusi samplok keputungan. Munya meneh. Gini ku cara wani cemuwet. Mata kira nggo mlerok entek irenge karek putih. Truk.
1: Kula, Gus.
0: Yo do mangkat yo.
2: Monggo kula dereken.
0: Aku arep tindak saiki wi. Mengko ndak panawas wong aku bu Arturo but alawas ya trubu aku bu derek nawa baju lambe dewer-dewer padahal gak kurang ngerti.

0: Koca Poradian Arjuna tindaknya saking padukuan karang kebulutan Sakti wis manjing. Kuwanawasa lepas wau dadi Grit Andana Cala. Nala saing glagalang-alang kecentel rendet kuncani rodatan kapitang ing penggalih. Kasdining panggalih mung daya-daya dumugi nagari jurang parangsu sumengko minggah arga. Sengkan-sengkat munggah arga selo ngapit marga subit. Sinareng dumugi mustikaning arga kendel wonten catur dendo catur papat dendo dalan kendel wonten delanggung proskawanan. Lenggah silo gilang wonten ngandaping merso mandiro ageng pungun-pungun tias nyodata nyipto pringgo bayaning marga. Dian Arjuna sayekti kaya kena cobaning Bathara katempuh lampahing Samirana.
1: Notinang karang abang

sok sok sok sok sok sok kerupuk beris. Kayu seperangkurung perangkul kabara sawit saking bantring Maruto. Ora kaya peduting Maruto Dyan Arjuna kepapak barisaning para dubiksa para gandarwa saking nagarin jurang parangsu. Eling-eling matak gandarwa mambu gandaning satrio mangrik lir singa manap dolawan monco warna sulah bawaning para dubiksa ana kang gedruk-gedruk ana kang gidra-gidra ana kang kitrang-kitrang. Lampeng para gandarwa nyampe pang nyandung watu pating sertot pating keluru pating karo piyambak.

0: Prajoko Blai Blislana Cik-cikan Kiroko sampun penjenengan kendelaken mangki satru menikus diuklut adah toromongso saklawasi kulo dadi butuh sawek menikus sumerep satru bagus tanpa cacat ibu yen satru menikus sakit kulo tadah toromongso kulo rimah-rimah kulite dagingi kulo kletak-kletak balungi kulo sesep-sesep ludirani. Wah, seger sumiyak rasane teng jiwa raga kula kula lok. Oh, talah percoko blai-blis lanat baning momong. Aja ya di satra iki gawat. Pratandane gawat. Tak senggara ora ning sepsak mrikma pinara sabta lenggahe nanging netra tansah mespatake sasulah bawak. Suwe-suwe astane ngempit rongkon kemungkiran tono satra iki gedhe sucanane ya di. Keparingi Kiroko tak takonane dhisik nerus ngaku jeneng lan papan panggonane kita tata toromongso yen turung-turung dia tata toromongso mudah dadi satri mati tanpa aran.
1: Woi lah
0: yen mekaten monggo lajeng kula aturi taken mangkin sampun ngaken dan kula tadahi toromongso.
2: Iya di ya Raden aku takon karo kowe Raden mandek dhisik aku takon karo kula takon sapa jenengmu ndi Mas sapa jeneng Mas Dia masuk jeneng, sobo jeneng di mana? Dia masuk jeneng di mana? Oh, adalah takonnya paling keng takon. Apa dasar aku itu lor dek apa dasar itu lor bisu? Lamun kau budi kau bisu, man pakusmu yotan. Apa kau itu mut-mutan inten semelang tiga kali ngendi kota tu bro? Nanti antara aku tutu buto sembarangan. Aku buto isap tineng ratu gong pinetoro. Ayo enggak ngaku ratu. Enrajan sobo jeneng bukti wangi takon di.
0: Woi, takon ini balik ke takon orang enggal ngaku tadah turmong sol. Kareng cedak no. Wah ini orang kan garing.
2: Blas
0: piye tanpa wani. Murah wani kok tok bablas ke. Bangetan gue karo butoy kok wedi. Wani mungkin mengkaro batimu dewe yo.
2: Kang Gareng itu batiwe kalah kau ingin sore bosok itu Mbak Ayu iya lagi
0: wajahmu kau yang uno,
2: aku karu bati kok kalah, ambu Kang Gareng lemu ni sebelah Mbak Ayu mungkin saya kira wes kudu tak aje nih uno,
0: tak tembeli kau dari kawirangi uang gue.
2: Ayo raten aku takon dia masuk jeneng, sama jeneng dia mandi masuk jeneng.
0: Sabar nggih. Awih wonten rembug dirembug guneman kalih kula sing alon-alon mboten kok ngecibrik kaya grontol wutah kemrutuk. Awih guneman kalih kula sing becik-becik.
2: Oh, atawa. Aduh mati aku salah masih aku pakai perlu iki buang kok modele kaya ngono iki model ngendi. Aduh mati aku aduh ana dedek kok iso engkok-engkok. Dedek kok iso doyong iki gek mod. Aduh ora iso tak ampet guyuk aduh kene ana irung kok kaya serutu. Kene ana wong wis tuwa kok nganggo kucir kaya bocah mripate mendeleng kaya mata pedet. Lambene tipis kaya dompet. Aduh janggute kaya kantong, janggute kaya kantong. Aduh gulu menjinge gedene ora jamak. Aduh tangane kaya serarak kandang, wetenge kaya dandang. Lah kok dadi kene ana jambune mente iki, jambu mente saka ngendi iki? Aduh.
0: Toh, muni meneh. Tok padak ke apamu aku kurang sopan piye aku nyedaki karo kowe ngejak guneman karo kowe Mas gendel disik awir bukan kalih kula sing apik-apik ora tok wangsuli malah aku tok geguyu tok anggap aku guyonamu iya haa apa kowe ngejak karo aku dasare druhun timono nongkak angke elek strayolis dunder maker Desember November padaknya apamu aku tak geguyu kowe pamer apamu irung kaya ngene tok anggap surutu lambe Kolong itu anggap dompet jajal kebak ono duit nek nyoto dompet. Tempiling sisan ku. Tangan kolong itu anggap selanak kandang ku ngeprok kowe ngono mo. Weteng kok padake dandang jambu mente nang kene iki tandurane maro tuamu. Iya. Dhuwun di lemonon iki.
2: Oh inggih.
0: Inggih inggih. Apa kowe iki bagus ngono mo? Wandamu kaya kikik ngono kok main-main. Ini kaya ora cemuwit wong keguyu. Pamer dume sandanganmu ting glebyar kaya ngono kuwi ya. Alumrah kowe nganggo sandangan ting glebyar ta sugih. Jajal aku duwe. Tak dol. Ora duwe buta kaya ngono kok main-main. Tulung karuan pengalamanku kalah karo kowe. Kowe tahu? Tahu? Duyak wong sedesa mergo ngentas mimian konangan?
2: Oh, jarang.
0: Aku tahu. Parandine ora pedhot napasku lho. Ono gene iki urung tahu duyak-uyak wong. Kowe tahu? Kepruk wong sak pasar mergo nyebrut konangan?
2: Oh, jarang.
0: Aku tahu. Ini kaya rung sepiro pengalaman nih. Ngenyak uang keguyu uang. Kau tahu? Jajan orang bayar?
2: Jarang.
0: Aku tahu. Alumrah kue jajan kau duit kendel. Jajan orang di duit. Rak nek wani jajan kau aku. Main-main. Kau tahu? Dina-unak kita wedo orang wangsulan mengkedap kedip meneng mahe. Aku bedinan iyah mengkono kok tak omong-omong ketrok kowe iki.
2: Ada lajeng kula dos pundi?
0: Manut karo aku, Dodok.
2: Nggih.
0: Wah. Ndak kaprawirane Kakang Bayi Huntal Malang. Aduh mati aku. Waduh, waduh. Pancen wong digdaya kacuwe kok nggo ngampleng wong kok rasane kok ngene. Orang kono kok kacemu nggo ngampleng buta kok nggulung koming bakarang tak nggo buntel watu gedhe kowe iki. Wah padha karo buta mati kampleng nganggo watu to.
2: Kula niki njot pripun, Kang?
0: Piye?
2: Kula niki njot pripun, Kang?
0: Kowe karo aku nyebut Kang padake aku Kakang Wipe ngono apa? Druhun, kapan aku ijab rombak ayumu? Sikut kowe ngenyek uang karo wong kok ngene kok Kang.
2: Oh inggih Kang, kula sampun tobat.
0: Apa aku denmu?
2: Aduh inggih Ndara.
0: Apa aku ndaramu?
2: Oh inggih wong edan.
0: Narak ngono. Apa memper disebut Ndara ora gelem kuwi lan wong edan trimo wong edan iki kajen keringan. Ndara isih ana sing wani kongkon ning nek wong edan sapa sing wani kongkon? Sak karep-karep ora ana wong elekke. Wong dasare kowe iki ya edan mula bener bagong ling nek anake wong edan. Sak uning-uning ku tirokke ya.
2: Nggih.
0: Raden, Raden.
2: Raden, Raden.
0: Kula badhe Teja Suleksana.
2: Kula badhe Teja Suleksana.
0: Tejane tiyang awis ketinggal.
2: Tejane tiyang awis ketinggal
0: wingking pinangka. Wingking pinangka ngajeng sinedya. Ngajeng sinedya, Raden.
2: Raden,
0: sinten sinambating wangi?
2: Sinten sinambating wangi?
0: Kula badhe tigas kawuryan,
2: kula badhe tigas kawuryan.
0: Wis takonono ngono, kurang njut ngendika.
2: Wis takonono ngono, kurang njut ngendika.
0: Ola buta ki.
2: Ola buta ki.
0: Lah ku ngandani kowe iki wis.
2: Lah ku ngandani kowe iki wis.
0: Kowe iki rada edan.
2: Kowe iki rada edan.
0: Ela cilaka rek.
2: Pela ciloko, Reng.
0: Kuwi ora iso gawe alasan sing tepat, ciloko sak polah-polahmu tirokke lho, Druk. Elablai.
2: Oh, nyemplung kali.
0: Gene nyemplung kali blebek-blebek kowe. Sembrono wong lek kunangandani wis mau-mau kok tirokke wae.
2: Raden, Raden, kula badhe Teja Suleksana, tejane tiyang awis ketinggal wingking pinangka ngajeng sedaya Raden sinten sinambating mangi?
0: Ora-ora buta takon ngampyak kaya wong jolo. Ngetak kaya wong gusah manuk balik suro aku genti takon kowe buta ngendi dangkamu sapa prace kamu?
2: bapak takon hidrung aku ketakon junjung tongko.
0: Ora katon widu dari buto kang ngarepanku papan hidungku.
2: Natian baku buto tutup buto semarangan putap ini ratu.
0: Ratu ngendingi mulak ke wong koyo kowe.
2: Andeleng prajurit sokon koron jurang parangsu.
0: Aku dikyo kalau cengklong puspitono lo.
2: Weng aku ratu.
0: Pamatianing Pandhawa Satrio Madukara sapa jenengmu? Ora ana jeneng kekasih ing katon.
2: Papa sutek kesosor ki aku samu sapa kekasihmu ten?
0: Raden Arjuna ya Janaka.
2: Arjuna ya Janaka.
0: Ya Dananjaya, Dananjaya. Kumbang ali-ali wilikidi,
2: kumbang ali-ali wilikidi.
0: Permati Margono, Permati Margono. Pandu Tenoyo, Pandu Tenoyo. Indro Putro,
2: Indro Putro.
0: Nini Loro Mata,
2: Nini Loro Mata.
0: Siwarada Loro,
2: Siwarada Loro.
0: Siwara Narana,
2: Siwa. Oh, lagi niki wong elek.
0: Wis ket mau bangeten kowe kekel buta cakil anger mbiyet wis ora kena di. Wong kene ngomong kok ditirokke wae.
2: Kowe ngaku sapa jenengmu?
0: Nala Gareng.
2: Lah sing gedhe dhuwur
0: Betruk Kantong Bolong.
2: Kae sapa sing awake lemu? Oh, takon kambek awake si aku ya. Iya, takon apa? Aku takon jenengmu.
0: Jeneng anyar Polawas.
2: Jeneng anyar sapa?
0: Jeneng anyar Runggawe.
2: Jenenge Lawas wis bubrah. Oh, padine ora gelem ngaku. Janaka ngulon paran mati ta menyang endi?
0: Ngetutake laku ning sikil nuruti budi penganengan nengangen. Uga angon kedheping nitra babuh.
2: Manuk mabur karuan pencoane calmu lumaku tanpa jujukan tan wurung satru ya dalem pali-pali ora kena wajut.
0: Ora ono kawar kenteng balik ki wong mlaku.
2: Ora perlu kawar kenteng sirah buta pating jenggelek tanpa wilangan.
0: Sirah buta pating jenggelek tanpa wilangan tak sampar tak sandung. Ono rambut ngubet. Sikilku ganggu lakuku tak candak tigas janggan. Mungsung gerang no pusakaku. Babo, babo.
2: Wani mungsun dari aku, Janaka.
0: Dini apamu?
2: Ada tak sawat jalak saut pedot bangkamu, rimah-rimah kuandamu.
0: Tiban tangan jengkilan kuandamu kelakuan.

klegek saengga tugu Sinukarta Sang Prabu Kalamungsa. Kang dados telenging panggalih kajawi hamung anganti-anti Sang Rekira Patih kala bencana ingkang ingutus andhusta sumaning ayu Dewi Utari. Uswata wis dangu datan wonten kawusanan. Pranyoto prasasat citraniro Dewi Utari ketinggal paduning nektra sang Nata Prabu Kalamungsa. Natkala semanten ketinggal kumembeng sungkawa Prabu Kalamungsa, nadyanto kepareng lenggah dampar nanging boten ninggal paring pangandika awit jroning panggalih Prabu Kalamungsa amung anggambaraken daya-daya enggal sakit kasembadan denya badhe anggarwa Dyayu Dewi Utari.

Gandrung-gandrung kapirangi datanenge bilih wonten Stinggil Dinataraka Cipta Wiringganiro Sang Prabu Kalamungsa wau. Yam-yam tilam prajiwatan pagulingan boyo mirah boyo inten sun remako dadi undika adinipun Kakang Kencana. Sari pujo kudupi kembang ceboko sunalogo tri

nong tungkung mbek meong trenggelung senguk wok wok ketekur. Manuto pondong wong ayu. Jimat pun den kulo koko prabu. Kulo aturenget koko prabu rayu paduka ingkang wonten ngarsa dalem koko prabu. Dewi Utari estonipun dereng dumugi wonten ngarsa dalem koko prabu. Oh la ta. Yayi. Kau nuruk don. Kaporo ngarsa yayi. Duringgi dateng sendiko koko prabu.

aku percoko belai beli selanat Yayi Dirgamuka kawula don wonten dawuh ing pengendika Koko Prabu jroningipun kakang durung paring dawuh marang Yayi Prabu pun kakang gandrung-gandrung kapirang sapa to kang kumawani sumelo-selo matur ngersanipun kakang kaya betet manyar sewu nyuwun lubering samudra pangaksama Koko Prabu mboten wonten sanes kajawi amung rayi paduka ingkang kumo purun matur so dalem Koko Prabu sababe opo di nunan dalem sewu Koko Prabu bilih kalajeng Koko Prabu gandrung-gandrung kapirang ngantos monco rawat mudoroso estunipun Koko Prabu badiang lenggai sekar ponco sudo tegesi kembang ponco sudo ingkang dipuni barataken sekar wanudya ingkang nedeng dados telenging penggalih Koko Prabu ponco gangsal sudo sampun mestani bilih Koko Prabu monco rawat mudoroso awit kasemaran manudya Koko Prabu lamun ngayuto estu batis sudo kasten dalem gangsal perkawis ingkang endi pratelakno ing sepisan gunyeh kulit dalem kaping kalih bedel oto dalem kaping tiga getas tusan dalem kaping sekawanipun cuwer ludiro dalem kaping gangsalipun Koko Prabu menika kelipah narindro gung binatoro dumawaing toyo awisan estonipun dumawah wonten ing pratolo badi mbebayani saged dados siti ingkeng sangar dumawaing kayu watu saged dados kayu watu ingkang angker milo sanging panuwun kula Koko Prabu saged mboten saged kedah Koko Prabu anduwa raos sungkawa sampun ngantos monco rawat mudoroso oh adikku di yo margo saka rakuwawonggonku nduwa hardaning asmara ingkang kudu aku mondong diajeng Dewi Utari Patih kala bencana ora bali-bali opo kira-kira kadenangan nggone manjing Duratmaka Yayi nyumanggaken ngersu dalem Koko Prabu rayi dalem dering sakit angsal pawarto menopo keparing rayi dalem sumusul wonten negari Wirata kianti sawetara di lamun antara dina ora ana kawekasan aku dhewe kang bakal tumeka negara Wirata.

bisa gawe kaget. Ora kanyono-nyono togok inging sowan mringguh. Raharjo Gog, pangestu dalem Gusti ing sinuwun kalis ing sambekala pangabekti kula konjuko. Tak trimo. Kanthi Raharjo Togok mri pangestunipun diwaji Prabu Dirgamuka. Gog nun nalika semana Gog kuwi dadi kantine patih kala bencana. Inggih. Piye Gog oleh gawe urung Gog? Bareng munjuk atur so dalem Gusti kula ingkang sinuwun sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksama. Sowan kula so dalem Gusti kula ingkang sinuwun. Iya. Ngaturaken duta penglawung. Oh, duta penglawung, duta kungkunan penglawung pati ana raja pati apa, Gog? Ing abdi kala bencana nadyan to nampi dawuh dalem ingkang sinuwun kanthi sanepa. Nanging Gusti Patih saged lajeng mengertos dawuh timbalan dalem bilih supados dusta Dewi Utari putri Wirata. Oh, pancen bagus landep. Panggrahitane Patih kala bencana ya njuk piye, Gog? Namung dadosna kawuningan dereng ngantos dumugi negari Wirata. Kepapak para kadang putra Pandhawa. Iya. Klenta-klentuning rembak dados bondo yudo diwaji mboten nginten babar pisan pekabaran ingkang kula tampi cetha sanget Dewi Utari dados penglamar para raja purun badhe winengku dening priya nanging gadah panuwun sinten ingkang saged nyowanaken mestaka dalem ingkang sinuwun Prabu kala mungsa mila para kadang Pandhawa sak mangke merpeki negari jurang parangsuh awit sedya nigas janggalipun ingkang sinuwun kinarya pitumbasan anggenipun badhe mboyong Dewi Utari. Oh la dudu karepe dhewe kadang Pandhawa wis empung wakul mboyo mangap negara jurang parangsuh kula nonton. Wah Yayi Prabu, wonten dawuh. Lamun pun kakang ora enggal mapagake para kadang Pandhawa nganti bisa anggahi negara ing jurang parangsuh. Rusak rengganing kraton jurang parangsuh. Kepareng dalem Koko Prabu, awat-awat tonos kokaduan Yayi Prabu kadang Pandhawa kang diunggayuh patiku. Sedya tak papagake. Nanging kadang Pandhawa raku wawa ngembari katik dalanku dadi lantaran aku kelakon garwa diajeng Dewi Utari.

Satrio Bagus sopo kang dadiaranmu Satrio Bagus? Kowe takon karo aku. Iya. Balik suruh genti aku takon kowe rojo Gandarwo sopo jejulukmu. Yen kowe takon karo aku Narendra Jurang Parangsu. Aku Prabu Kalamungsa. Kowe Prabu Kalamungsa? Iya. Kowe ngaku pamadyaning Pandhawa Satrio Madukara. Aku Raden Janaka. Kowe Kangaran Janaka inging kalebu kadang Pandhawa. Iya dasar nyoto. Kae sing gedhe dhuwur sapa? Aku kakangne Janaka Werkudara, ora kakangne Bagong Petro aku. Mengarmune bature kok dadak kakangne. Sing duwe kakang ora mung Dara Janaka iki. Bagong yo duwe kakang, agek watu duwe kakang. Wong yo ora mejaji ngono.

0: Sutresno butuh panjenengan tasih sesarengan program 4 RRI Yogyakarta ingkang wekdal menika ngaturaken kiaran ringgit waktu Charles Darunatas katindakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Angga Wijaya Krama. Sutresno butuh sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Apa sing wong cilik nyala gareng aja nyilek-nyilek ke cilik oke lanang temenanan.
3: Iya ora ana wong maido.
2: Janoko opo? Kau itu mekono ngarepanku semedio masrah ke Dewi Utari, iya. Pulung no Janoko Dewi Utari dadi jodoh dapku kue duwe penjaluk opo bakal tak turuti. Ojo kleru pandu kamu. Eyang nini Dewi Utari kerso winengku dining priyo. Nanging kudu priyo bisa nigas janggamu. Mulukang soko iku nututo tak tugel gulumu. Wah! Gayuh patine kala mungsu opo abamu bejo kowe Janoko aku kang tumekeng lalis nanging ora kasinungan bejo kowe aku kang kudunggul jayaku lino kaprayitnanmu kena tak tibani tangan jengkelang kuandamu ah huntal malang gila ibu

sambatu legani ngatiku Petro. Nun, opo iki Prabu Kalamungsa? Nggih niku Kalamungsa niku. Digdaya Astimandra Gunandara Janaka semuku weragangan. Mboten mokal mapan kawon ageng, kawon gagah, kawon inggil. Iyo. Nanging Sarendra Gatukaca wah saged dipun pitados. Nanti mblis sanging gegono mak kulumbru. Aku ora bakal wedi senadyan to sak gunung anakan aku ora bakal keblerengen. Panjen Ndara Gatukaca ki swijining satira sing kena dipercaya. Anggris puni mabur wis mulat dewa tengen astane wis ming dipingkes ngene iki. Upama ana mungsuh lendran yuta cedil cedil cedil cedil cedil. Persis aku anggere wis nang dhuwur mingkis tangan ngene iki ana kambil pira-pira saut ngono wae. Engger nek Gandara Gatukaca nguntir sirah mungsuh aku mung nguntir degan. Waduh mati aku. Ah sapa satra nimblis saka ngir kantor Gatukaca putra kadang penuh nunggal karep karo Janaka sedya nggayuh patiku opo abamu. Ah kadang Pandhawa cuma jumbo Gusti bareng ngomoro keruputen Prabu Kalamungsa.

Loh? Kowe kuwi jagene duwe mripat apa ora to, Pedro? Nggih gadah ning mingciut ngoten. Pandamu kaya mengkono. Aku krumangsaku mlaku kok lintrunjang-trunjang. Nah kula niki anggripun jaketen niku trunjang-trunjang ora biasa to kula. Ajeng ngriya kula celak niku kudu ajeng wangsul mawon pandamu ya ngono. Ana apa, Pedro? Prabu Kala Mungsa sareng maju wonten paprangan, wah mbebayani. Ndara Janaka kawon, Ndara Werkudara kawon, Ndara Gatutkaca kawon. Lah sakniki jane kula ajeng nyuwun prisa kalih sampean blak-blakan mawon nampun isin-isinan padha dhewe mon kok. Karmu piye? Rak mboten nonton tiang to niki. Iya. Tegese sampean ngendika napa bener niku mboten isin. Kula niku ngertos panjenengan nyuwun sewu wiwit jaman Tesih Narayana tekan sakniki pun jumeneng ratu dadi Bathara Kresna. Nek dereng tau weruh le perang. Sampeyan senengane mesti adu terus mbotohi terus janjane sampeyan niku wani perang napa mboten mbok blaga mawon. Pandamu kaya ngono. Ayo wani to aku mboten ate perang. Mbok cobi pisan-pisan sakniki perang kalih Kala Mungsa. Lah nek aku sing perang yuk botohe sapa? Botohe kula. Sing arep tok nggotoh apa? Kepapate mangkes napa gadah kula sarung-sarung kenging. Sarung tengik ngono kok umuk. Coba Petruk tak wes padakne Srana Pusaka Ndwarawati.

0: pepundin kula Rama Prabu sumungkeming pangabekti ingkang putra mugi konjuka sahandaping pepada Rama Prabu iwang sukma dilinuwe hong bono langging angka Wijaya ndak trimo kowe ngaturake pangabekti ana sane wong atuwamu ya mung pengestuku wae tampanono Abimanyu gurawalan panampi kula sabdanipun Kanjeng Rama Prabu kula pundi wonten mestaka dadosa jejimat jagat dewa Bathara pepunden kula Rama Prabu kula nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuka sandaping pepada Rama Prabu. Oh iya ya nggih Siti Sendari, tak trimo kowe ngaturake pangabekti. Pengestuku wae tampanono ya Siti Sendari. Kula pundi wonten mestaka dadosa jimat sabdanipun Kanjeng Rama Prabu. Petro kowe padha kanthi raharja. Lur nggih, wilujeng. Pangestunipun Ndara Abimanyu mboten wonten sekara-kara. Bagong kuwi padha kanthi raharja. Nanging nggih, pangestune Ndara Abimanyu. Abimanyu. Lah iya Abimanyu. Mboten wonten seloke-loke. Ora kene sekara-kara kok kono seloke-loke. Men dadi kara loke. Wong matur kok senengane diturut-turutke. Kajawi ingkang menika Rama Prabu keparenga ingkang putra badhe nyuwun priksa. Wonten wigatos kados pundi kepareng Rama Prabu rawuh wonten kasatriyan Tanjung Alom. Angka Wijaya nuwun wonten dawuh. Ya wale-wale apa ya Abimanyu Angka Wijaya? Tumekaku nang kasatriyan Tanjung Alom. Ya mung kepingin bakal mengerti kahananmu klayan putraku Siti Sendari anggone wis manjing alam bebrayan durung antara suwi. Apa kira-kira wis ora bakal ana renggeting pamikir kowe wis gedhe katresnanmu marang kadangmu Siti Sendari apa dene Siti Sendari semunuga timbang lawan katresnane putraku Abimanyu Angka Wijaya. Sesemban kula wonten madyapada Kanjeng Rama Prabu. Upami kawistara katresnan kula dhateng diajeng Dewi Siti Sendari Pindo mileting tirta saking pucaking arga ing Surya Pantor Latri mboten kendhat. Sanadyan kula semanten ugi Rama Prabu sakluguting kulang-kaling kula mboten saged pisah kelayan ingkang putra Kanjeng Pangeran Abimanyu. Katresnan kula upamiya ketingal pindha kenaka cemeng dipun tigaso enjing sonten tuwuh. Dipun tigaso sonten enjing ugi tuwuh. Rama, Rama, syukur bejo sewu. Suwergane wong atuwa iku ora kok mung ditumpuki bondo dunya. Ya senadyan to ngadep bondo dunya ora kurang, nanging kalamun mangerti bebrayane anak rusak. Rumangsa rinujit-rujit rasaning pamikirku. Ya senadyan sawetara ora kanggunan bondo dunya, nanging bebrayane anak katon ijo royo-royo upamane tetanduran katon angrembaka yekti bisa gawe bombong pamikire wong tuwa. Kula nuwun inggih muga-muga Bathara tansah paring pengayoman bisa dadi srana Atau teruntut nggonmu jejodohan aja mung ana ing Janaloka, senadyan ana ing Lokabaka uga ora bisa kendhat katresnanmu. Kula nuwun nggih. Lho nek mulang anak ngono kuwi, Gong. Ora mung nang Janaloka. Najan nang Gembira Loka. Ih, kok Gembira Loka kuwi. Wong Lokabaka kok yo Gembira Loka.
1: Terus
0: apa? Ndara Abimanyu ki nek karo Ndara

0: Cawi amung Dian Abimanyu kejut rausing panggali kawistoro Dian Abimanyu legek pindo tugu Sinukarto arsorok mengdoyo pangutas maraling riyo.
1: Ongko Wijaya
0: kulo opo durung bisa terwaca ngir
1: ngon munompo dawe pun romo
0: kados kulo sampun sakit nampi kanti terwaca namung lajeng kados pun dianggin kulo badi anglampai sinuwun.
1: Ora kena kowe badal kekarepanipun wong.
0: Mringi.
1: Mangsa bodho aku percaya karo kowe. Nggonmu bisa ngreka daya. Bisane
0: inggi.
1: Wis cetok
0: inggi.
1: Petro,
0: lho.
1: Bagong, nun. Bendaramu enten ana. Kowe kudu tak tinggal nang Tanjungan Om.
0: Nggih.
1: Nger Abimanyu, aku enggal di si ilaku.
0: Kulo nuwun inggih bilih mekaten ingkang putra nderekaken kaluhuran tindakipun Kanjeng Rama Prabu.
1: Mangke to Kanjeng Rama, Kanjeng Rama menika wau paring dawuh kados pundi? Kowe ora kena ngerti. Kulo nuwun inggih. Dawuhku marang Abimanyu ya mung tumuju marang kautaman. Kulo nuwun inggih.
0: Wis Jungkir,
1: aku sedya budal dina iki. Jagat sembah kula nderek tindak paduka Rama Prabu saha pangestu dalem kula suwun. Mugi dados srana. Kula tansah saged anggen kula ngladosi Kang Putra Pangeran Abimanyu.
0: Iya. Wis Jo Petruk mongso bodho,
1: nggih. Wis Nger Abimanyu ndak disilaku
0: inggih nderekaken.

Kowe iki ngopo, Gong? Aku mah nyenyet. Rasih do lelungan po ya. Oh, kowe iki kaya ora ngerti, Gong. Karang Ndara Abimanyu karo Ndara Siti Sendari iki agek manten anyar. Agek gedhe-gedhe ning katresnan. Keparengi Sinuwun Dwarawati kudu dipisahke dhisik jalaran ana kewajiban. Nek Sinuwun Dwarawati anggone paring dawuh karo Ndara Abimanyu mau kanthi ora nganggo samudana, ah mesti wae ora dirilakake karo Ndara Siti Sendari. Mbok semen awake dhewe iki nunggu pokoke. Ayo anak selak ngantek jam 8 kene ya blahi. Bandamu ya ngono. Kacarita Mbi Ayu Siti Sendari kapondhong Raden Abimanyu sigra manjing pagulingan. Awit saking saged nyodyan Abimanyu, denya rapu dumateng ingkang garwa. Awit sedyaniro Dyan Abimanyu sedya minangkani dawuhnya ingkang Rama Nata Dwarawati. Sekedap nitra Dyan Abimanyu wis manjing jroning pagulingan, Dewi Siti Sendari wosare kepati mungweng patunggon. Sinareng Dyan Abimanyu mulat, Dewi Siti Sendari wosare lon-lonan denyo anglorot asto sangking jangganiro Dewi Siti Sendari. Mijil sangking sak lebeting pagulingan merpeki

0: Angka Wijaya.
1: Ulo.
0: Piye garwamu?
1: Diajeng Siti Sendari sampun wonten pagulingan Eco anggenipun sari. Lajeng kula nyadung dawuh keparengipun Rama Prabu kados pundi?
0: Iki ngene ya. Wahyu babuning ratu iku dumunung ana Eyang Nini Dewi Utari. Kowe kasinungan Wahyu Widayat Wahyu Cakraningrat Wahyu Maningrat Wahyu Widayat Wahyu Wijining Ratu Wahyu Cakraningrat Wahyu Ning Ratu Wahyu Maningrat Wahyu Cahyaning Ratu.
1: Inggih.
0: Kalamun kowe bisa mengku garwa Eyang Nini Dewi Utari. Kowe bisa nurunke sejarah ing Narendra.
1: Bilih mekaten keparingipun Wa Prabu kula kepeksa mboten saged lho.
0: Sebabe apa?
1: Awis saking ageng raos tresna kula dhateng ingkang putra Siti Sendari. Menawi kula dipun ladosi wanudya sanes temtu badhe gempal raos tresna kula dhateng diajeng Dewi Siti Sendari. Estining manah kula trimah dipun ladosi ingkang putra pun Siti Sendari Rama Prabu.
0: Abimanyu,
1: kula
0: senadyan to iki kowe bakal gayuh wanudya. Nanging ora teges kowe mau kok mung mligi nuruti hardaning kanepsut. Nanging kowe mesakno para kadang-kadang pendowo ya wong tuamu nggone padha prihatin duk padha nggayuh kanugrahaning Bathara. Wahyu Wijiratu bisa tumiba ana anggamu iku mergo kowe ngunduh prihatine wong atuamu Dimas Werkudara. Eyang Nini Dewi Utari kasinungan Wahyu babuning ratu ingkang prihatin Dimas Arjuna.
1: Nah,
0: yen Dimas Arjuna ingkang nandur kowe ingkang ngunduh wirak jeneng cara wong lelungan bisa mulih ana omahe dhewe.
1: Mboten Rama Prabu awrat raos sing manah kula.
0: Piye Petruk?
1: Amang gerak purna jeng oklewo-klewon jempole sikil wek-wek ngoten
0: nganti kaya apa kowe iki. Ingkang mongko sranane kudu bisa mateni kala mungsa. Kala mungsa saka wawasaku nek ora kowe ora ana tandinge.
1: Rama Prabu minangka dados rono anggen kula ngluhuraken asmanipun para pepundhen. Kula sagah mejahi kala mungsa nanging bab dhaupipun kalian Eyang Nini Dewi Utari. Kepeksa kula dering saged anyagai amargi jejodhoan menika mboten kok namung lajeng angawur bawar kedah mawi raos tresna ingkang saking telenging batos dumugining lair. Mangke menawi kula namung kapilut endahing warna nanging lebeting batos mboten wonten tuwuh raos ingkang tresna bebrayan ingkang mboten wonten raos tresna ingkang tuwuh saking salebeting sanubari yekti malah badhe damel cintrakaning agesang kula.
0: Oh, bab daupe karo Yang Nini Dewi Utari kowe durung nyaguhi ning kowe pokok nyaguhi patine kala mungsa.
1: Inggih.
0: Ya wis kok gampang. Angge mangke kepepete kula nggih purun nglampahi. Nglampahi apa? Lho, nglampahi daup. Daup karo Yang Nini Dewi Utari ngono po? Mboten nggih kalih sinten sing purun mawon.
1: Pandamu aja mungkono.
0: Gatut Koco.
1: Kula.
0: Aja nganti kaget adimu Siti Sendari.
1: Diri.
0: Jaganeng anggone sare adimu Siti Sendari kena pujanku kena dayaku ora enggal bakal nglilir bisa uga nganti wektu pirang-pirang condro ora enggal tangi nggone sarip adimu. Mula jagane aja nganti ana bebaya.
1: Yen mekaten Kanjeng Uwa Prabu, kula gadah panuwun. Upaminipun mangki diajeng Siti Sendari menika nglilir anggenipun sare. Temtu gunjing dateng kula supados kula ngupadi Dimas Abimanyu anggen kula badhe wangsulan kados pundi.
0: Kaya jobloko.
1: Minggi.
0: Kudu bisa nggonmu gawe adu manis sing rembug.
1: Milo ingkang menika bawanipun Tanjung Anom boten wonten. Rencang kula ingin badhe ngrum-rum sungkawanipun diajeng Siti Sendari. Upaminipun diajeng Siti Sendari, kula boyong dateng Pringgondani. Awit wonten mangke rencang kula ngrum-rum bun-bun sanes kejawi namung paman kula Bendono lan para paman-paman kula Pringgondani.
0: Oh iya kena aku go percaya karo kowe Gan Koco.
1: Dimas Abimanyu yo kepareng. Kulo semanggaken Kang Mas Gatut Koco.
0: Ayo ngira Abimanyu inggal tak kanthi dina iki manjing paprangan. Kembarono kasudibyani Prabu Kala Mungsa.
1: Monggo kulo dirikaken.

Raden Gatotkaca sedyamboyong Dewi Siti Sendari dateng nagari Pringgondan. Perkawis raos ing panggale Dyan Gatotkaca denya badhe mboyong awit menawi ngantos anggrayang angganira Dewi Siti Sendari. Temtu ndadosaken kagiat Dewi Siti Sendari. Milo estining panggale Dyan Gatotkaca. Sedya kaboyong sak kantelipun. Matek aji pangampang-ampang Dyan Gatotkaca. Siti Sendari kaboyong dateng Pringgondani sak patunggoniro datan kraos awit sang ageng dayani Rono Tondhurwati ingkang tumuju dateng Dewi Siti Sendari.

sirno wenten matyaning palagan. Satrio bagus sapa jenengmu? Aku Abimanyu Angka Wijaya. Abimanyu Angka Wijaya. Iya. Kowe ngaku Prabu Kalamungsa. Kepasang ayugya kowe sawijining gandarwa kang kudu dadi pamundhute yang nini Dewi Utari. Manut tak tigas janggamu Prabu Kalamungsa. Abimanyu Angka Wijaya sedeng para kadang Pandhawa kang wis kaluka ing jagat ora menang tanding karo aku apa meneh kowe. Tak tekem bangke amurakaton. Wani bakal ngembari kadigdayanku apa abamu. Wah, kene merkaning patimu. Budi sembadani Prabu Kalamungsa.

Apa? Ditibani anteping tangan ora digawe rasa. Tak cokot ora digawe rasa. Abimanyu ana paran. Kowe iki apa maune satriya kanjingan iblis sawo. Tak tibani anteping tangan ora digawe rasa. Tak getak ora kuntal. Tak cokot ki ora tok rasake ya. Lemu takon ki kleru. Kleru piye? Ndoro Abimanyu ki sing tok cokot. Lah iya. Aku kok dadi Ndoro Abimanyu sing tok kon ngrasake rak kleru to. Ora iso le ngrasake duga-duga kono sing nyokot ki piye le ngrasake rak ngono. Sembrono. Aku walesen. Kowe njaluk tak wales. Iya. Sadurunge kowe tak tibani piwalesku, kumpulno jimat kematmu minangka dadi panduwa dayane Abimanyu. Nanging tak duga ora bakal mindun gaweni kalamun aku wis males marang kowe mesti dadi merganing patimu. Ora perlu kowe gagan wuh singgal. Walesen aku rumangsa isin. Aku Bandayuda karo kula enggal diwales. Prabu Kala mungsu kacandhak Dyan Abimanyu sigra kaukel rikmaniro. Pindha den lolos yata Bayu Satemah nglumpruk pasudiraniro pindha kaput den wusana.

Aduh, mati aku engko Wijaya, aku wis tobat. Orang ngira dene kok semono kadik dayamu bareng rikmaku tok ukel. Oh, otot bayuku kaya dilolosi. Aduh, mati aku. Kala mungsa apa ya senadyan kaya sendarin kapipiting maruta sambatmu, nanging boboting abot aku kudu minangkani keparenging para pepunden. Mula kang saka iku sadurunge kowe tak pateni isih tak wene wektu sambato kelawan bopo ngakoso ibumu Pertiwi babumu wadon. Tumengo ing akoso wis katon makantar kantar genining naroko janan ingkang mus anganti-anti tekaning yitmamu, dene kang bakal nundung yitmamu sangka ragamu ora ana liya kajaba mung pusakane Abimanyu. Aduh, mati aku. Yen pancen kowe wis ora bakal paring pangapura inggal paten, ana aja nganti aku dadi pengewane wan Abimanyu. Raden Abimanyu mulat, Prabu Kala Mungsa pindha singgat betate. Mila Prabu Kala Mungsa sekti mandraguna, nanging mengsah Dyan Abimanyu ical saknalika dayaniro. Sayekti Prabu Kala Mungsa duk nalika maksih alit sejati ku Bambang Sembodo, ingkang nalika semanten binuncang Dyan Arjuna saged dumawah wonten ing jurang Parangsuh den kegolo dening para kawula keparinging Bathara bisa dadi Nalendra. Nanging bawaniro kasinungan watak murka ambek angkara budi candala Jawata datan paring pengayoman. Kinarya srana sirna mergolayu Prabu Kala Mungsa awit sanging astaniro Dyan Abimanyu. Parkatak Dyan Abimanyu hanarik pusaka. Kyai Baliragas mubyar murup saobor pamure Kyai Baliragas tumanduk jangganiro Prabu Kala Mungsa sirna mergolayu.

0: piye nggih Rabi Manyu?
1: Pangestunipun Rama Prabu sampun kasembadan. Kala mungsa sirna merga layu. Syukur bejo sewu.
0: Engkang mongko pamundhute yang nini Dewi Utari, sapa kang bisa nigas jangkane? Kala mungsa ya kuwi kang dadi jodho daupe yang nini. Lah kok tadi kowe ora gelem, kowe rak jeneng kowe nyidrani karo pangandikane yang ini Dewi Utari.
1: Iye manggi gampilipun Wa Prabu ngendika bilih ingkang nyirnakaken menika Rama mekaten kemawon. Dados kula bilih ndikaken dhawuh pelayane yang nini ajrih sanget. Raos sing manah kula mboten dumugi mboten saged nilar dumateng ingkang putra Siti Sendari. Utawi Rama Prabu tansah mbujung-mbujung dumateng ingkang putra menapa Rama Prabu menika astanipun sedaya nglara paken dhateng ingkang putra Abimanyu.
0: Lho, ora ana wong tuwa kok nglara pe supaya anak manandang cintraka. Awit mengerti Abimanyu, lamun kowe ora gelem manut marang wong atuwamu aku. Ateges kadang Pandhawa uga ingkang bakal kelangan kanugrahaning Bathara.
1: Inyu manggaken kepeksa kula mboten saged.
0: Ya wis ora kena. Ora bisa. Ndak terapu dina iki ya sakarmu. Dadi kudu kowe ngrilakake wong atuwamu di Mas Arjuna ing Daup.
1: Inggih.
0: Ya.
1: Kula nyun pamit badhe wangsul.
0: Loh, mengko dhisik. Mangke mawon bareng kancane mawon.
1: Mboten beda le pun cah keten.

0: Sutresno budaya kiaran ringgit wadujal wadal meniko dan dilamban Ongko Wijoyo Kromo ingkang katindakan dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno. Sutresno budaya sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Mbok yo meneng wae. Kowe ora daop karo yang Nini Dewi Utari yo ora apa-apa. Ning kudu nderek nang Wirata.
2: Inggih. Inggih Sendika.
1: Petro?
2: Lho.
1: Mestakane kala musa gawaneng Petro. Ayo disuwanake nang negara Wirata.
2: Monggo kula nderekaken.

0: mengkotongir utari nuwun wonten pengendika Kanjeng Rama Prabu, putu-putumu iki wis padha katon sowan ing negara Wirata. Kula nuwun inggih monggo keparenga Rama Prabu lajeng paring pangandika wayah Prabu Bathara Kresna kanthi raharja nggir. Nuwun pangestunipun Eyang Prabu mboten mangke sami kula sowan kula sembah pangabekti kula konjuk. Kula tampi kanthi gumbiraning manah. Wayah Prabu Baladewa ugi kanthi raharja. Pri pangestunipun Eyang Prabu Matswapati. Mboten mangke sami kula sowan kula sembah pangabekti kula konjuk. Kula tampi kanthi gumbiraning manah. Arjuna padha raharja. Nuwun pangestunipun Eyang Prabu. Manggi widodo sowan kula sembah pangabekti kula mugi konjuka. Apa dene kowe Trigantal Pati padha kanthi raharja? Kula nuwun inggih pangestu dalem ing sinuwun mbon manggi sambe kala sowan kula kula nok-nok-nok-non. Saksampunipun lenggah kanthi prayogi wayah Prabu Bathara Kresna, kula badhe nyuwun priksa menapa dene wayah Prabu Mandura angsal damel menapa mboten anggenipun badhe minangkani panuwunipun ingkang nini Dewi Utari. Kula menapa panjenengan Koko Prabu ingkang kedah matur rumiyin? Tuwa pun kakang dhisik ngematur. Oh nggih. Kepareng matur sanipun Kanjeng Yang Prabu sewu lepat atur kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Pinggih. Sowan kula sanipun Yang Prabu angaturaken bilih kula saged angsal damel. Kula saged nyowanaken mestakanipun Prabu Kalamungsa. Saged minangkani panuwunipun ingkang nini. Saged ambekta mestakanipun Kalamungsa. Kula nuwun ngeri. Wayah Prabu Bathara Kresna kados pundi? Senadyan kula semanten ugi Yang Prabu pangestunipun Yang Prabu. Wayah-wayah paduka Pandhawa ugi angsal damel. Sowan lesanipun Eyang Prabu saged nyuwunaken mestakanipun Kalamungsa.
1: Yai.
0: Kula Koko Prabu, aja mung maton bisa matur lesane Eyang Prabu. Gunaring jagat iku Kalamungsa ki ana pira? Setunggal. Kalamungsa kuwi wis tak pateni dhisik. Aja kowe dhewe penganggep Kalamungsa kuwi para kadang Pandhawa kang entuk gawe. Apa wong sak jagat iki sing digdaya dhewe mung kadang Pandhawa? Iya. Lho, mangke rumiyin. Nyatanipun kadang Pandhawa ugi saged nyowanaken mestakanipun Kalamungsa. Dene Koko Prabu ngendika, bilih saged nyowanaken Kalamungsa monggo mawon, nanging kula ugi saged nyowanaken mestakanipun Kalamungsa.

Sunter Sunu Betul Yama Turun Panjenengan Tasih Keparang Midang Etakan Program Pembatai Dari Yogyakarta Wonten ing Dicoro Ringgi Tua Cucal Ganti Lampa Nongko Wijoyo Kromo Hingga Ngetindakan Tinding Dalang Kitimbul Hadi Prayitno Ananging Nyuwun Pangapunten Kula Kintelaken Sawetawis Giaran Ringgi Tua Cucal Injang Menika Kagem Aturaken Kumandhanging Azan Subuh Hingga Dawa Tapu Sekawan Langkung 11 menit.

0: Sunter senung budaya muslimin muslimat sampun kabiyarso kumandanging azan subuh kagem pepengkon Yogyakarta sakiwa tengenipun. Kada menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah kula panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Program 4 RRI

0: wayah Prabu Duryudana. Nuwun wonten dawuh Eyang Prabu Matsuwati. Wayah Prabu sedya ngleboni sayembara pondongan sumedya mboyong ninekmu Utari.
1: Kula nuwun inggih mila mekaten.
0: Yo mongso bodho ngger, muga-muga kasembadan sedyamu. Nyuwun pengestu Eyang.
2: Iya.
0: Koko Prabu Kresna kula nyuwun pengestu.
2: Oh inggih Yayi. Kula menawi mung saged kula nderek nuwun dhateng Bathara.
0: Eyang Nini Dewi Utari.
2: Wonten pangandika wayah Prabu.
0: Sambung ngantos pasang tulas sarik badhe kula pondhok.
2: Monggo wayah Prabu monggo.
0: Petro, lho. Mbok menawa napa-apa. Mengko aku bapa ngenya Petro. Disingkirake.
3: Hari ini dipersani sih kek. Mengangir diparingi persen, beres.
0: Persen yo persen yang nek kira-kira aku yo kuat mondong temenan, nek ora kuat mondong yo ora.
2: Warko ratu sugih ke etung. Ngkaro aku kok yo etung. Aku yo bangetan lagi mundridis kok terus.
0: Nyuwun pengestu yang badi kula purwakani kula mondong yang ini. Bawaniro Prabu Duryudana keparing Bathara datan kewawi mondong Dewi Utari.
2: Sampun malih ngantos anggrayang angganipun Dewi Utari.
0: Sedeng badinya ketipin dotinabok mukaniro satemah gegep.

0: Ger. Waduh, kados dipun tapuk muka kulo satemah kulo mboten ngertos kiblat paman. Waduh, mboten kanyono-nyono ing atas wanudya kok semanten perbawanipun. Lajeng kados pundi Ger? Teksih badhe nglajengaken mondong.
1: Mboten sampun trimah, mangke ndak buyer malih. Sampun trimah, sampun mboten gadah tetimbangane yang nini, sampun mboten.
0: Aduh, yeng piye Ger? Nek nganti ora bisa tumiba negara Astina, Anggir Prabu Baladewa kados pundi?
2: Kula mboten badhe mlebet isane para pondongan. Sampun para kadang Kurawa menika kemawon.
0: Kowe wae ya Ger Dursasana. Kowe besok bisa nurun ke sejarah yang ratu.
2: Woi, nyuwun pestu manek, kula mangke mesti kuat mondong.

Prabu Matsyopati kula badhe nyuwun pangestu badhe mondong yang ini iya ngger Dursasana nyuwun pangestu Koko Prabu iya Dimas Dursasana yang ini kula nyuwun pangestu samun pasang tulasare nggih iya ngger Dursasana lakon mondong yang ini Dewi Utari besok nurun ke sejarah yang narindro yar pampuh kaya ngopo wanudio sepiro banggane sepiro bobote kacari tora dendur sosono gidrah pindo barungan tinanggap setiama dak Dewi Utari diringanto sakit anya keti Dewi Utari kaya kena Prabowo pindo sinembur noko satemah datanenget purwodo sinuh Raden Dursasana.

0: Terus pilih bawang.
1: Para Kurawa mboten wonten ing saged nyembadani utawi saged minangkani pamundhutipun yang Nini Dewi Utari. Yayi Prabu Kresna.
2: Kula Kakang Prabu.
1: Wektu iki para kadang Pandhawa sapa ingin kudu madak?
2: Oh inggih. Dimas Arjuna kepiye Dimas terus tekan titi mangsane para kadang Pandhawa?
1: Mulat moro risang Arjuna.
2: Piye Dimas?
1: Kulo badhe mondong.
2: Mantep tenan.
1: Mboten mantep kenging menapa.
2: Mbok nek kena tak kandhani ora wae.
1: Mboten. Dianggep paringipun yang Prabu ipun paringaken kulo. Mila para Kurawa mboten saged mondong mergi sanes Janaka, yen Janaka kuwawi. Yang Nini Dewi Utari menika pepundhen kula rak namung pernahipun. Nanging nyatanipun yukswanipun iya menika dereng spinteno.
2: Lah iya.
1: Nyuwun pangestu yang Prabu kula badhe mondong yang Nini.
2: Iya ya Arjuna muga-muga kasembadan sediamu.
1: Yang Nini Utari sampun ngantos pasang tulasari.
2: Orang Janaka moro enggal aku pondongen.
1: Bawanipun Raden Janaka keparinging Bathara mboten dipun paringaken anggarwa Dewi Utari. Wonten Prabowo tumempuh dhateng Dyan Arjuna pindha tinapuk mukaniro satemah Dyan Arjuna tatanenget Purwodaksina.

Gus. Apa? Mbok empun trimo garwane ya suka kok le. Keparing Bathara pancen senes judu.

0: wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama Prabu.
1: Angka Wijaya,
0: kula
1: kowe kuwi yen karo Bathara Kresna percaya apa ora?
0: Inggih pitados.
1: Mula kang saka iku ora kena kowe mbadal dawuhipun Rama, mula enggal kowe nglebonana sayembara pundungan.
0: Inggih.
1: Pondongane yang Nini Dewi Utari.
0: Inggih, ajrih. Awit sedeng Kanjeng Rama, satriya ingkang sampun kaluka ing jagat sekti mandra guna. Rama Werkudara mboten kuwawi. Menapa malih kula Rama Prabu?
1: Ya bisa klakon ya ora klakon ning coba-coba. Coba. Kowe nglebonana sayembara pondongan pondongan Eyang Nini Dewi Utari, ya mengko nek bisa klakon ya syukur, nek ora kuat ora dadi apa.
0: Inggih. Kula kuwatos yen mangke nandhang wirang.
1: Ora.
0: Wong kancane nggih mboten kuat nggih mboten dadi napa. Ya coba-coba, jajal pisan-pisan. Mboyo kowe wae Petruk sing mondong.
1: Kula napa mondong?
0: Mboten.
1: Lho nek pancen kowe gelem Petruk, ya ngleboni sayembara pondongan, ya kena Petruk.
0: Mboten kok. Tiwas mangkene kula kuat kelakon mondong. Malah jeng pripun mangke cecak ngulubis diriwangi cengklak-cengklak ra

Lebu malah sembret bange. Abimanyu, kowe manuto karo dawi wong atuwamu Ndwarawati. Kula nuwun inggih supaya gawe lega pamikire pepundhen. Arene wong atuwamu Arjuna ora bisa kuat, mbok menawa Bathara marengake ninekmu Dewi Utari dadi jodho dhaupmu. Kula nuwun inggih. Bilih sampun dados keparengipun Kanjeng Eyang Prabu. Iwun sanes kula namung nyuwun tambahing pangestu. Iya, tak suwun karo Bathara muga-muga bisa kasembadan. Rama Prabu kula nyuwun tambahing pangestu. Abimanyu, tak suwun karo Bathara, bisa kowe kuat lan bisa kowe mleboni sayembara pondongan kasembadan Eyang Nini Dewi Utari kuatok pondong. Inggih. Eyang Nini Dewi Utari kula nyuwun tambahing pangestu. Sampun ngantos pasang tulasari. Iya ora dadi apa nggih Rabi Manyu. Kacarita bawanira Dyan Abimanyu Angka Wijaya panjal maning Wahyu Widayat Wahyu maning Rat Wahyu Cahyaning Rat. Dewi Utari panjal manira Wahyu maning Kem. Wahyu babuning ratu yekti Bathara usmarengaken dados judul daupnya. Sinareng Dyan Abimanyu ingkeng amadak Dewi Utari datan wonten Prabowo menopo menopo. Dyan Abimanyu amadak Dewi Utari bebasan bobotnya amung saenggo kapuk salombo. Sigro manjing jroning datuloyo Dyan Abimanyu ingkeng uska sembadan madak Dewi Utari.

wayah Prabu Bathara Kresna nuwun wonten dawuh Kanjeng Eyang kasembadaning sedya putuku Abimanyu Mondong ninekmu Dewi Utari negara Wirata kaya dene kejugrugan Wukirsari kablabak samudra madu kaya nampa kanugrahaning Bathara ingkang hakarya jagat pinesti keparinging Bathara Noyah Nayuh ninekmu Dewi Utari kudu ngladeni putuku Abimanyu Angka Wijaya. Kula nuwun inggih nanging ndadekno pamriksamu wayah Prabu. Ora wurung madya balane kala mungsa. Mesthi sedya sara hamuk. Katentreman nagara Wirata tak pasrahke para putu-putuku Kadang Pandhawa. Sampun menggalih kuatos kula ing dawaken dhateng para kadang-kadang kula Pandhawa. Supados rumeksa harjaning praja Wirata yaya ngger wayah Prabu nyuwun tambahing pangestu mongso budha nggonmu gawe tentreming praja Wirata.

0: Kinaryo lumawan risang kongso. Hong Koko Prabu Baladewa.
1: Eh, kulo yai.
0: Kados pundi Koko Prabu? Kulo rincangi gedarang-darang tidak saking nagari ing Astina. Kulo nemtokaken bilih saged kasembadan mondong Eyang Nini Dewi Utari amargi para kadang Kurawa sampun saged nigas jangganipun kala mungsa. Kausanan wonten kinariwa serana dadaan nglayoni dadaan anusuli wonten sayembara pundungan. Rumaos kulo sayembara pundungan namung awon sirnanipun anggenipun badhe nampel para kadang Kurawa. Mila ingkang menika Koko Prabu lajeng kados pundi prayoginipun?
1: Yayi Prabu.
0: Kula Eyang Prabu Matswapati satunggaling Nalendra Berbudi Bawaleksana.
1: Tangih
0: bilih Eyang Prabu Matswapati menika mban cindimban siladan menggalih para Kurawa dalasan para kadang Pandhawa. Awit teksih henget bilih sedaya-sedaya wau teksih wayah.
1: Wontenipun gandarwa ingkang sampun kula tigas jangganipun.
0: Miturut pangandikanipun Eyang Nini Dewi Utari ingkang sampun priksa. Gandarwa ingkang kula tigas menika Warangka. Jurang parangsuh patih kala bencana ing nat kala semanten bandayuda mengsah para kadang putra Pandhawa. Kulo anggap yen menika kala mungsa lajeng kula trenyuh saking bingking boten perlu kula takeni. Nanging keporo estu ingkang dipun suwanaken para kadang Pandhawa mestakanipun kala mungsa ingin kinarya bukti mestaka gandarwa ngagem makutha menika pratandha yen Nalendra. Mila ingkang menika yayi boten kenging nuruti hardaning angkara. Bilih yayi boten kersa ngracut muntabing mana setyo damel deledah wonten kari wirata. Kula piyambak lingsem gadah kadang ingkang kula ayomi Surya Pantroladri teka lajeng nindaken ambek angkara Budi Candala.
1: Kondur!
0: Yayi kersa kondur mboten. Mun kersa kondur ingkang ngunduraken para kadang Kurawa mboten sinten-sinten kejawi Baladewa piyambak.
1: Yen mekaten kula wangsul aduh.

Nyadong dawuh Gusti, Gusti Prabu Dirgamuka non. Ucap prajurit jurang parang suh lo. Koko Prabu Kalamungsa tumekaning pati marga saka pakartini para kadang Pandhawa. Patih kala bencana tumeka patir madyaning alas. Miturut aturi togok catugoro yuk pocokoro klayan para kadang putra Pandhawa. Nanging mung kuciwane togok ora mangerti sapa kang nyernakke marang patih kala bencana. Nanging bukti nyatane mestakane Gustimu Koko Prabu Kalamungsa mestakane patih kala bencana dingu gawe pengewane wanunu praja wirata. Aku ora narimake kang wis dadi kadang sinorawedine wis dimuktekke antara suwe. Kadian kula swanten iki Gusti kula non. Para wadya bala saka negara jurang parang suh dawuh nyandak gaman ligan. Kerik lampit maju bareng. Negara Wirata dadekke gunung geni monggo kula dherekaken.

0: Satrio kencelang kenceling kenceng sawo. Satrio ngerboruci kadang taruno koko Prabu Bathara Kresna aku Setyaki. Oh yang kalau kau jagat Raden Setyaki, yudah sarnyoto ping aku kadang taruno koko Prabu. Kalau mungso aku Prabu Tirgomuko Setyaki
1: Urbaran.
0: Kabaran kang tak tompo sirnani koko Prabu saka tangane Abimanyu Angka Wijaya. Supaya katon ngarepanku Abimanyu Angka Wijaya sedak tigas janggane tak kupengewane manmustakane. Kadilarung kang dadi wusmu kelakon pinanggir Angka Wijaya Abimanyu. Kalamun Setyaki wis kemlundung mustakane. Wani mungsuhku, dene apamu, mamah kuwingmu dibantangan jebul gadamu.

Sopo iki? Werku Doro kuwi ngaku. Tumenggung. Mondro Jenggirat. Ojo keciwa semu pelak no patine sesembahanku. Piye? Ojo keciwa semu pelak no patine sesembahanku. Cengenges, cengenges, dupak kelakun mengselat bigamu.

purnaning carita Abimanyu Krama dadi asrana tumuruning kanugrahan ya sabdaning Bathara kang karya jagat pujo asesanti jaya-jaya kawijayan dadi asrana katentremaning jagat.

Sutusno Buto Yucekap Sumantanatur Pasugatan Kiaran Ringgit Wacucal Wekdal Meniko Mugi-mugi saged datusaken suka renaning penggalih Wusono Sugeng Pepisan Mugi Rahayu Ingkang Sami Pinanggih Nuwun.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Enjang, seterusnya Budoyo. Saya Jordan Talaksaro kembali menyapa Anda di hari Minggu tanggal 27 September 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda dan pagi hari ini seterusnya Budoyo. Kami akan temani aktivitas Anda dari mulai pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini babakan diri kebencian Katolik segera akan kami hadirkan untuk Anda untuk mengawali hari di hari Minggu ini dengan penyuluh agama Katolik Bapak Francisco Borsius Jatmiko yang akan mengangkat tema bahasan ajaib jalan Tuhan. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutresna budaya yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali bersama saya Francisco Burgius Jatmiko, penyuluh agama Katolik Kabupaten Bantul. Semoga berkat Tuhan Yesus penuh sukacita bagi kita dan keluarga kita. Pada hari ini, siaran Batik Babagan Niti Kabecikan, program 4 RRI Yogyakarta, saya mengambil tema Ajaib Jalan Tuhan. Baik, marilah para sutresna budaya kita awali perjumpaan pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha bijaksana dan penuh kuasa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang hidup, karena Engkau telah menjaga dan memelihara kami, hingga kami mengalami kesehatan dan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat bertemu kembali, saudaraku seiman dalam Tuhan Yesus. Masih dalam suasana bulan Kitab Suci Nasional di tahun 2026 ini, apakah para sutresna budaya sudah membaca Alkitab hari ini? Saya harapkan sudah ya. Tentu para sutresna budaya sudah mengikuti sarasian bulan Kitab Suci di lingkungan ataupun di komunitas yang Bapak Ibu ikuti, atau mungkin mulai membaca dari Alkitab yang ingin tahu tentang kitab dengan membaca kitab Kejadian sampai mungkin pengen sampai selesai atau khatam, atau mulai membaca atau mengikuti renungan-renungan secara online yang dibagikan oleh teman-teman atau lewat grup WA dari komunitas gereja. Baik, syukurlah karena hal-hal kecil ini yang mengawali Bapak Ibu untuk belajar memahami Alkitab, walaupun dari sedikit demi sedikit. Sebagai pengantar, tema yang akan saya bawakan yaitu saya akan menceritakan tentang peristiwa kehidupan manusia yang sangat fenomenal atau terkenal di sepanjang sejarah dunia. Dan saya yakin Bapak Ibu para sutresna budaya sudah mungkin pernah membaca atau mendengarnya. Jadi di kota Chile di Amerika Latin, itu waktu itu di tahun 2010, ada 33 penambang emas yang terjebak selama 3 bulan atau sekitar 69 hari. Nah, di situ dikisahkan bahwa para penambang yang ada di bawah tanah sekitar 700 meter itu tiba-tiba runtuh. Maka paniklah mereka karena tiba-tiba mengalami kegelapan karena instalasi listrik juga mati, dan tentunya ruangan menjadi sempit dan susah bernapas. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana paniknya, bagaimana rasa histeris mereka karena terkurung di dalam kegelapan. Nah, selama 17 hari mereka itu terkurung dalam suasana gelap, bahkan dengan suhu yang sangat ekstrim, yaitu panas ya, sekitar 35 derajat Celcius. Kita dapat membayangkan bagaimana panasnya di dalam tanah dengan sempit dan susah bernapas. Kemudian mereka sepakat bahwa ada di antara mereka yang dijadikan pemimpin atau yang dipercaya untuk membesarkan hatinya, untuk memberikan semangat atau motivasi supaya mereka dapat memiliki pengharapan, bukan lagi keputusasaan. Selama 69 hari terjebak dalam tanah yang hampir 3 bulan, hidup dengan kekhawatiran ketidakpastian. Tapi akhirnya setelah ditemukan posisi di mana mereka terjebak, maka para tim ahli dari pemerintah tersebut membuat bor untuk mendekati di mana mereka terjebak dengan mengirimkan pipa, dengan memberikan tambahan oksigen serta makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Diceritakan juga bahwa setiap 48 jam sekali mereka saling berbagi setengah biskuit, setengah gelas susu dan juga 2 sendok makan tuna kaleng. Ini sebagai untuk bertahan hidup sehingga tidak saling bersaing di dalam bertahan hidup. Maka setelah melewati 17 hari ada pertolongan dari pemerintah dengan mengebor atau mengirimkan untuk memperbaiki instalasi listrik tersebut, sehingga salah satu mereka yang dipercaya mengajak mereka untuk berdoa, membuat altar penyembahan serta menerima komuni yang dikirim dari seorang romo lewat pipa tersebut. Para penambang yang berjumlah 33 orang ini mulai stabil secara jiwaannya, secara psikologinya, dan keluarganya juga merasa tidak lagi khawatir karena bisa berkomunikasi, bisa tahu kondisi orang tuanya, bapaknya yang ada di dalam tanah. Maka di samping menunggu proses penyelamatan, para ahli membuat bor yang lebih besar, jadi membuat semacam kapsul yang diturunkan ke dalam tanah. Kapsul itu disebut ponik, jadi alat yang untuk mengangkut para penambang itu dinaikkan satu persatu dan akhirnya selamat. Para Sutresna Budha yang terkasih, peristiwa tersebut waktu itu 2010 saya masih ingat betul, dan saya mengikuti beritanya baik secara elektronik ataupun media massa, dan saya juga ingin tahu bagaimana akhir ceritanya yang sangat dramatik tersebut. Saya sendiri yang takut akan kegelapan dalam ruangan yang sempit, saya merasa tidak bisa membayangkan bagaimana jika kejadian itu menimpa saya. Pasti saya akan stres atau mau justru mengalami depresi dan tidak bisa bertahan hidup di bawah tanah. Kebersamaan tim yang luar biasa yang telah menguatkan mereka itu membuat mereka perlahan-lahan menjadi percaya bahwa akan ada pengharapan. Seperti contoh peristiwa yang telah terjadi di Amerika Latin tersebut, kita juga bisa membaca dari kitab Nabi Yesaya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Itu kita diajak, memang manusia boleh berencana, tetapi kehendak Allah tentunya berbeda. Injil Matius juga mengatakan bahwa bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Penyelamatan 33 penambang yang terjebak di dalam tanah itu menurut kacamata manusia dengan kedalaman 700 meter saya kira tidak mungkin bisa diselamatkan. Akan tetapi kuasa Allah telah menolongnya. Kuasa Tuhan telah menyelamatkan. Dan jawaban doa-doa dari penambang tersebut telah mengubah kemustahilan dari para penambang itu. Kita sering mendengar cerita atau peristiwa dan kejadian yang sangat tidak mungkin manusia lepas dari maut. Akan tetapi karena kuasa Allah, maka mereka mampu diselamatkan. Para Sutresna yang terkasih, kita dapat belajar dari berbagai peristiwa yang dramatik yang heroik yang tidak mungkin diselamatkan oleh Allah. Para sutresna yang terkasih, inilah yang kita rasakan sebagai seorang Katolik, bahwa kita diharapkan percaya akan kuasa Allah atau mukjizat yang akan diterima, sehingga kita mengakui bahwa memang ajaib jalan Tuhan. Kita sering mengalami liku-liku kehidupan, jalan kehidupan yang bermacam-macam, jatuh bangun, terpuruk, seolah-olah tidak lagi akan ada harapan, seperti seorang penambang tersebut. Para sutresna yang dikasihi Tuhan, di dalam Gereja Katolik ada beberapa hal supaya kita selalu dapat dalam berkat Tuhan atau mukjizat dengan Tuhan ataupun mendapat keajaiban jalan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus berpasrah kepada kehendak Allah, atau dalam bahasa Latin disebut fiat. Bunda Maria juga pada saat menerima kabar dari malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berdoa bukan untuk memaksakan kehendak kita kepada Allah, tapi melainkan kita memohon agar kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita ini, sebab skenario Allah selalu yang terbaik. Yang kedua adalah melalui doa dan sakramen. Rahmat dan pertolongan Allah mengalir begitu nyata melalui kehidupan doa dan sakramen. Maka sebagai seorang Katolik sudah selayaknya dan wajib untuk mengikuti misa kudus atau sakramen. Baik ada misa harian atau misa mingguan dan juga misa-misa yang lain. Tidak kalah penting juga bahwa sebagai seorang pengikut Yesus juga harus mengandalkan sakramen rekonsiliasi atau tobat untuk membersihkan dosa-dosa kita, karena rahmat Allah itu akan terhalang jika kita akan penuh dosa. Sebagai seorang Katolik yang militan dan religius, tentunya doa novena ini menjadi doa yang wajib dijaraskan oleh seorang Katolik, baik tiga salam Maria, novena hati kudus Yesus, ataupun doa-doa rosario yang lain. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan devosi, yaitu permohonan kepada orang kudus. Tadi doa rosario kita daraskan kepada Bunda Maria yang juga berpusat kepada Yesus Kristus. Perlindungan kepada santo dan santa yang kita doakan ini juga harapannya menjadi berkat bagi kita. Kemudian yang keempat adalah kita diharapkan setia di dalam hal-hal kecil. Maka harapannya adalah kita memiliki mukjizat, kita menemukan keajaiban jalan Tuhan. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bekerja keras, jujur, karena Tuhan akan mengerjakan mukjizatnya melalui ikhtiar dan usaha yang nyata. Kemudian yang kelima adalah bahwa kita diharapkan untuk memiliki rasa yang bela rasa dan amal kasih, atau di dalam bahasa Latinnya itu namanya caritas. Kristus hadir secara nyata dalam diri orang-orang yang menderita. Jadi kita diharapkan melakukan perbuatan yang kasih, memberikan sedekah, berbagi kepada siapapun yang membutuhkan, memberikan makan kepada yang tidak mampu, memberikan tumpangan yang mereka memang ingin menginap, atau memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Dan ini adalah cara kita untuk menghadirkan rahmat supaya kita selalu memberikan berkat atau mujizat dari Allah. Dan yang terakhir adalah kita diharapkan memiliki pengharapan serta kesabaran. Jawaban Allah atas doa kita bisa berupa tiga hal. Yang pertama, Tuhan mengiyakan. Kemudian Tuhan mengatakan tunggu. Dan yang ketiga adalah aku punya rencana yang lebih baik. Umat Katolik dipanggil untuk tetap memiliki pengharapan dan tidak putus asa, meskipun jawaban doa ini belum terlihat secara kasat mata. Seperti para penambang yang terjebak, kenapa harus 3 bulan? Padahal 17 hari dalam kegelapan dia berdoa terus, tapi Tuhan punya rencana lain, sehingga dia dapat diselamatkan kepada hari yang ke-69 satu persatu dengan selamat. Prinsip utama di dalam iman Katolik adalah mujizat yang terbesar seringkali bukan hanya perubahan situasi yang mendadak, melainkan perubahan hati kita yang memberi kita kekuatan, kedamaian, dan kebijaksanaan untuk melampaui setiap persoalan hidup kita. Para sutresno yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk memperoleh dan memiliki rahmat, memiliki ajaib jalan Tuhan, bukanlah kita hanya berpangku tangan dengan berpasrah, akan tetapi melakukan hal-hal supaya kita memiliki mujizat Tuhan. Perbuatan dan tindakan kita, kita selaraskan dengan firman yang sering kita baca dan kita dengar. Demikian renungan pada hari ini. Semoga kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang penuh berkat, dimudahkan setiap kesulitan kita, dan menemukan ajaib jalan Tuhan. Karena kuasanya, maka kita diselamatkan. Para sutresno budaya, marilah renungan pada hari ini kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Bijaksana, tuntunlah kami untuk melakukan kebaikan kepada siapapun dengan penuh kasih dan ketulusan hati, sehingga setiap kesulitan saat kami jatuh, Engkau selalu mengangkat-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga mujizat-Mu menjadi berkat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan

Rumah TRRI Ngeleluri Putri Cawi Suara Budaya Jogja seterusnya pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini kening soran akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama Laterang Lengker Laras Lindro Patet Manyuro Kalajeng akan Laterang Mekar Semu Laras Pelok Patet Barang Sukur.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemkab Sleman masih terus menggulirkan program beasiswa Sleman Pintar. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan pada tahun ini setidaknya ada 1.250 pendaftar dan 500 orang diantaranya dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa. Danang menyebut pihaknya terus berupaya untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat, utamanya melalui kampus pada momentum penerimaan mahasiswa baru. Pada kesempatan ini, turut diberikan penghargaan kepada mahasiswa penerima program beasiswa Sleman Pintar yang meraih prestasi pada tahun ajaran 2025-2026. Penghargaan diserahkan oleh Rektor UTY Bambang Murtono Setiawan. Danang turut berpesan kepada orang tua agar memberikan dukungan dan doa kepada putra-putrinya selama menjalani pendidikan. Dia memastikan program Sleman Pintar memberikan dukungan pembiayaan pendidikan hingga mahasiswa menyelesaikan perkuliahan sesuai ketentuan program. Beralih ke informasi lain. Komitmen pelayanan keagamaan semakin berkualitas dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kantor Urusan Agama KUA Kementerian Mantri Jeron memberikan bimbingan dan pendampingan keluarga kepada masyarakat. Penyuluh Agama KUA Mantri Jeron, Madu Retno, mengatakan bimbingan dan motivasi keluarga dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga, pendekatan humanis dan bernuansa keagamaan, penyuluh agama memberikan pendampingan nilai-nilai Islam. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang, seterusnya Butoyo. Ketemu lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di pagi hari ini. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Semangat pagi pokoknya. Semoga di pagi hari ini perempat RRI bisa menemani aktivitas Anda seterusnya Butoyo sampai nanti jam 7 pagi di acara Matu Gatuk. Udah disiapin soalnya buat nambah imun dan juga nambah pengetahuan pastinya. Yang sederhana-sederhana saja. Untuk soalnya, jawabannya ya belum tentu nih seterusnya Butoyo. Karena banyak juga ternyata yang keblasuk-keblasuk gitu ya. Tapi disitulah serunya. Kalau benar semua, waduh nggak seru seterusnya Butoyo. Harus ada yang salah gitu, supaya ada yang menarik. Kalau semuanya benar, kayaknya agak sulit gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting pagi hari ini, yuk daripada bengong, mendingan kita olah pikir. Karena saya akan ajak untuk tes matematika kali ini seterusnya Butoyo. Udah lama gak tes matematika, yuk kita tes matematika dulu. Tapi tentunya matematikanya gak sulit ini, sederhana. Cuman butuh yang namanya ketelitian dalam membaca soal dan menghitungnya. Sehingga nanti ketemu jawabannya tuh. Tapi kalau misalnya gak teliti, ya wis, otomatis akan sulit ketemu jawabannya. Kira-kira apa soalnya? Langsung aja saya akan bacakan untuk Anda ya seterusnya butuh. Buat yang gak lihat statusnya perempat RRI, bisa dengarkan di pagi hari ini. Saya akan bacakan buat yang lihat statusnya perempat RRI, langsung di komen aja di WA kami 0895-0144-1066, telepon 0274-55-2219 ya. Oke, pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik. Kalau dua tangan itu ada 10 jari, kalau dua tangan ada 10 jari seterusnya Butoyo, pertanyaannya, kalau ada 10 tangan, nah ada berapa jari tuh totalnya ya? Kalau dua itu totalnya ada 10 jari. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada 10 tangan, ada berapa total jarinya seterusnya Butoyo? Silakan ya, tak buka teleponnya, monggo. Halo Sugeng Isomaru Getuk.
1: Wih lu jeng-jeng, matuk gaduh.
0: Inge Budekati mongge.
1: Sehat Mas Jordan.
0: Sehat Budekati, panjenengan ge sehat.
1: Alhamdulillah, sedaya keluarga nge sehat. Kecil pun sehat ton, nge sehat ton.
0: Sehat no, semuanya.
1: Alhamdulillah. Kok gen kula nggon status mboten jedul nge?
0: Nggak mungkin kalau mboten jedul, wong yang lain bisa komen kok.
1: Mboten nonton saestu.
0: Coba
1: napusi piyayi panjenengan niku ya rawangon.
0: Di ini dulu, dihapus dulu nomornya terus disimpan lagi coba. Ini yang lain pada bisa kok.
1: Oh, nggih nembe menika mboten saged.
0: Oh, gitu. Ya nggih mpun.
1: Pak Sager nggih mirengke kok niki.
0: Hah, apa?
1: Nggih.
0: Jarane sapa?
1: Mirengke panjenengan.
0: Ngapusi.
1: Nek Bu Wagira sing teng salahan bangun jiwa nika ngendika? Penyiar RRI sing tak senengi Ming Masjur.
0: Ah, embel.
1: Nek mboten percaya tindak mriki, mangke kula dugeke teng gene Ibu Wagira.
0: Nek kula tindak mriko malah mboten saged wangsul, mangke kula ditahan.
1: Mesti bingung. Iki sing ngaten jawabke Mbah Noyo, drijine yo lemene tetep 10 ngoten.
0: Oke, siap.
1: Bener bo luput mangke jawabke sedoso nggih Mbah Noyo.
0: Siap. Matur nuwun Pak Dikemin. Lanjut Sugeng Isuk Maru Getuk.
2: Sugeng Isuk Mas Jordan.
0: Wah, pon bergenggeng, Mbak.
2: Alhamdulillah, sidik-sidik.
0: Nah, sidik-sidik lama-lama ora ora sitik-sitik lama-lama ora terkumpul wong digo jajan. Lo masih gerak to ini?
2: Masih.
0: Waduh, iki ketoke kurang atuh sewunan iki.
2: Heeh, tata kuwi. Iya.
0: Pokoke gandangan ya Mbak Siti.
2: Alhamdulillah ya Mas, jodoh sehat.
0: Sehat. Nek jenengan sakit mesake sing lara ya kepiye arep nambake ora iso.
2: Iya kuwi
0: to. Mangga.
2: 50 jari Mas.
0: Siap, tak catet. Sami-sami Mbak Siti, matur sembanun. Sugeng isuk madu getuk.
3: Sugeng.
0: Hah?
3: Sugeng.
0: Walahala, siapa sih ini?
3: Kula.
0: Kula sinten? Tekan sesuk ngono terus ora rampung-rampung iki. Kok ngekek
3: ya? Iya. Ini marake ngguyu kok ya.
0: Kok iso, emang saya tuh badut apa?
3: Ayo itu badak.
0: Tapi badak. Gusti Allah. Sehat Kang?
3: Alhamdulillah. Turyo waras.
0: Nah, ngono kuwi lho. Rasa dilengkapi wis ngerti dhewe.
3: Lah iya kok.
0: Ngono kuwi. Monggo.
3: Lah kok bailer kono nak.
0: Apa? Dinggo apa bailer?
3: Ayo, kok nak kono ra kebagone ra ya. Malah ngemper malah babdat.
0: Jawaban apa, Kang?
3: Ya tetep lho.
0: Eh tetep piye maksud iki?
3: Tetep 10.
0: Oh, tetep 10.
3: Iki tetep 10.
0: Oke, siap. Sami-sami, Kang Gilas. Sugeng esuk maru getuk.
3: Maru getuk, sugeng esuk.
0: Wis. Aja mulai-mulai.
3: Aura.
0: Ora salah meneh.
3: Ora salah. Sing penting sehat kabeh ya.
0: Sehat. Ini genduk di rumah enggak ini?
3: Genduk rada kelarak-kelarak nih alhamdulillah.
0: Oh.
3: Jumat mulai sekolah kae, Mas.
0: Oh, itu soalnya kekeselan dan panas.
3: Lagi musim kok iki
0: jenenge. Wong saya kemarin pit-pitan jok gosong ya iki.
3: Oh, ya mulane rasa pit-pitan.
0: Lah senenge.
3: Penganggu mantol.
0: Apa pit-pitane iki bengi wae apa ya? Heeh. Menara kepanasan.
3: Nah,
0: ayo, Kung.
3: Yo, yang penting sehat kabeh aku tak mbenu jawab.
0: Heeh.
3: Jawaban itu seket.
0: Seket 5.
3: Aura, boy second. Salah wis biasa, sing penting guyon ya aku.
0: Oke.
3: Okay. Ora kudu bener matur nuwun ya, Mas.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sugeng isuk manuk gethuk.
2: Halo. Sugeng isuk manuk gethuk.
0: Inggih Nenek Sisi.
2: Tak kira anak Nenek Sihir.
0: Oh, lah kuwi kan yang lain. Hah?
2: Apa ini? Ini ada tamu.
0: Oh lah, ini mentingin tamu atau mentingin radio, ayo.
2: Lah semuanya tamu menggawa membawa rezeki kok le, ayo.
0: Oh, raoleh.
2: Naiknya malah kehilangan pulsa.
0: Yung, tapi kan entok seneng.
2: Tari wangi neng tamu yang genahan lo apa, yuk tak penting ke. Tapi ada ketemu adikku yang bagus.
0: Wah lo omong kio manis.
2: Manis kayak siapa ya?
0: Kayak Sisi.
2: Om, jangan begitu, Om.
0: Oh, iya, nak.
2: Aku tuh cantik loh.
0: Lah iya, masak malik bagus toh, Yunduk.
2: Seperti kakak Uli.
0: Wah, orang seperti Simbae toh.
2: Lah, pokoknya. Ketiplek, keplek, keplek, keplek, keplek.
0: Gusti Allah, enggak Bude.
2: Yes, jawaban pulau niku 10 mawon.
0: Oke, 10.
2: 10.
0: Siap, catet.
2: Kesini ya Om, ya tak tunggu.
0: Oke.
2: Ini aku nyanyur lambak ya Om.
0: Waduh, itu rasa mengen-mengeti toh Budi.
2: Nyanyur lambak, goreng ayam, goreng tepe.
0: Waduh. Godaan pagi-pagi loh, wis jian.
2: Iya, nanti mau yajenan 2 tahunnya kakek.
0: Oh iya, titip doa pokoknya ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Inji.
2: Ya
0: dadah
2: Om.
0: Aduh, ya ngalah Gusti. Halo, sugeng esuk maru gethuk.
4: Sugeng esuk maru gethuk, Mas Yordan ganteng.
0: Tak semprit sik. Prit. Nah. Pelanggaran, Mami.
4: Mas, jalan kasih saya dulu.
0: Mongah.
4: Mongah. Muah.
0: Waduh, iki sing diambung bagian ngendi ya iki ya? Sehat, Mami?
4: Ya pendengare sehat, penyiare sehat.
0: Heeh,
4: wah. Jalan
0: dong. Oh.
4: Rezeki lancir.
0: Kok enggak pakai lancir gitu?
4: Kula gak melu jawab.
0: Apa, Mi?
4: 10 bangun pasir tetap 10.
0: Oke, siap. Sami-sami, Mami. Sehat-sehat selalu, Gi. Halo, sugeng esok mana gedok?
5: Halo, sugeng esok gedok terus.
0: Nah, Morama masuk.
5: Yo, masuk, bisa masuk ini.
0: Pak, mbok sing nyedak toh, Pak.
5: Nah, itu gak nyedak aja, HP ini sing error ini.
0: HP ini apa sih, kuih, sih error?
5: Ade anu HP-ne tahun purba
0: kudune
5: ganti.
0: Wah, ya ganti jenengan pertahankan terus kok yo.
5: Yo makanya.
0: Mangga Pak Puji sehat?
5: Oke, entane itu kalau tangan 2, jarinya 10. Terus
0: kalau tangannya 10, jarinya berapa?
5: Oh, ayo 50.
0: Oke.
5: Kalau semua kok.
0: Siap.
5: Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari gethuk.
6: Mugeng esuk matuk gaduh.
0: Wah, nek lemes emoh aku nek lemes iki.
6: Ora lemes kok.
0: Lah itu suaranya kayak gitu lemes kok ya.
6: Ya ya wis teko biasa wae.
0: Apane sik biasa, Pak?
6: Ya le omong kuwi
0: lho. Oh, gitu.
6: Sehat-sehat Mas Jodas?
0: Sehat jenengan nggih sehat to, Pak?
6: Alhamdulillah. Ini cuaca redup tadi sudah sempat gerimis cilik-cilik.
0: Oh iya toh? Di Magelang udah mulai gerimis toh ini?
6: Ah, kemarin kadoran jauhkan.
0: Oh gitu. Wah enak ya, udah mulai adem ya.
6: Iya, betul. Anget malah nawane.
0: Waduh, malah anget ya, Pak.
6: Ya, ya.
0: Kepiye
6: iki? Ya. Heeh. Gocun.
0: Apa tuh?
6: Gocun.
0: Gocun itu bahasa apa itu?
6: Gocun itu Betawian kok ora kuwi.
0: Hah?
6: 50.
0: Bahasa mana itu?
6: Betawi.
0: Gocun.
6: Gocun.
0: Gocun, gocap toh.
6: Gocap rak dino.
0: Oh, alah lagi ngerti gocun apa?
6: Gocun. Agre, lagu-lagu de Benyamin yo ngerti.
0: Mbok ya enggak usah nambah pikiran penyiar to, Pak.
6: Lah cuma gocun. Ale jalu duit wong tuane kae Benyamin kae mimpi kae saya tak. Lah cuma gocun.
0: Oh, alah wis ngerti saiki.
6: Ya,
0: matur nuwun. Matur nuwun, Pak Rimbang. Halo, si geng esok, mari getuk.
6: Tuh, geng esok, maduh, maduh.
0: Pak Guru meruput.
6: Ini namung remedi, kan pernah ditanyakan itu.
0: Remedi apa?
6: Pertanyaan jenang ini pernah ditanyakan di sini.
0: Masa kalau, sih?
6: Jenang yang pelupa.
0: Itu tandanya manusia, Mas Aldi.
6: Bonus ini, bonus.
0: Bonus, coba Mas Aldi. Kan?
6: Mas Aldi,
0: iya?
6: Mau tanya.
0: Apa?
6: Kalau mie ayam itu dari apa ya?
0: Hah? Mie ayam maksudnya apa nih? Dari apa gimana maksudnya?
6: Ya udah kalau nggak saya jawab, tanya Mas Gilang. Mie ayam itu ternyata dari mentah gitu.
0: Mie ayam dari mentah?
6: Ya udah itu sehat selalu. Jenengan, mau jawab ya?
0: Aku kok bingung, mie ayam dari apa? Dari
6: mentah? Mau jawab ya? Ya selalu Mas Gilang, mau jawab ya? Oh, jawabannya adalah 50 jari. Begitu okay. Aja ya, nggak usah panjang kali lebar.
0: Kenapa
6: sehat
0: sih?
6: Sehat selalu. Jangan.
0: Dan... biasanya jelasin nih, nggak jelasin nih. Aduh, suki kisuk mari getuk.
4: Suki kisuk matuk gaduk.
0: Wah, gimana? Sudah ditelepon, sudah di WA belum?
4: Ya sudah.
0: Oh.
4: Cara di WA atau di telepon juga aku rasa melebu.
0: Oh, rajin ya ternyata ya.
4: Iya lah. Aku ya nunggu-nunggu WA-nya ya, benih sama melebu.
0: Orang sek kuwi kok ya.
4: Menang.
0: Raisa, aku Raisa menang lek ngene iki.
4: Iki marai provokator
0: wae. Yo iki kasunyatan ya ora provokator.
4: Wani ora ketemu aku totok wae.
0: Oh ya ora wani arep ditotok kok ya.
4: Bisa menang diem.
0: Waduh, nggih Ndoro siap.
4: Lek diem iki Jordan iki bagus
0: terus. Nggih Kanjeng Mami siap.
4: Jelai terang nak bayi mas.
0: Lah jelai kok telepon.
4: Jelai terang.
0: Malam bingung ke kisah telepon.
4: Di tekoni orang aku malah ngece terus.
0: Loh, orang aku lah orang berbuat kok yo.
4: Masih
0: nasi aran. Jawaban apa Mbak Pipit?
4: Yo wes 50 bae.
0: Yo rasa nganggo nesu to.
4: Anu iki lho sira arep anu iki banku iki gembes iki kita
0: iki. Ah, nek ora gembes ana wae lesane iki menan.
4: Yo wes gak masalah.
0: Ya, dadah. Nggih. Wis pokoke 1001 alasan. Halo sugeng ngesuk mari getuk.
6: Sugeng ngesuk.
0: Sugeng ngesuk matuk gatuk.
6: Itu pertanyaannya apa Mas Jodan kalau di remedi mau?
0: Oh, oke, tapi wis tahu boyo aku ya.
6: Apa itu klik soalnya?
0: Ini loh Mas, nek dua tangan itu kan ada 10 jari.
6: Oh.
0: Nah, pertanyaannya kalau 10 tangan berapa total jarinya?
6: Oh gitu. Jarinya 80 nih saya soalnya.
0: Hah, 80?
6: Ya, soalnya saya sisi kan jempol rosin.
0: Aku iki pendengare saya cerdas nganti bingung lan anggapi iki penyiare.
6: Ayo sik sing jari kan meng itu meng 3 kali 10.
0: Oke, siap.
6: 30. Pagi wis sudah.
0: Pagi matur nuwun Mas Yudi. Sugeng esuk mare gethuk.
4: Halo, sugeng esuk matuk gathuk penyiarku sing
0: kan. Iya, udah balik.
4: Yo wis. Semoga ya tekan ngomah raminggu.
0: Wah.
4: Iki memang soal wes tau di Iya, tau dikasih ke kok dulu yoan.
0: Enggak apa-apa, kaya sekolah kan yo soalnya ya, wis tau. Ya bener katanya
4: Mas Aldi mau remedi.
0: Remedi, coba bisa enggak nih?
4: Aku ya lali jawabnya.
0: Wah, kepiye tau ya Bu Guru.
4: Aku 50 wae, semangat pagi, salam buat cucuku.
0: Matur nuwun, salam sehat juga Bu Guru. Sugeng esuk maru gedhuk.
7: Halo, sugeng esuk.
0: Iya, Pak Mulati, oke.
7: Oke, oke.
0: Gimana pacitannya pagi hari ini, wedangannya?
7: Sudah siap.
0: Sudah siap?
7: Udah.
0: Mantap jiwa. Sehat ya Pak Muladi?
7: Ada telo goreng.
0: Waduh, ganjel rel ya?
7: Harus ngambil teng teh panas.
0: Wah, ini lek mangan apa? Sarapannya balok, terus sama?
7: Terus harus gedang goreng.
0: Wah, ampuh tenan nih. Balok loh di saat jadikan balok sarapan. Atos.
7: Balok real.
0: Mangga Pak Muladi, jawabannya berapa?
7: Jawabannya kalau dua tangan 10 ya, berarti kan satu tangan itu 5 jari. Kalau itu berapa? 10 tangan ya. Berarti kali 5, 50.
0: Oke, siap.
7: Oke, terima kasih Mas Jordan.
0: Matur nuwun. Sami-sami Pak Muladi, matur nuwun. Sugeng esuk maru gedhuk.
4: Sugeng.
0: Waduh, ini kok enggak absen.
4: WA kerasa diwoto.
0: Kenapa?
4: Soalnya bingung ya, ono remedi, ono ralat barang.
0: Nah, wis pokoknya warna-warna istilah iki.
4: Saiki jawabane murni.
0: Nah, ono murni barang iki.
4: Orang main susu murni.
0: Nah, gimana kabarnya Bu Dwijo?
4: Ya, baik sekali, Mas. Bu Dwijo dan sekeluarga ya begitu toh.
0: Sehat, Bu Dwijo sehat. Kalau Ibu Suyat sehat juga enggak?
4: Sekali ya, kalau gitu yang masih muda.
0: Monggo.
4: Jawaban kula, menika wau kados Profesor Asiwau.
0: Profesor.
4: Lah iki wong datang nang goreni di Bang. Jawaban iki seko bener kok dadak dhewe iki. Men karo jawabane Mas Asi mau.
0: Oke, siap.
4: Ngeten luwih nggih Mas Asi, dheleke karo penyiare dheleke.
0: Heeh, pinter tenane.
4: Lah iya nira wong apa jenis rak ya ora kelingan sama
0: siap
4: profesor kok ngatur nuwun nggih ngaten
0: nggih Bu sami-sami sugeng enjang ugi halo sugeng esuk manuk gethuk wah iki kok telat iki piye iki
8: yo sabar to
0: selak arep jeda e
8: hah rasa jeda sih.
0: Iya, urung. Delete meneh, delete.
8: Aku kan nunggu chance ya, Bang, sih rasa jeda.
0: Wes toh, enggak usah di kayak gitu.
8: Ya, lumayan, soalnya Mbak Siti kan Pak Dipai Menis, betul lah.
0: Wes toh.
8: Aku kulgari Candi Abang, saya urung aja.
0: Enggak usah toh Candi Abang, biarin. Enggak usah, wes biarin aja Candi Abang. Gue
8: yang Candi Abang, ya ramah tuh.
0: Lagi nesu kayak toh.
8: Sekarang gue tau lah, gue esok tau lalu gitu.
0: Wah, iya, kepiye meneh seneng ya.
8: Seneng lah. Yo wis padha wae seneng ya.
0: Jawabannya apa, Mbah?
8: Jawab 50 wae yo.
0: 50 apa 100?
8: 50 wae.
0: Oh, 100 gede lho, enak lho.
8: Iya. Ngono wae yo, Om yo.
0: Oke.
8: Salam sehat sama perempat. Oh, iki ning salam saka Pak Naryo.
0: Ya, salam kembali. Salam
8: karo Ki Wiro Gedeng.
0: Nggih, salam kembali.
8: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Merdeka. Matur nuwun. Sugeng isuk maneh gedhuk.
9: Gedok.
0: Kita jeda dulu.
9: Silahkan.
0: Kenapa sih Bu kok masuknya tuh mesti deket-deket jeda
9: ya? Ya, terus tak delok jame nek mlebu syukur ora yo ora pop.
0: Nek mlebu syukur nek ora mlebu syukur.

0: Yes.
1: Oke, siap, baik.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Injih, matur nuwun Bu Sriwi. Lanjut sugeng isuk madu gethuk.
2: Sugeng isuk madu gethuk Mas Jodan.
1: Duh, siapa ini?
2: Ini Pak Mugiono di Jotawang.
1: Oh, Jotawang tuh mana, Pak?
2: Itu di Selatan Karangkajen.
1: Bantul ya?
2: Bangun Warjo, Sewon.
1: Sewon Bantul toh? Oh, alah. Ternyata di sana toh, saya baru tahu juga ini daerahnya.
2: Mana Pak Jodan sehat, Mas Jodan?
1: Sehat. Pak Mugi, yo no?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Nggih. Niki mbot senes Pak Mugi orang nyono toh?
2: Nes.
1: Monggo jawabannya apa Pak Mugi?
2: Jawaban kula 48 wong sing loro jempol.
1: Oh, oke, siap. Matur nuwun. Masih ada waktu sebelum jeda ya. Sugeng isuk madu gethuk. Halo.
3: Mantuk.
1: Waduh, akhirnya Bapak masuk.
3: Masuk.
1: Aduh.
3: Mas, sarapan dadah goreng, Mas.
1: Lah ya mbok kesini dianterin. Mosok meng cuman lap.
3: Enak, Mas.
1: Meng-mengen-mengeni lah.
3: Ngomuki wae.
1: Ngomuki wae, senengane ngono kuwi lho.
3: Sehat Mas Jodan sekalian.
1: Sehat. Panjenengan nggih sehat to, Pak?
3: Sehat.
1: Monggo jawabannya Pak Sumar.
3: Sakit napa nggih?
1: Sakit.
3: Sakit napa.
1: Oke, siap bayi.
3: Matur nuwun Mas Jodan.
1: Sami-sami Pak Sumar. Matur sembahun. Oke, kita jeda dulu seterusnya, nanti saya kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Madu Gaduh.

0: Daeng Swasono Injing Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Tersebut aja kesehatan ya, karena baru-baru ini atau belakangan hari ini atau dalam beberapa waktu ke depan seterusnya gitu ya, Yogyakarta itu punya potensi untuk orang-orangnya terkena infeksi virus. Virus apa? Influenza seterusnya gitu ya. Namanya influenza A ya. Jadi apa sih itu influenza A? Influenza A itu adalah jenis virus yang sangat menular dan menyerang saluran pernapasan manusia termasuk hidung, tenggorokan serta paru-paru. Nah, gejala umumnya demam tinggi sampai menggigil, ototnya nyeri, pegel-pegel, batuk, sakit tenggorokan, kelelahan atau lemas berat gitu ya, dan sakit kepala. Dan cara penularannya umumnya itu melalui percikan air liur atau droplet gitu saat penderita batuk atau bersin. Nah, dia bisa menular juga lewat kontak langsung atau menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus tadi seterusnya butuh. Pencegahannya gimana? Sabun, cuci tangan pakai sabun ya, terus pakai air yang mengalir juga rutin, pakai masker terutama saat sedang sakit atau berada di tempat ramai, dan jangan lupa bisa mendapatkan vaksinasi influenza setiap tahun sesuai anjuran tenaga medis. Kenapa saya bilang seperti itu di awal? Karena berita terbarunya adalah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah melaporkan ada penemuan 24 kasus terkonfirmasi influenza H A gitu ya hingga Jumat kemarin seterusnya butoyo. Tanggal 25 September berdasarkan pemeriksaan sistem laboratorium Sentinel Rumah Sakit. Jadi total kasus tersebut didominasi oleh subtipe H1N1 pandemik ya, ada 11 kasus, dan subtipe H3N2 11 kasus juga. Sementara 2 kasus sisanya belum teridentifikasi secara spesifik, dan penemuan kasus ini merupakan bagian dari siklus virus influenza musiman yang ternyata memang lazim juga terjadi di Indonesia dengan gejala yang umum kayak demam, batuk, nyeri tenggorokan yang tadi sudah saya sebutin ya. Meskipun kasus influenza A terdeteksi, Dinkes DIY menegaskan tidak ada tren lonjakan kasus dari pekan ke pekannya ya. Bahkan angka kejadian infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA secara umum juga di daerah istimewa Yogyakarta ini justru menunjukkan grafik penurunan dalam 4 minggu terakhir. Nah, itu dia seterusnya butuh ya. Jadi cek lagi kesehatan Anda, jaga lagi kesehatan Anda supaya gak gampang sakit di musim yang sekarang memang bisa berpotensi menyebabkan orang gampang terkena sakit, apalagi influenza ini. Buat yang daya tahan tubuhnya rendah, nah ini hati-hati seterusnya butoyo. Banyak-banyak yang namanya istirahat, makan yang bergizi, minum yang cukup, dan pastinya jangan lupa vitamin ya. Yuk kita cek lagi untuk WA yang sudah dikirimkan di 0895-0144-1066. Pertanyaannya tak ulangin ya, kalau dua tangan itu totalnya 10 jari, kalau 10 tangan ada berapa jarinya seterusnya butoyo ya? Silakan kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan. Ini yang pertama siapa ya? Yang pertama ada Mbak Gio nih, jawabannya 50. Bu Widyaningsih jawabannya 50. Mas Enget 100 mas katanya. Mbah Wakiran jawabannya 50. Pak Frans di Wonosari 50 jari mas Jor. Door price-nya kambing. Hah? Maksudnya gimana ya? Oh, maksudnya saya suruh nyediain kambing itu kalau benar. Pak Amin di Sewon jawabannya 50. Ada Bu Mamik juga 50. Bu Mugi di Kasian jawabannya 100 jari. Ada Yumarta Mariati di Wonosari jawabannya sedoto apa gimana nih? Maksudnya, oh gak jawab ya, cuman absen aja ya. Oke, siap. Ada Pak Damaske, sukingnya Pak Guru 50 jari, jadi salam sehat, rezeki lancar, tugasnya juga lancar. Matur nuwun. Romo Yuwono absen aja. Ada Mas Teh jawabannya 50, Pak Toyo di Ngluar jawabannya 50. Ada Pak Sutrisno di Gameng jawabannya 20 jari. Lanjut Pak Agus Prasto jawabannya 50 jari, Pak Kartiman jawabannya 50 jari, Mbak Giman jawabannya 100 jari, ada Pak Sutarno jawabannya 50 jari, Bu Wit Sorobayan 50 Mas Jordan yang selalu gembira tandanya sehat, belum tentu Ibu. Ada Pak Wiono jawabannya 50 jari, Pak Untung 100 jari, Mbah Lan Tambak Bantul 10 jari, Pak Widodo jawabannya dari Berbah Timur 10 kali 10 ya 100% mas. Oke, Pak Untung Raharjo jawabannya 10 jari om. Oke, Pak siapa nih? Pak Rusdianto ada 10 jarinya dikali 5 mas. Oke. Ada Bu Mulyat C jawabannya apa nih? 10. 10 apa nih? 10 aja gitu ibu ya. Aba Sarjiman jawabannya 100 jari. Bapak Elita di Bantul jawabannya 50 jari. Puningsi Wonosari 50 jari. Uti Dia 50 jari. Keburu Senam salam sehat. G. Pak Indra Sutapa 10 tangan ada 30 jari. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jempol, kelingking, lainnya gitu Mas Jordan. Oke, Bu Partina di Bantul jawabannya 50. Ini siapa ya? Gak ada namanya ya. Kita dengarkan dulu voice note-nya.
2: Halo, sugeng esok matuk gatuk.
1: Inje.
2: Sugeng esok Mas Jordan.
1: Inje.
2: Di situ dingin enggak Mas?
1: Banget.
2: Di Gunung Kidul sangat dingin. Saya menjawab ada 40 jari. Karena yang 10 itu jempol. Begitulah Mas. Sugeng Endang.
1: Inje, matur nuwun. Siapa ya namanya ya? Kok enggak disebutin nih? Ada Kang Min.
3: Selamat pagi Mas Jordan.
1: Pagi.
3: Selamat esuk para sutresna budaya. Matuk gatuk. Kula Kang Min saking Jojoran Kulon Trewidadi. Pripun Mas kabar ya?
1: Sehat
3: lan sekil lancar to.
1: Inje, amin Kang Min.
3: Mugi tansah lancar.
1: Amin.
3: Pripun Pak De Paimen, loro-loro niki saka Jogjakarta karo saka Guwa. Sami wirujeng nggih. Jawaban kula 50 Mas. Ngeten mawon. Matur suwun.
1: Sami-sami Bu Rami.
4: Sugeng Endang Mas Jordan. Ije. Saking Bu Rami Melati absen nggih, matur nuwun. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Pak Ferry Gunung Kidul.
5: Bukah ora arep ngetok jari.
1: Ada Bu Jumira 50, Pak Kasiono.
6: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan, kula Pak Kasiono Bolawen badhe ngaturaken jawaban kula. Miturut kula jawaban pun ugi wonten 10 jari.
1: Oke. Okay.
6: Mengaten Mas Jordan sugeng injing berkah dalem.
1: Nggih, matur nuwun berkah dalem ugi. Mbak Glendi.
7: Sugeng Endang Mas Jordan.
1: Inje.
7: Matuk gatuk. Niki celep siaran sama Mbak Glendi. Jawab menawi dua tangan nonton 10 jari menawi sawah puluh tangan niku tulun jawabe onten 50 ngoten niku mawon utawa 100 kali 10 kali 10 niku lah 100 menawi 50 niku salit jari ini niku samen tangan niku onten kekawan sing setunggal jari jempol pun ngerti mawon masukan matur nuun.
1: Sami-sami matur nuun. Kita buka telepon dulu lagi ya seterusnya buat yang monggo 0274552219. Halo suking isyuk mada geduk.
8: Halo.
1: Halo.
8: Mantuk-mantuk.
1: Loh, keliru acara nek iki mantuk-mantuk iki.
8: Eh, mantuk gaduh.
1: Nah, itu baru bener.
8: Oh, iya.
1: Siapa sih ini?
8: Yulimbu.
1: Oh, yu siapa?
8: Yulimbu.
1: Yulimbu. Sehat toh, Yu?
8: Alhamdulillah, nek ngombengi kesel.
1: Hah?
8: Mombengi kesel banget aku wingi renang ning Magelang iki to
1: banget. Aneh-aneh wae wis mendadak renang.
8: Lah ya karan dijak ro kanca-kanca.
1: Wis ndelok wae ning pinggir.
8: Kepar kelinci wong ya. Pengen ta ya.
1: Oh gitu ya wis. Ya jawabannya apa yuk?
8: Jawabannya aku tak jawab. sing padha kancane wae tak 50 ya 50.
1: Oke.
8: Kancane bener ya kancane wae ana wae pokoke salam sehat. Matur nuwun sampeyan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakang Yudo monggo sutur sambut yo. Halo sugeng esuk maru getuk.
9: Halo sugeng esuk maru getuk.
1: Walhalalah yang bisa berjalan.
9: Muryanto.
1: Gimana kabarnya Pak Murbaut?
9: Baik sekali Mas Yudan. Mas Yudan juga baik banget.
1: Doanya Pak.
9: Gimana sudah umur berapa ini? Hah? Yang putrinya itu ya?
1: Oh, bentar lagi 2,5 tahun.
9: Gede ya.
1: Oh, cepet banget, Mak.
9: Cepet banget nih. Cepet jadi barang itu.
1: Iya, nanti anaknya mbarep kabeh.
9: Berarti punya istri lagi.
1: Oh, iya enggak gitu. Saya enggak ngomong gitu kok.
9: Saya yang ngomong.
1: Iya, jenengan yang ngomong. Monggo Pak Nur.
9: Ya tak jawab wis. Saya jawab 80 wae.
1: Oke, siap bae.
9: Dari imajinasi sudah.
1: Ya, ini bukan jajari sepeda ya. Matur nuwun. Nggih, Pak Muryanto, sugeng isuk mari getuk.
10: Akhirnya nyambung juga.
1: Mengarep ngomong jari-jari sepeda weo angel.
10: Ya.
1: Peng piro, Pak?
10: Lah kowe wis tak kirim piye 100 widak iki.
1: Lu nelpon nganti 100 widak iki lho, alok nan iki.
10: Aku bisa nyambung 2 kali. Tapi itu dijungkalke Pak Rimbang dijungkalke.
1: Oh, yo ora apa-apa lah. Yo wis sabar pokoknya. Ya. Monggo Pak Tarno. Eh? Jawabannya apa?
10: Sami Mas sinten aku?
1: Sinten?
10: Prosesor aku.
1: Oh, nggih, siap.
10: Nggih, raket. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Sugeng esuk mari getuk.
11: Sugeng enjang mari getuk Mas Yudan Raksono.
1: Nggih, niki sik kagungan imo kiri. Sampun medal dereng mo?
11: Dereng niki.
1: Tasih teng pundi mo?
11: Teng lebet.
1: Lebet pundi?
11: Lebet jero.
1: Ayo nek mlebet ki mesti nang jero, mungkin nang jopo kok ya.
11: Sesuk kareh keturon niki.
1: Waduh, wis elok. Ibu sehat apa, Pak?
11: Alhamdulillah niki makan pengawasan berput niki.
1: Oh ngaten. Nggih, pokoknya kekalesehan nggih, Romo.
11: Amin amin, lanjutan ya sehat dan sedoyo Bapak Ibu Bung Bar hormat sehat dan Ibu.
1: Miturut Romo Semar, jawabanipun napa nggih?
11: 30 mawon.
1: 30?
11: Iya lah, mungkin sing kalih dosa niku ra jentik kalih jempol.
1: Oh ngaten, siap. Nggih, iki penemune do aneh-aneh lucu-lucu ya. Halo, sugeng isuk mari getuk.
12: Ngisuk baru gedung.
1: Waduh, gimana Pak Wali? 2 ember sudah?
12: Oh, bulannya lebih kayak mas.
1: Wah, elok.
12: Tengah kolono
1: kayak. Oh, elok tuh.
12: Karyawan Kak Wara gelem lapor. Karyawan mantren juga gelem lapor. Yang keming warga.
1: Nah, yang lapor ini malah warganya dewe ditindaklanjuti.
12: Iya.
1: Menikah pekabaran pripun Romo?
12: Alhamdulillah, saya sedayani pun mas.
1: Pun sakit melayu-melayu dereng.
12: Wah, saya sopit-pitan.
1: Oh, helak tenang.
12: Iya, roda telui satret. Titit.
1: Aduh, kuile atretku ya hati-hati, ndak numbur.
12: Ono spione bareng kok mas.
1: Elok tenan gitu.
12: Iya, modern.
1: Modern. Mager sama Dirja.
12: Ayo seket lah mas, rasa oke.
1: Oh seket aja, cukup ya.
12: Cukup.
1: Oke, siap baik.
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk mari getuk.
13: Sugeng isuk mari getuk. Mau kirim mebet.
1: Injik. Gak apa-apa Pak Sunardi, sehat.
13: Alhamdulillah keluarga.
1: Amin. Amin. Amin amin amin.
13: Amin.
1: Amin.
13: singkatan itu 50.
1: Oke, siap, kulo catet. Matur nuwun Pak Sunardi, salam sehat Bagas Waras ye. Sugeng iso mari getuk.
14: Sugeng njang wong kula nuwun Mas Jurda
1: saking Bali. Monggo pinarak Pak Amin. Sehat ta?
14: Alhamdulillah, paling sehat. Mungkin-mungkin penjelasan
1: Pak Sunardi kan ye. Sehat, tak pikir udah jeleh dengerin perempat ye.
14: Derek matok-gatok jawabane 40.
1: Siap.
14: Sing 10 jempol.
1: Oke.
14: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Sami-sami, matur nuwun. Pun cukup ya seterusnya budaya. Kita baca WA lagi, masih banyak WA nih soalnya. Tak baca cepat, ada Pak Bardan jawabannya 50, Pak Tri Utomo jawabannya 50, Pak Supardiono 10 kali 10 100, Bu Sarmiatun jawabannya 50, Mbak Vina Ayu tetap 10, Pak Joko Kadilopo 10 kali 10 100. Ada apa nih? Mbak Purwanti 50, Mbak Farani jawabannya 50, Mbak Mulyo jawabannya 50, Bu Salama 50, Ibu Sri Maharani 50 juga, Romo 7. Wah, angel. Wah, jangan gitu Tomo. Bisa jawab sebenarnya. Mbak Anggun jawabannya 50. Siap. Uminarti jawabannya 50, Mas Arif jawabannya 50, Pak Budi Santoso jawabannya 10. Terus lanjut lagi Mbak Cindy 50, Pak Barno jawabannya 50, Pak Untung Samigolo jawabannya 50, Mbak Suro Hargolo jawabannya 50. Siapa lagi nih? Pak Tejo jawabannya 100, Pak Pri di Pelayan 50, Pak Tulano jawabannya 50, Bu Susi Wonosari jawabannya 50. Voice note ada Pak Tupar, kita dengerin yuk.
15: Sugeng enjing matuk keruk, sugeng enjing Mas Jordan talak lirih.
1: Nah,
15: melun jawab Mas, jawabanku 50 wae Mas, matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak Supoyo.
16: Sugeng esuk matuk keruk, sugeng esuk Mas Jordan, salam sehat ye. Salam sejahtera, salam bahagia. Kula niki badhe ibadah wonten ing gereja nggih Mas. Jordan, jawaban kula menika 50 gangsal mawon. Lepat nyuwun ngapunten, leres matur nuwun. Bakune guyu ora tuku, keplok ora tombo. Seneng atine tetep wes nggih Mas. Ning nak jajan kudu mbayar
1: dhewe-dhewe. Siap, matur nuwun Mas Klorijo.
17: Genjeng Mas Jordan,
1: tugas.
17: Kira ngitung jari dan jempol lagi. Itu hadiah apa ya Mas Jordan?
1: Nah itu dia. Nah
17: 10 tangan ya ono 50 Mas Jordan.
1: Siap.
17: Oh toh 10 peng 5. Aku 50 wae. Matur nuwun Mas Jordan.
1: Sami-sami. Salam sehat juga. Matur nuwun. Pak Suryo.
18: Matur gaduk mantul kata masuk Mas Jordan. Jawabannya kalau bahasanya gaul Jogja ya benyep alias 50 gitu Mas Jordan.
1: Siap.
18: Saya semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Ini enggak ada namanya siapakah ini?
19: Sugeng enjang matok gadok. Sugeng enjang Om Jordan.
1: Halo, siapa?
19: Kula gendok Hafizah Temanggung.
1: Oh.
19: Ajeng iya. Derek jawab. Jawabanipun 50 jari. Sekalian kinten salam kagem-kagem Uti wonten pikatan Temanggung. Matur suwun Om Jordan.
1: Iya Hafiza gendok cantik, terima kasih ya nak dari Temanggung. Wah, matur nuwun loh kamu dengerin matur gato ya. Bu Hana.
20: Sugeng esuk matuk gato. Sugeng esuk Mas Jordan.
1: Ini
20: Bu Hana di Berangi Gentri tadi kiriman Mas Jordan niku 50 aja. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
1: Salam budaya, lestari budayaku. Lanjut lagi Mbak Ana.
21: Sugeng enjang matuk gato. Sugeng enjang Mas Jordan, aku lan njok ben sewita jaran angel banget. Rai sama pung lepus, wes not way. Pokoknya aku jawab ya wes 30 way. Wong saya jempol karo jentik tu tu driji kok ngono kui way Mas. Pokoknya spesialnya buat Mas Momo untuk Mas Jordan. Tak tekon Mas. Nomor ini sing siji songo apa sing 333 to Mas iki aku bingung datine loro kabeh tak nganu ora nyambung-nyambung. Mau kok kaya ora tok siar kita sih endi teleponnya gak tunggu-tunggu aku bingung Iki engko disiarke ya Mas nomore sing 1 apa sing 3.
1: Iya.
21: Untuk Mas Jordan tetap semangat, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sayangku. Dadah.
1: Dadah. Yang 19, Mbak, yang 33 masih rusak ya. Mbah Mus.
0: Sugeng enjing, matuk gaduk Mas Jordan.
1: Injing.
0: Mbah Mus nderek jawab niki. Sedoso mawon Mas.
1: Oke.
0: Salam sehat selalu, salam budaya.
1: Lestari budaya.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ye, Pak Asari.
2: Sugeng enjing matuk gaduk Mas Jordan.
1: Injing.
2: Kula Bapak Asari mantingan nderek gabung. Lanjut jawab jawaban gula 50 mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Ersiget jawabannya 30. Oke, ini karena waktu udah mau habis ya, saya terus sambutnya. Tak kasih tahu jawaban yang benar apa sih? Pertanyaan dari kalau 2 tangan ada 10 jari. Nah, kalau 10 tangan ada berapa total jarinya? Jawaban yang benar itu adalah 50 seterusnya butuh. Kok bisa 50? Karena gini loh, jika 2 tangan itu kan berarti 10 jari. 10 jari itu kan karena 2 tangan, karena 1 tangan 5, yang satunya lagi kan 5. Kalau di total kan 10. Artinya 1 tangan itu 5 jari. Kan pertanyaannya tangannya bukan jarinya seterusnya butuh ya. Maka jika ada 10 tangan, jumlah jarinya berapa ya? Tinggal dikali 10 dikali 5, totalnya 50 seterusnya butuh ya. Gitu ya. Oke, jelas ya. Kalau begitu sudah selesai saya menemani Anda di Matuk Gatuk ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf yang belum sempat gabung karena waktu yang terbatas. Kita ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya hanya di Perempat RRI Ngeluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Saya Joran Telong Seru pamit. Selamat beraktivitas.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga menjadi 6,9 miliar rupiah untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino hingga akhir tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Setiawan Triwidodo menyatakan bahwa bantuan air bersih kini disiapkan hingga 300 tangki, di mana sebanyak 250 tangki atau sekitar 1,25 juta liter air telah disalurkan ke 57 titik rawan, terutama di Kapanewon, Samigalo, Girimulyo, dan Kokap. Beralih ke informasi lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul kembali melanjutkan penebangan lebih dari 1.000 pohon cemara laut dan pembersihan semak di zona inti gumuk pasir Parang Tritis menggunakan alat berat. Kepala Satpol PP Bantul, Jati Bayu Broto, menjelaskan bahwa langkah yang didukung anggaran APBD dan dana keistimewaan ini dilakukan bertahap untuk merestorasi lahan seluas 141 hektar dengan target menghadirkan wajah baru kawasan wisata berbasis kualitas pada tahun 2028 nanti. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.